0: Tim gabungan bersama warga masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian menggunakan perahu. Pencarian difokuskan di aliran sungai Teluk Betung yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Kapolsek Pulau Rimau AKP Yusri Mariansa mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga. Polisi kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan upaya pencarian. Sekian info seringat, ingat Rumfat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta melalui RRI Digital. Mewakili kepala kerja bertugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Mang Cebicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasi deh. Jadi Sriwijaya pagi hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Dulu sepudoyo, Cerasi pengen nyapa dapat dulu gitu. Yang mungkin saat ini lagi baru nak mulai segala aktivitasnya deh. Tapi kalau mau beli Cak Iwan KTP dia, wah, dari tadi sebenarnya deh, langote-ngote gitu ya. Cak Iwan jangan lupa kopi sama rewangnya deh. Tapi jangan langsung duduk-duduk, masih panas banyu kopi itu cak. Dulu sebelum yo cerasi ucap ke selamat beraktivitas baik, semoga kita tetap sehat. Karena dengan tubuh yang sehat itu kita pacak melakukan sesuatu itu dengan leluasa dah eh. Semoga kita dilancarkan segala rezekinya, cak model-model cak Aspin eh. Wah, selamat mulai berjajo dah eh. Semoga lancar luncur cak Aspin eh. Semoga banyak dapat rezeki, semoga lancar, semoga laku keras dagangannya. Dulu kita lain, Cik Rasid juga siapa? Cik model-model Cik Penny lah kan dalam. Cik lah mulai ngidip ke mana-mana si motor ni untuk ngantar ke rumah. Emang adik, emang adik suka alami. Lagi ada keringat dia. Lagi zaman nyapu halaman dah eh. Tamat baik kita sebaik koyung. Dah eh. Dulu kita yang lain juga. Selamat kita sebaik. Tetap semangat, tetap kompak baik kita dah eh. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT. Untuk bini wapet juga cepat pulih lagi wapet eh. Okay, dulu sob doyo. Cik Asid ucapkan selamat beraktivitas baik. Semoga kita apa yang kita lakukan hari ini sesuai dengan harapan kita galau-galau dah eh. Aduh, jalur kerep. Jalur kerep. Pokoknya kalau jalur kerep tu dapat galau dah eh. Nak kecil besar dapat galau namanya kerep.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Baik dulur, masih di program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerdas City di hari ini di Ceria Pagi edisi Rabu 8 Juli 2026. Mari bangun dulu di ruangnya, dengar dulu yaitu dari pagi tadi ya sampai insya Allah sampai jam 10 kaget. Dulu sob loyo, kasih usap ke bagi dulu kita yang saat ini sudah memulai segala aktivitasnya. Wah, selamat beraktivitas beda eh. Semoga segala apa yang jadi harapan kita di hari ini tercapai dengan sukses sesuai dengan keinginan kita. Namun cara saran ke deh, kita berdoa apa yang kita lakukan ini niat ke ibadah. Wah, jadi insya Allah segala kita lakukan itu kalau bernilai ibadah mata Allah, alhamdulillah insya Allah akan jadi amal jariah kita deh, amal puni-puni amal kita. Semoga menjadi saldo deh, saldo amal kita. Ketika kita dihisap yaumil akhir kage, wah kita aduh tabungan kita berarti titik lagi kita nih melakukan ibadah ya. Walaupun sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya kewajiban kita. Cak modul kita begawi deh untuk menghidupi anak bini, oh bukan musuh deh, menghidupi anak laki, no bukan menghidupi itu sedekah kalau untuk itu ya ibu-ibu yang beraktivitas gawi deh menghasilkan sesuatu kalau di dipakai untuk keluarganya itu bernilai sedekah. Wah, asal ini ikhlas ya. Jangan ada ikhlas ya. Duit habis. Tidak ganti nilai ibadahnya deh. Nah, jadi dulur. Jadi kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Apa kita lakukan ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin deh. Untuk dulur kita mungkin yang mainnya lagi dalam perjalanan menuju tempat gawenya deh. Wah, cara ucap ke hati-hati bae. Yang berkendaraan roda 4 jaga kecepatan, patuhi segala peraturan lalu lintas, pasang safety belt-nya maksudnya cek aset ya. Dulu kita yang roda 2 jangan lupa pakai helm deh. Jangan boti. Kecuali ada budak kecil deh. Terpaksa namanya itu namanya budak kecil, ada ya tinggal ke rumah deh. Terus jangan melawan arah. Mainnya lagi banyak kamera-kamera yang tersembunyi. Wah, loka. Kena dendo pas bayar pajak tahunan yang kira eh. Ya kasih sudah bukti gede we. Kemarin tak alang kebanyak wong kena tilang. Uy. Jadi jangan cubo-cubo deh eh. Peraturan lalu lintas, sabar bae. Jangan melawan arah, jangan robos lampu merah. Nah, itu dia yang penting. Karena banyak yang kemarin itu gara-gara menerobos lampu merah deh eh. Budak-budak meniagi apalagi tidak pakai helm segala macam, ah jangan woi, helm itu untuk kita dewek, untuk keselamatan kita dewek deh eh. Untuk dulu kita yang di dusun deh eh, yang lagi nak ke sawah, nak ke lebak uji mak kasih tu eh, nak ke sawah, nak ke lebak, nak nyadap karet segala macam, wah cak kasih ucap ke selamat beraktivitas baik deh eh. Mungkin dulu kita lah itu juga cak berdiri di dusun cak kasih tu ke kebun tebu untuk ngambil upahan deh eh. Dabang tebu, ambil upan rumput segala macam. Jadi ucapkan selamat bae, beraktivitas bae. Semoga tidak panasnya hari ini agar saya dapat banyak gawiannya. Woi. Kalau tempat cak kasih itu model kebetan. Tebu sudah ditebang, dikebet. Berapa banyak kebetannya tuh? Itulah hasilnya. Wah, tinggal kali-kaliannya bae deh. Itu dapat cak kasih ucap ke di sini deh. Oke, dulu kita deh, model Cak Iwan. Selamat ngoteh Cak Iwan. Semoga lancar luncur, jangan lupa baca WA Cak Kasid. Jangan pegang HP. Cak Boy juga jangan lupa apa yang Cak Kasid WA tu deh. Wah, itu deh. Baik dulu sob loyo, masih tetap di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita deh. Seri Jaya Pagi di hari ini deh. Di cerita kita pagi hari ini. Wah. Selanjutnya kayak di jam 8 kita ada anjang sana. Di sini Cak Rasid kayak undang dulu kita ya berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711-3516 untuk berinteraksi, nak nyampi segala sesuatu hal mungkin boleh bae, apa bae yang terjadi kita dulur model Cak. Oh sedih nak cerita kenyataan eh. Kalau di talang keramat tuh eh banyak tuh ya Allah mainnya lagi alang sagu banyu di talang keramat mainnya lagi. Dua kali sebulan hidup. Ay, jadi meli itulah banyu. Lemak kalau orang kita Palembang ini tiap hari deh. Hampir 24 jam hidup. Kalau daerah kami tangkamak itu.
sebulan dua kali. Wah, sago semuanya. Tak tahu mau di tempat itu, cek Hendra Widodo. Ah, tapi tidak dia masuk kota dia tu, dalam Jambi. Kalau tak kasih sago. Jadi Sobat Budaya masih tetap di Perempat Palembang, Sobat Budaya Sumatera Selatan. Ada Rahmat Maus dan Faisal Wong Haling. Wong Haling. Ini lagu di Empat Lawang deh. Kemudian ada Bujang Pematang Balam. Pemantang Balam. Ai, mau ini. Model cak Mang John ini eh, Mang John Cempedak. Cempedak apa Peraman, Peraman eh. Pada dulu sekalian mana? Masih tetap berbuat Palembang, Sungai Beli Sumatera Selatan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid. Inilah info selengkapnya.

Dudulur Sabudayo, informasi pertama, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menggandeng sebanyak 7.588 petugas sensus untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 sebagai langkah strategis dalam menghadirkan data yang akurat guna mewujudkan pembangunan tepat sasaran. Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menghadiri kegiatan Semarak Sensus Ekonomi Milik Rakyat Wong Kito 2026 di Plaza Benteng Kutub Besar BKB Palembang mengatakan bahwa ribuan petugas tersebut dipersiapkan sebagai garda terdepan dalam memotret kondisi real perekonomian di lapangan. Sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, tetapi merupakan ikhtiar bersama Pemkot Palembang dan BPS untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dan potensi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan Kota Palembang. Dulu Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Sumatera Selatan, Dewi Sastrani Ratu Dewa mengajak masyarakat di wilayah setempat untuk menjadikan rumah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Panduan dan petunjuk perjalanan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Dewi Sastrani juga mengatakan kegiatan ini merupakan spektakuler Muharram Palembang yang digelar Yayasan Abdul Yatama kemarin Senin. Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum satu Muharram sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

0: Sekian info seringat, ingat perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rai.co.id dan juga WhatsApp channel RAI Palembang. Dulu lupa cek melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan XR Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan pesimik terisik terdulur melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RAI Digital. Mewakili Kabak Kerajaan Petugas, Kulo Syed Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berirama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
10: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Terunyo lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik dulur, masih di Program 4 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Kita mainnya lagi di jam 8 ini, acak kita anjang sana. Jadi dulur berinteraksi, boleh bilang saya di chat rasit 717-311-656. Caknya lo sudah ada dulur kita di line telepon, kita tangguh be. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Wah, dengan siapa nih cek?
1: Dengan pendatang baru. Baru nak buru.
0: Cek Aspin, lah sudah keluar rumah mak ni hari?
1: Oh, dari jam 6:30 dah.
0: Oh, 6:30 dah ya. Cek mana?
1: Iya.
0: Lah banyak laku?
1: Aman-aman dah.
0: Alhamdulillah dah.
1: Itu nyawa aman. Dalam bungkus tak aman.
0: Tapi lah pecat telok. Lah pecat telok belum?
1: Lah pecat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau jajan lah dapat. yang dipikir wanted lah.
0: Oh iyo, yang itu lah. Yang
1: dia dah ajak jajan, kurus badan.
0: Dah ajak jajan, dah ajak beli pulsa pulo gitu. Ah, itu.
1: Yang dipikir wanted lah.
0: Mana, apa kabar hari ini?
1: Hah?
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ah, iyo.
1: Kemarin aku dengar tadi tuh 2 bulan sekali hidup tuh nama mana itu. Tak lo,
0: Nianu, kan mengusul Cik Aspin, tempat kami tuh.
1: Jadi mana itu?
0: Langsung beli tuh lah, thank you.
1: Berapa
0: se-thank you? Ada yang macam-macam, ada yang tengah 2, ada yang 200, ada yang 2,5.
1: Tetmon ada?
0: Tetmon ada, aku tuh duit kok, Tetmon. Terus itu mebak.
1: Thank you itu cukup untuk Tetmon,
0: presiden. Kami tuh cok, itu cek ya, paling 4 hari lah kali ya, bertahannya.
1: 150, 4 hari?
0: Yang sikok tuh satu selawe, 1200 itu yang sikok tuh, sikoknya yang 500 ya untuk wastafel tuh ya. Nambak tuh mak itulah pulo. Tapi itulah namanya budak kan, mengkita tua ini pacar lah diatur-atur deh.
1: Jadi setengki itu berapa hari deh?
0: Seminggu lah.
1: Oh seminggu?
0: Iya.
1: Ada apa-apa gaji kan, itu naik terus.
0: Alhamdulillah ya Rabbi Alamin. Alhamdulillah.
1: Apa dah ada tunjangan banyu?
0: Pacak lah gak didengar Pak Wowo dah eh. Tahun ini naik ke dah eh.
1: Iya. Minta tunjangan banyu.
0: Yo, ngomong sama siapa? Ngomong sama siapa?
1: Sama Pak Dirut.
0: Pak Dirut dah. Hai dah.
1: Lah tu minta sama Iwan KDP be.
0: Iwan KDP? Oh iya.
1: Iya minta kirim be. Dia kan pinggir sungai.
0: Iya. Oh besok kan kami nak siaran kan besok eh.
1: Eh, dah aku tuh bingung,
0: uang dua itu. Iya, ngapo? Ya itu.
1: Nak dengar ini ada uang dua lagi.
0: Iya, telepon cek eh, bertanya kau bentuk lagi.
1: Iya. Nama
0: bertanya. Bertanya
1: lagi yang lambidaro.
0: Hati-hati itu. Gercep di lambidaro hari ini lagi ngirim foto di hari ini.
1: Foto ya, kan tua kan.
0: Ketekati masih muda.
1: Oh itu foto dia lama itu.
0: Oh itu ya?
1: Aslinya uangnya langsir 85.
0: itu Cik Adi itu.
1: Ada yang lambidaro
0: tuh. Oh, itu dah.
1: Enak. Jangan ke dulu aja enggak lah ketemu
0: eh. Ah, ya sudah. Kami harus telepon aja.
1: Nah,
0: itu dah eh.
1: Nyambungnya. Namanya nomor itu.
0: Oh, dah eh.
1: Iya.
0: Bayo lah
1: chat tuh. Kalau Iwan tuh masih lah. Cuman itu juga.
0: Jasmin.
1: Aku kasih saran makan di Banyu, minta kirim sama Iwan.
0: Oh iya, orang banyak deh kereta mati situ ya. Iya. Dan
1: cerah itu balik pegawai, mandi dulu di Banyu. baru balik rumah.
0: Baru, iya mah itu nih, aku ngakalnya deh.
1: Iya, penghematan.
0: Jadilah kita dewe deh, lewat deh.
1: Iya. Kamu kurang-kurang dari emperannya terjun.
0: Nah, jadi itu deh. Woi pacarnya dia nih ngolak wong.
1: Itu apa
0: tuh? Ini kan gak ada 2 bulan
1: sekali.
0: Iya, Cik Aspin. Iya. Kalau kamu kenal sama Bupati.

0: lancar.
1: Yo siap.
0: Yang budak masih libur kan?
1: Yo.
0: Kalau budak sekolah yo ampun macet.
1: Macet. Itu macetnya. Lancar Jasmine?
0: Tantin-tantinnya. Yang jualan kue, jualan tisu sepi.
1: Wah, wow, iya.
0: Batu belum buka.
1: No. Yang roti kemarin?
0: Belum buka.
1: Roti belum buka, eh. Ya sudah, tukang
0: kalau sayur belum buka, tukang sayur, tukang sayur, tukang pisang.
1: Ya,
0: mau makan pisang datang sini.
1: Iya.
0: Nah, yeah. Masa ada yang mentado.
1: Mentado deh. Iyalah kalau itu aman
0: gue deh. Sini. Sebelah kiri aku jual kue.
1: Jasmine tuh di mana? Di pasarnya apa di mana? Ada apa?
0: Pinggir jalan nih.
1: Ya. Pinggir jalan nih.
0: Ya di White Town kan ada pinggir jalan ada banyak jualan.
1: Yang tembakan pengkolan apa di mana?
0: Pasti pengkolan ya nih.
1: Pasti pengkolan. Ay, kapan aku tumbur di situ kayak aku lihat situ. Kalau kamu pinggir nah, jalan.
0: Ke mana aku?
1: Lah aku senggol lagi.
0: Kalau jatuh. Nah, makan kue banyak. Ada galau kue apa ya?
1: Wah itu ya?
0: Ya.
1: Iyo, tapi jangan lupa bayar sudahnya deh. Iyo. Oke oke. Okay, okay,
0: okay. Menteri selalu banyak laku, aku bayar ya. Menteri selalu laku dam.
1: Oh, sagor eh.
0: Aku tidak tahu.
1: Tidak tahu eh, deh laju lah kamu. Kalau
0: tukang kue tangki lah. Tidak tahu jawab.
1: Oke deh. Oke okay, Jasmine, nak nanggil lagu apa Jasmine? Bagi bonus
0: lagu,
1: ini.
0: Lagu apa lah? Lagu cegaya be.
1: Apa itu?
0: Dalam udah dengar. Kanji tuo be lah.
1: No, awal tuo kanji pulo.
0: Itu tuh untuk yang di Sukaran gitu no.
1: Oh. Memang tuo gitu ya?
0: Goyung.
1: Iya.
0: Udah dalangnya tahu lo. Itu yang tanggal kemarin enggak jadi bro. Bajanya 26 tuh lah.
1: Oh. Belum. Iya.
0: Ah, itu dah aku
1: bagi. Jasmine. 26
0: tuh lah.
1: Like ada. Oh, Jasmine. Itu. Oi. Ada ganti lain deh, kecaknya lagi bermasalah lagi ini.
0: Oh, lagi bermasalah.
1: Bukan, maksudnya susu dagal tampil masa aku tuh.
0: Tutuo keladi we.
1: Tutuo keladi
0: ya. Ya sama bae untuk Adi dulu, mengadi dulu.
1: Gatel juga pada tutuo keladi.
0: Ya untuk anak Adam dulu. Mas,
1: dia tuh. Iya. Oke, Jasmine. Iya. Main tuh?
0: Gatel ya nama tuh kan.
1: Jadi cak mano? Sudah?
0: Sudah, tutup lagi
1: ya. Iya, oke siap.
0: Kira-kira itu tuh dari Indo sama aku.
1: Iya, dari ini. Kemarin gak masuk
0: deh. Wah, investment gak masuk deh, Wak.
1: Oke, okay, siap.
0: Nah, ya sudah, kalau yang lain gak masuk belum.
1: Iya, Jasmin.
0: Anak Adam gak masuk juga.
1: Oke.
0: Untuk jalan cerita lalu, Cek.
1: Yuk, Cek, sama-sama. Untuk
0: jalan yang mudah rezekinya. Assalamualaikum, Cek.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita Aspin Asmi ya, tapi Cek Aspin Bay sekarang ini di Waitang Pak Jo. Cek Nyong, ada lagi lady line telepon dulu kita sambut dulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ngoy. Cek Nyong, wong Ramah Kasih ini Cek Nyong.
2: Kok tempe?
1: Oh, apa kabar Cek Robi?
2: Alhamdulillah, sehat. Oh, semalam nonton enggak bola Teresit?
1: Yang antar siapa tuh?
2: Argentina ngelawan Mesir.
1: Oh iya, siapa menang?
2: Oh, hampir kalah Argentina Teresit.
1: Oh, tapi menang dia.
2: Tapi menang.
1: Oh, ya, alhamdulillah.
2: 3-2 skor yang menit-menit terakhir yang membalas 3 gol itu. Kedudukan Mesir 2-0. Mas Teresit.
1: Cek Robi.
2: Ngapa suaranya hilang Cek Robi?
1: Iya tadi itu apa agak berisik itu.
2: Hah?
1: Berisik-berisik.
2: Oh banyak ini banyak semut.
1: Banyak
2: oh.
1: Semut eh iya.
2: Semut geranggong
1: iya. Jadi kalah jadi eh?
2: Mesir kalah Mesir.
1: Mesir iya. Amerika eh KU 4-1 eh. Terus
2: 4-1 kalah Amerika dengan Belgia.
1: Belgia masuk eh.
2: Kalau tuan rumah lah ini kalau jadi penonton terbaik kalau.
1: Itu dah eh.
2: Tadi pagi ini Swiss sama Kolombia.
1: Terus sudah tandingnya?
2: Menang Swiss.
1: Wih mantap.
2: Aduh penalti dia. Jadi Argentina lagi ketemu sama Swiss deh.
1: Tinggal. Iyo. Seru tuh kali
2: ini. Ini Kolombia ketemu Sriwijaya FC.
1: Masuk akal, aku doa ke masuk. Nah aku tuh cah itu lah cah Robi. Kalau ditanya
2: malam ini aku tuh
1: penting malam ini. Cah Robi, kalau ditanya Wong, sit kau megang siapa? Aku megang Sriwijaya FC. Woi kau ni cah.

0: laporan
1: jelasin. Wah, ada.
0: Ini Liga 3.
1: Lagu 3-3, kesianian nih.
0: Turun
1: deh. Itu lejak aku tuh, ay, tamat-tamat merosot ya. Minta-minta lah, ada kaget kedepannya balik lagi.
0: Ya, naik ke Liga 1.
1: Liga 3 itu sedih nih, Liga 2 kita masuk eh.
0: Liga 3.
1: Kalau Liga 3 tuh cari cap, apa Cak Robi? Cak, cak, cak perkampungan itu mana? Rasanya. Tidak
0: tahu. Waktu zamannya dulu, zamannya tahu, yang mereka tuh zamannya saya Usman itu lah, Jaya.
1: Wah, ada eh, moy. Ah, iya. Dah.
0: Double winner dia.
1: Minta lah lagi, itu lagi. Balik lagi dah eh. Iya, iya, iya, iya. Cerbi ada
0: ganti plastik.
1: Kacau cuaca. Cerbi. Oh, Cerbi. Ada nak dikabar ke Cerbi kira-kira pagi ini? Tiada yang sana kita nih.
0: Oh, kabar cuaca nih ini mendung-mendung hangat.
1: Mendung-mendung hangat teh. Ya.
0: Iya, mendung tapi hangat
1: cerah. Terus itu ada usulan kira-kira saran dan itu semua sasi saran tentang keadaan cuaca kita yang ekstrim ini hari Cerbi.
0: Banyak-banyak ini
1: macamnya,
0: banyak-banyak minum
1: banyak putih macamnya. Banyak putih dah ya. Iya. Banyak
0: putih apa banyak bening
1: itu nyebutnya cara. Nah, itulah coba kadang-kadang aku kontroversi ya. Sebenarnya banyak bening itu
0: benar itu. Iya, yang benar tuh banyak bening atau banyak putih.
1: Sebenarnya kalau realnya banyak bening, tapi sebetulnya banyak putih. Kalau banyak putih banyak mimik cucu deh.
0: Kita nih nyebutnya air putih.
1: Iya.
0: Bukan air bening.
1: Air bening.
0: Iyo,
1: benang nih ya.
0: Nah, coba cari bahasa istilah bahasa Indonesia yang benar bahasa.
1: Itu ya. Oke, cara bi. Iyo, ayo.
0: Kalau itu. Nak masuk. Mau lagu cara sih?
1: Apa dia? Nak lagu?
0: Bebas ya lagunya.
1: Bebas.
0: Ya, aku kemarin tuh masih cuma terputus kemarin tuh, memang terputus.
1: Apa dia itu lagu apa tuh?
0: Ya, aku minta lagu Kau Pikir Segalanya tuh, Cak Rasid.
1: Kau Pikir Segalanya, oh mungkin itu dah?
0: Ini terputus, mati ga lo, hilang pro 4, hilang pro 2,
1: hilang. Oh itu, pas lagi ke mati lampu, tapi iyo, sebentar mati lampu. Iya,
0: itu terakhir itu. Nah.
1: Iya, mati lampu sebentar tuh, gak lama tuh hidup lagi tapi kan?
0: Wah, gak lama.
1: Lama apa?
0: Pro 1 dulu yang hidup, pro 2 dulu baru pro 4 yang hidup.
1: Iya, tidak masuk aku tuh tidak nyampe 5 menit tapi kan hidup lagi dia kan.
0: Putar lagi itu pengen dengar lagu itu.
1: Lagu apa tadi?
0: Edan ya, Kau Pikir Kau Segalanya.
1: Kau Pikir Kau Lah Segalanya, Edan ya.
0: Iya. Pengen dengar lagu itu karena kalau ada apa bisa mata bisa nggak buka deh.
1: Oh, ikan usul dah saking kenyora eh.
0: Iya, lama
1: tak dengar lagu. Oke, Cerobi. Ada lagi? Oke, siap. Ya, kita cari dulu ya. Apa lagi?
0: Jalan-jalan.
1: Oke, Cerobi ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cerobi kita terima kasih lagi. Halo, assalamualaikum. Nee dia pedun. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Wah, yo. Wong Banten ini Ustaz ya?
2: Iya, keluarkan suaramu. Wah. Di sini kecinian.
1: Nah, kau ngapo cak itu?
2: Iya, gresek itunya. Radionya di HP kurang bisa dikit deh.
1: Yang suara siapa tuh? Suara cek putranya ya?
2: Iya, terlalu kecinian di HP. Nah, mau mana nih?
1: Nah. Ngapo Hendra?
2: Lagi di Jawa Barat, Cek.
1: Yo, Hendra Widodo. Ayo, lagu apa? Ah,
2: pokoknya di Jawa Barat.
1: Jawa Barat eh? Iya, Manuk Dadali ya bodoh eh? Apa?
2: Iya, pokoknya Jawa Barat.
1: Oke, siap. Aduh, nak diinfo ke cuaca. Cuaca
2: hari ini. Nah, mendung di sini
1: mendung sini
2: kurang itu.
1: Oh, sama bae di sini juga agak mendung. Oke, Cek Putra. Iya, Cek Putra.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebelah yo, kita orang yang kedulu permintaan dari dulu kita ada tua-tua keladi.

0: Baik dulu, masih di Perempat Palembang, Suara Berdaya Sumatera Selatan. Kita sambut lagi acara kita di yang sana, di line teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, dengan siapa nih, Cik?
1: Jaro, kaki-kaki tadi.
0: Oh, jadi nih, yo.
1: Jadi itu alat kesaro, dua bulan, sebulan dua kali.
0: Iyo cek.
1: Aman, mana mandi.
0: Itulah ya, aku tuh paksa belanja terus, belanja banyu. Ah, dah. Minta tolong Pak Sekolah ni. Kami Pak Sekolah ni.
1: Banyak buat ini penampungan.
0: Ah, uyum. Nah benar. Jadi usul. Ah, jadi usul kau yang itu yang ni. Jadi banyak penampungan banyu dah eh.
1: Iyo.
0: Dapat kau dan modal. Tak cai, kau roboh je. Diretes kira eh?
1: Aku ya lah, mama no kalau lagi ini jatuh budak nama ni lo tak kepel
0: kau. Oh, yang saroyong kalau seandainya yang lagi sedekar eh, oh ya Allah, iya. Sarunian.
1: Kalau ini kalau budak je berpanah ini budak nama ni banyak dah kasih.
0: Nah tu lah. Aiyah dah saro ni.
1: Itu apa dia kalau ditawari udah bajul?
0: Eh?
1: Makan kui.
0: Iya, makan kui. Banyak kali yo.
1: Dah usah di ini keigo, di 3D keigo gitu. Dia tu ciri nawar itu kui itu yang dapat jadi makan oleh dia.
0: Ah.
1: Kui yang keras keras
0: roti kui. Dah banyak makan dia dia eh?
1: Banyak makannya.
0: Oh, itu.
1: Kalau boleh yang lembut-lembut cak jongkong apa-apa dia. Dia diam baik dia dah pernah nawari. Kalau apa ini apa dia kalau selama itu tidak berani dia ini tidak tawari lo dengan uang dolar apa kemplang itu kan
0: iyo
1: tawari dengan uang dolar tidak baca nah ini nak dia diupah ke dah kasih dapat ngupah
0: iyo jadi
1: ya.
0: Yeah. Mak mana kira-kira ada saran, sumbang saran atau cak mana? Kira-kira ngadepi itu, ngadepi cuaca ekstrim ini jadi.
1: Iya, kalau pagi ini cuaca di kita ni terserah. Ya lah lama juga cek dah hujan jadi. Kalau ada 2 mingguan kalau.
0: Aduh ni anda eh?
1: Iya, tapi warnanya banyak. Dendam itu hidup terus, non-stop.
0: Ini cak Adi, kalau menurut itu ya, menurut BMKG kemarau kita tahun ini caknya ujian sampai 2027 awal 2027 katanya jadi
1: sampai bulan 8 sih kalau
0: itu biasa ya. Itu biasanya cak di
1: iya.
0: Biasanya kemarau tuh cak itulah ada eh kalau ujungnya bulan-bulan ber itu mulai hujan ada eh
1: iya.
0: Nah tapi karena pengaruh cuaca angin El Nino tuh ujinya
1: El Nino ini
0: iyo ya. Ujinya sampai awal 2027 Januari ujinya ujinya mana eh?
1: Tambah dalam.
0: Nah, kira-kira.
1: Keringannya.
0: Kira-kira ada semua saran dari Cak Adi, Cak mana cirinya agar supaya kita bertahan dengan suasana Cak itu?
1: Yang jelas, hemat energi.
0: Hemat energi, benar.
1: Ya, yang pertama, hemat air.
0: Hemat air.
1: Nah, ya, yang lebar burigo mandi itu cukup gayung-gayung sudah.
0: Jangan Cak itu pula jadi.
1: Jangan nyelam. Dah berenang.
0: Iya.
1: Sudah berenang dambang.
0: Yang pasti hemat cak dia. Jangan boros ego, dah eh.
1: Iya.
0: Ini. Iya. Otomatis berarti stok banyu di PDAM kan berkurang juga, dah eh.
1: Iya.
0: Karena banyu surut, dah eh. Banyu di musim tu.
1: Iya. Banyu surut. Bukan cak cek ini memang apa bakbar itu kan lemak dia walaupun kemarau walaupun ini lemak dia
0: ngapu jadi
1: tinggal nyemplung baik dia sungai pun
0: tapi kalau kemarau itu juga kalau jadi kalau kering pula kalau
1: tidak masih yo tapi agak jauh dia tu kan
0: oh itu woi
1: di daerah kita sana kan ada pasir betul kan
0: nah,
1: ini dah dia tu nah tapi jauh kan dari darat dari ini tebing
0: gitu kan
1: turun ke bawah
0: ya. Baiklah kalau macam itu. Cuma nak kira?
1: Ya, saya coba
0: cukup
1: lah. Yang aku tadi tekan, jadi Ustaz mana yang ini tahu siapa ni? Ya, yang pertama jenyo apa dia tadi? Bismillah banyak. Banyak
0: bersyukur.
1: Air lain.
0: Baru turun. Baru turun gunung.
1: Baca bismillah banyak. Iyo lah, semua itu ni. Kita jelas kita ada banyak. Istighfar.
0: Iya.
1: Apalagi cari kakek-kakek ini kan.
0: Ah, ya jangan cari. Iya.
1: Banyak lain lagi istighfar, banyak mengajak megang tasbih.
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya, pergi siap tadi.
1: Siap.
0: Ada nak dengar lagu Cik Di kira?
1: Amo Pak, aku nak minta lagu Mamang Pak Jo tu deh ni. Yang dia tu lah yang populer ke lagu itu.
0: Oh.
1: Lagu ini. Ha?
0: Lagu apa?
1: Jangan
0: bersuwi. Oh, jangan bersuwi.
1: Boleh dah.
0: Ya, boleh.
1: Aku sudah ketawa dengan dia tu, lagu tu kena di dia galau. Ngaku preman apa-apa, jatuh mobil mabuk. Dia tidak baca, ajak mobil ke tangan dia. Mana galak dia, udah aja nyel jelah yang dikudai ojek wei.
0: Oh, itu eh.
1: Baca naik mobil.
0: Mabuk dia eh?
1: Mabuk. Paling 20-30 meter mulai pun masuk ini.
0: Iya.
1: Memang itu tak banyak mobil. Itulah dia minta lagu apa je tu. Janur Sidi tu kan.
0: Janur Sidi.
1: Preman yang ke Jakarta ke mana-mana tu. Naik mobil mabuk. Baca putar lagu itu nak kata lagu ini baik pun tak bisa. Lagu apa je eh. Lagu dia tadi ngirim ke tu Toto Keladi.
0: Sudah dia tadi.
1: Apa dia ni? Toto Keladi.
0: Iya, sudah tadi tu.
1: Lagu Cik Gaya.
0: Oh. Lagi itu tadi, lagi. Lagi kita putar ke yang janda bersuara tadi ya.
1: Yo.
0: Oh, siap.
1: Baca yang jago tadi tu.
0: Insyaallah kita putar ke ya.
1: Yo. Itu baca Rafid ya.
0: Okey, Cik.
1: Belakang nama masuk juga ya.
0: Payo. Kita tiba masuk lagi dah ya.
1: Lah yang di belakang ini yang agak kelakar dikit dengan cara sini. Jangan apa dia? Bang ini.
0: Oh, genteng. Cik nak genteng.
1: Genteng ini. Banyak yang kelakar dikit ya.
0: Maaf lah. Maaf lah. Yo. Maaf yo.
1: Selamat Rafid ya.
0: Yo, payo.
1: Selamat pagi. Selamat aktivitas, semoga sehat selalu jarahin.
0: Sama-sama cik gitu. Yo, sama-sama doa ke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Madi, terima kasih banyak Koyong Madi. Kita terima sikok lagi di belakang Koyong Madi eh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Asis.
0: Wow. Ini Fauzan ya?
2: Betul Cik Asis. Wah,
0: Fauzan. Apa kabar Fauzan?
2: Alhamdulillah sehat Cik Asis.
0: Wah. Ada yang perlu disampaikan di Anjasan pagi ini, Cik Fauzan?
2: Rasanya lah disampaikan galau, Cik.
0: Lantas segi galau, dah ya. Nah, mungkin ada sumbang saran, Cik Fauzan? Sumbang saran, dah ya. Katanya kita ini bakal menghadapi cuaca kemarau panjang, dah ya. Sampai Januari 2027, katanya. Nah, kira-kira ada tanggapan atau saran, Cik Mano, Cik Fauzan? Kira-kira?
2: Apa dia?
0: Untuk menghadapi suasana, Cik itu?
2: Sekarang ini kan memang banyak agak tahu aja rakit kan mulai ini kan. Kita ini sumur ini bayalah mulai dalam Cik Rakit.
0: Nah itu dia Cik Pusat. Bener Cik Pusat.
2: Iya. Jadi kita ini harus bahaya Cik Rakit. Bukan kita ada ini kan. Seperlunya kita bahaya Cik Rakit kan. Ya jangan terlalu kita membuang-buang banyu kan. Kadang kita ini bayang ke sama bong yang kadang saro nak nyari banyu kan. Iya, yang penting kita masih alhamdulillahnya tuh masih bersyukur, masih pacak banyu tuh mencukupi untuk sehari-harian kita ini kan.
0: Iya.
2: Terus yang keduanya ya kita jaga kesehatan Cik Rasid. Biasanya hari-hari Cik ini tuh kadang ya namanya sakit sehat ataupun sakit itu ya kita tidak tahu Cik Rasid ya. Ya tapi kita banyak-banyak apa lah ya. Mungkin berolahraga Cik Rasid.
0: Nah benar yo.
2: Walaupun aku baik di rumah tidak pernah berolahraga kan.
0: Tapi minimal itu Cik, apa berjemur.
2: Ya berjemur Cik Rasid tiap pagi kan. Paling bagus tuh jam berapa Cik Rasid? Jam 7 ke atas lah Cik Rasid ya.
0: Sampai jam 9 Cik.
2: Jam 10.
0: Jam 9 baik Cik.
2: Oh jam 9.
0: Iya.
2: Soalnya kita ini kan tubuh kita juga membutuhkan vitamin D, Cak Rasid, ya. Ya, salah satu vitamin D bisa kita dapat ke dari sinar matahari itu tadi kan.
0: Yo.
2: Iya. Tapi sekarang ini aku dapat cak berjemur, Cak Rasid.
0: Ngapo?
2: Redup di sini.
0: Oh, udah sama baik. Yo yo yo, benar-benar redup. Redup.
2: Iya.
0: Ya, Pak juga itu.
2: Dapat cak berjemur ini. Mana udara di sini dingin, Cak Rasid.
0: Dingin ini.
2: Iya.
0: Apalagi di tempat Cak Rasid ini dinginian ini.
2: Ya, nambah lagi, Cak Rasid. Berapa derajat, Cak Rasid?
0: Aku pagi tadi kunjung 16. Oh, gila juga semalam Pak Cecek dolai panas dinginian, Cak dolai 16 ya.
2: Iya.
0: Ku ganti 22 masih dingin, ganti 24 masih juga aya. Sudahlah memang saya itu nak ya.
2: Jadi ini Cak Rasid ceritanya ini pakai jaket double, Cak Rasid.
0: Yo, pakai jaket double.
2: Berapa lapis, Cak Rasid?
0: Kalau itu cek, kalau yang jam dinas ini cek, tidak boleh cek, harus pakai seragam cek. Kecuali malam atau lah sore-sore jam 4 pucuk baru boleh pakai baju itu, baju luaran mas ya. Kalau yang cek ini lagi pakai dinas mesti.
2: Iya. Memang ada seragam maksudnya yang khusus ya.
0: Iya cek, pakai seragam. Kecuali Sabtu Minggu deh, Sabtu Minggu kita bebas.
2: Oh cek.
0: Senin sampai Jumat pakai seragam.
2: Iya.
0: Oke, siap. Aduh, kita dengar ke lagu untuk bonusnya.
2: Ada, Cak Rasid. Apa tuh? Coba kita dengar ke lagunya.
0: Daerah tapi ya, lagu daerah ya. Jangan lagi dangdut.
2: Ini Ngopi Brai, Cak Rasid.
0: Oh iya, aku pernah dengar ini Ngopi Brai.
2: Ngopi Brai.
0: Siap.
2: Oke,
0: Cak Fauzan.
2: Itu dari daerah mana? Dari seberang, Cak Rasid.
0: Ya? Lagu Sunda itu.
2: Ah, ya mantap lah itu.
0: Pastinya ada permintaan itu ya. Cocok dengan Putra Kelana tadi, Putra Banten.
2: Pasnya ini kan, apalagi di cuaca yang agak dingin ini lemaknya ngopi, Cak Rasid.
0: Oke, benar.
2: Walaupun aku beda ngopi.
0: Oh, aku ngopi tapi ngopi campur mimik cucunya. Kalau hitam agak tak kuat aku, kecuali dikit be. Kalau zaman dulu namanya kopi jengki, jadi kopi cangkir kecil itu. Oke, Cak Fauzan, ada lagi kira-kira?
2: Ya itu baik.
0: Oke, siap.
2: Cak Rasidnya, selamat tugas Cak
0: Rasid. Yuk.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sebelumnya kita rengek ke dulu ya permintaan dulu kita tadi. Aduh, jando bersubsidi dari Kuyung Madi.
3: Musik official.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama Kolej Rasid, inilah info selengkapnya.

Sudah lulus Sabu Dayo, informasi pertama, Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal Kota Pegeralam. Objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi. Ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengelola makanan, menumbuk biji-bijian, dan media untuk membersihkan senjata pusaka. Lumpang batu merupakan salah satu dari peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan. Dulur Sabudayo, informasi selanjutnya, seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk menutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya adalah untuk akad nikah. Pada masa kerajaan Sriwijaya, seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat raja. Ia melambangkan kecantikan, sifat kesabaran, dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya.

0: Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui SMS dan WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili klub kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah dulu, saya Budayo. Kita masuk di season terakhir di Surjaya Pagi bersama Kulo Cik Rasid. Di sini kita akan ada acara kita obrolan komunitas. Wah, dulu saya Budayo. Hari ini Cik Rasid sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Ada sang founder, ada kaget kita langsung kenalan. Aku udah belum nyebut namanya, kaget biar kenal dewek-dewek, biar Abdul ya Cik Ade. Kemudian ada adik-adik cilik kita, si ganteng dan si cantik Hari ini Cik Rasid ambil ke temanya berprestasi di tingkat nasional tetap bangga dengan budaya daerah. Oke. Mak Oji Cik Rasid tadi deh, dak kenal mako dak sayang, dak sayang mako dak ajak berasan Cik Ade. Mungkin dari Cik Ade atau dari anak dulu Cik Ade perkenalkan?
1: Boleh dari
0: anak dulu ya. Oke. Mungkin cari dari yang si ganteng dulu boleh?
2: Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Alfariski, Miner Putra Nusantara Cilik Kebudayaan
1: Nusantara
0: 2006.
2: Iya, 2006. Oh,
0: siap. Lanjutnya next. Siapa nak?
3: Halo semuanya, saya Zaskia Ramadina. Saya runner up 5 Putri Nusantara Cilik 2026.
0: Oke, lanjut silakan.
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Adi Wahyudi selaku founder dari Putra Putri Nusantara sekaligus pembina atau pendamping dari adik-adik kita Putra Putri Cilik Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026.
0: Oke, baik. Terima kasih Cak deh telah sudi datang ke sini memenuhi undangan Cak Rasid untuk sebagai narasumber deh di acara kita obrolan komunitas. Jadi Cak Ade ini selain founder juga mendampingi anak-anak ini untuk siaran di RRI Perempat ini, Cak Ade.
1: Benar.
0: Terima kasih, Cak Ade, sebelumnya. Pertama-tama, Cak Rasid ucapkan selamat datang di Bumi Sriwijaya kembali untuk para winner kita, ada adik cilik kita, ada Davin, ada Zaskia, ya.
1: Iya.
0: Dan Cak Rasid ucap ke selamat dan sukses telah meraih prestasi sebagai, kalau Cak Davin, winner Putra Cilik Nusantara Budaya 2026. Selamat, Davin, ya.
2: Iya.
0: Oke. Untuk Zaskia, runner up 5 Putri Cilik Nusantara 2026. Selamat Zaskia ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Mama-mama juga si pengantin, selamat datang di Perempat RRI Bangun Kupa. Bu, walaupun kameranya enggak bisa nangkep Bu ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi Cak deh, mereka ini didamping juga Cak deh.
1: Harus gitu, itu. Ya,
0: iya. Jadi kalau di siaran Cak Ade yang khusus untuk mendamping mereka, tapi untuk ke studio ke RRI Palembang mereka didamping oleh orang tua, mamanya, bunda-bundanya ada ya. Oke Cak deh. Kita langsung ke itu kita aja deh obrolan kita. Pertama-tama Cik Rasid penasaran Cik Ade, kira-kira Cik Ade selain founder juga sebagai official Cik Ade. Oke gitu. Nah, kira-kira Cik Ade apa kira-kira yang kita kelas balik Cik Ade malam ya?
1: Boleh.
0: Kelas balik apa yang Cik Ade persiapkan Cik Ade sebelum keberangkatan untuk membawa adik-adik kita kemarin Cik Ade?
1: Oke, yang pastinya sebelum mereka berkompetisi di nasional itu beberapa hal yang harus kita persiapkan, mulai dari public speaking mereka, materi mereka, outfit-outfit mereka, itu yang semua kita persiapkan. Karena selama di nasional itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri, Bang. Dari outfitnya per hari apa, terus materinya apa, itu harus kita persiapkan. Terutama kita harus menjaga mood dan mental mereka juga. Karena kan selama karantina itu mereka itu dari pagi sampai ke malam full kegiatan. Jadi mereka harus benar-benar bisa jaga stamina dan moodnya. Untungnya mereka ini benar-benar terbaik loh, sampai malam mereka tetap happy, tetap semangat.
0: Di Palembang mau ke Cak Ade sebelum Cak Ade berangkat ke kemana nasional Cak Ade?
1: Ke Jakarta.
0: Jakarta. Nah, masih di Palembang Cak Ade. Apa yang Cak Ade persiapkan? Mungkin Cak Ade koordinasi dengan panitia PPN pusat, mungkin ada hal sesuatu yang dipersiapkan oleh anak-anak Cak Ade?
1: Iya, mereka kemarin persiapannya untuk pembuatan video talent bakat sama atau belajar public speaking, belajar speech, belajar Q&A. Jadi semuanya benar-benar kita siapkan. Untuk photoshoot juga dipersiapkan juga. Dari photoshoot, pembuatan video talent, dari outfit-outfitnya, materi-materinya itu dipersiapkan.
0: Oke. Berarti jadi terus berkoordinasi ya dengan panitia di pusat ya?
1: Iya, harus itu.
0: Apa yang harus dibekali untuk anak-anaknya ya?
1: Benar.
0: Oke, siap. Oke, sekarang kita kembali ke anaknya deh, kalau tadi papinya. Kalau Davin manggil Bung Ade, papi apa daddy?
2: Apanya?
0: Manggil Kak Ade? Papi ya? Apa daddy?
2: Daddy
0: ya, iya. Karena ada yang manggil daddy, ada yang papi ya. Ada yang manggil kakak juga Kak Ade?
1: Ada kakak, ada ayah, ada abang, banyak pokoknya.
0: Iya, macam-macam ya. Iya, makanya aku tuh kemarin-kemarin itu macam-macam Pak, ada yang dipanggil ya. Ada papi, daddy, om. Ada om. Ada juga. Kak, Cik Ade, sebelum nanti dihadapin ya. Kemarin kan kata Cik Ade banyak yang dibawa ke nasional ya.
1: 8 orang.
0: 8 ya, orang ya.
2: 8 orang.
0: Selain itu ada yang itu Cik Ade berhasil juga?
1: Alhamdulillah dari 8 orang ini semuanya membawa prestasi yang luar biasa.
0: Oke, okay. Aku tunggu Cik Ade.
1: Oke.
0: Pokoknya sampai Desember Cik Ade.
1: Gas.
0: Oke, okay, Davin. Ya. Apa kabar Davin?
2: Baik.
0: Wah, selamat Davin ya.
2: Iya.
0: Lagi. Davin, kemarin sebelum berangkat kemarin Davin apa ini Davin siapin Davin kemarin? Sebelum ke Jakarta kemarin Davin. Apa-apa ini siapin?
1: Belajar.
0: Belajar kemarin?
2: Iya.
0: Iya, kemarin kata Cik Ade kata daddy-nya itu ya harus belajar public speaking segala macam. Belajar kemarin?
2: Iya.
0: Alhamdulillah deh. Oh. Terus itu Mama kemarin mah ada kendala Mas sebelum berangkat?
4: Alhamdulillah enggak ada.
0: Aman ya?
4: Aman.
0: Sehat kemarin ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh. Idak ngambek-ngambek kan, Ma?
4: Idak.
0: Tapi aku yakin Davin ini orangnya itu deh ya.
1: Ceria deh.
0: Ceria ya. Powernya deh gas terus deh.
4: Baru.
0: Masuk kuat deh Mama ya?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Kuat ya? Fisiknya kuat, Ma ya?
4: Alhamdulillah.
1: Okay. Strong ini, Ma.
0: Strong. Ya. Lincah, Ma ya? Oke, okay, Nak Zaskia, gimana persiapan kemarin sebelum berangkat ke Jakarta kemarin? Bisa diceritakan sama Cerasit dan Sabuk Budayo di rumah, di ruang dengar juri-jurinya, cuman kira-kira kemarin ada yang bersiap ke? Banyak? Apa baik, Nak?
3: Mempersiapkannya untuk Q&A, public speaking, dan latihan jalannya akar. Bisa bagus.
0: Itu Bung Ade outfitnya pakai-pakai segala macam dari PPN Sumsel Jember apa dari mereka sendiri Cik Ade?
1: Kalau yang cilik itu kami serahkan ke mama-mamanya berkasih seperti apa. Tapi tetap ada ketentuannya akan hari ini bajunya apa, besok baju apa itu ada ketentuannya. Tapi mereka yang bikin sendiri. Tapi kalau yang remaja itu kami yang handle.
0: Kalau kecil agak susah deh.
1: Iya.
0: Namanya Pano udah kecil ini. Oke, Davin.
2: Iya.
0: Setelah sampai di Jakarta, Davin nginep di mana Davin? Di hotel atau di mana Davin?
2: Di hotel.
0: Alhamdulillah deh. Davin kemarin selain Daddy sama papi Ade sama Mama juga kemarin.
2: Iya.
0: Terus papanya juga?
2: Enggak.
0: Enggak, sama Mama be?
2: Iya.
0: Oh iya. Kenapa dia diajak sama papanya?
4: Kerja.
0: Oh kerja. Kalau mana sekali jalan-jalan be? Oh Bung Ade kemarin berapa hari Bung Ade proses pemilihan itu?
1: Kalau mereka tuh karantinanya 3 hari.
0: 3 hari. Ya.
1: Jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 26, 27-nya grand final, 28-nya mereka photoshoot.
0: Berangkatnya Bung Ade dari Palembang hari apa kemarin?
1: Tanggal 24.
0: 24 kemarin ya.
1: Jadi kami kemarin yang berangkatnya pagi jam berapa, Ma? Jam 7 ya. Setengah 7.
0: Oh, pas hari kedua berarti ya.
1: Iya, yang setengah 7 pagi.
0: Yang flag kedua ya. Oke. Okay. Bung Ade kemarin setelah di Jakarta, mungkin ada sesuatu hal perlu diceritakan Cik Ade, silakan.
1: Banyak sih maksudnya Cik.
0: Boleh silakan.
1: Tapi karena kemarin itu kebetulan tahun pertama yang kita ikuti, ya ikuti kan yang cilik kemarin dan alhamdulillah di tahun ini memang benar-benar mereka juga semangat kan. Alhamdulillah dari 8 anak yang kita kirim ini semuanya bisa meraih prestasi yang terbaik.
0: Anak-anak berapa orang Cik Ade?
1: Ciliknya 4. Dewasa remajanya 4. Jadi semua itu 3 orang kita dapat gelar winner putra budaya, ada yang lingkungan, ada yang pendidikan, ada yang runner up, ada yang intelijensia. Jadi semuanya dapat prestasi, bukan hanya mereka yang dapat prestasi, kita Sumatera Selatan juga dapat predikat Best Regional Director Putra-putri Nusantara remaja dan cilik ini.
0: Oh iya, karena banyak yang menang dari ketua daerah.
1: Iya. Jadi dari beberapa regional director itu diambil 2 orang yang terbaik, Sumsel dan Jawa Timur. Jawa Tengah kemarin.
0: Kemarin Cik Ade tempat penginapan dengan lokus lomba
1: sama kan? Satu hotel.
0: Oh, satu hotel.
1: Iya. Wih. Jadi mereka itu paginya registrasi kan, langsung pembekalan, check in sampai ke sore, ganti baju malam sampai ke jam-jam 12 di hotel itu di hotel itulah untuk karantina kegiatan. Mm-hmm. Jadi jam 12:30 mereka baru pulang kamar, istirahat, tidur, paginya bangun lagi sarapan.
0: Oh, enak Cak Ade. Cak Ade pakai pesan masakku tuh enggak terlalu ribet Cak Ade. Heeh. Di satu lokus kan.
1: Satu lokasi.
0: Tempat penginapan juga tempat itunya penyelenggaraannya di hotel yang sama kan.
1: Benar.
0: Berarti Cak Ade tinggal ketok-ketok pintu bae. Mama, ma, Dapinnya ma, siapin ma. Oke, Dapin.
2: Iya.
0: Mungkin bisa diceritakan Dapin gimana lombanya kemarin, pemilihan di kemarin, ada yang seru-seru bisa diceritakan?
2: Bisa.
0: Boleh, silakan.
2: Yang serunya itu adalah belajarnya atau catwalknya.
0: Belajar catwalk ya.
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Dan juga kita bisa mendapatkan ilmu dan kreativitas.
0: Yes. Jadi belajar kemarin dia di lomba kan pernah sempat diajar dulu deh yang untuk catwalk segala macam yang cerita David tadi.
1: Belajar dulu mereka.
0: Belajar dulu ya. Yeah. Maksud aku belajar dengan adanya apa dengan panitia pusat ya?
1: Di sana mereka juga ada pembekalan materi kan. Jadi selama kemarin itu mereka juga dilatih dulu. Nanti hari kedua mereka baru untuk show-nya.
0: Oke, kalau Saskia ada mau diceritakan Saskia pengalaman kemarin Saskia?
3: Susahnya itu beradaptasi dengan teman dan gampangnya itu pas grand final.
0: Weh. Jadi kemarin
1: suka duka ya.
0: Jadi ada pengalaman yang bukan pengalaman yang kurangnya buka sih, maksudnya beradaptasi dengan teman-teman yang baru itu kali deh.
1: Kan mereka dari beberapa daerah kan yang berbeda karakter, berbeda budaya tadi kan, jadi agak masih menyesuaikan mereka.
0: Untuk tahun ini deh kategori ciliknya untuk nasional banyak kok ada pesertanya deh.
1: Banyak kemarin.
0: Banyak ya.
1: Cilik aja kemarin. Lebih dari sekitar 20-an per kategori mereka itu. Wih. Saingannya.
0: Alhamdulillah kita dapat galo deh dengan berbagai kategori itu.
1: Iya.
0: Kemudian Cak deh, mungkin dibantu juga Cak deh. Kira-kira Cak deh proses seleksinya itu Cak deh, apakah sama dengan seleksi kita di Sumsel di daerah atau macam mana jadi? Mungkin bisa diceritakan ke jadi?
1: Kalau yang sudah sampai di nasional itu mereka sudah melalui proses masing-masing sama seperti kita kan. Jadi mereka itu yang mereka bawa yang terbaik dari mereka. Jadi sampai sana mereka langsung karantina. Kalau kita kemarin kan masih seleksi dulu. Tahap 1 dibuang sekian, tahap 2 sekian, baru ke grand final. Kalau mereka tuh udah langsung datang udah resmi jadi finalis. Jadi sudah peresmian, sudah sebagai sah sebagai finalis dari daerah masing-masing.
0: Itu di karantina deh.
1: Heeh.
0: Mungkin Davin bisa cerita Davin gimana pengalaman Davin yang seru-seru bisa diceritakan waktu di karantina?
2: Enggak.
0: Pelitnya Davin ini. Mungkin Saskia bisa cerita Saskia waktu di karantina ada cerita pengalaman seru?
3: Pengalaman serunya itu bermain dengan
0: kawan-kawan
3: yang berbeda provinsi.
0: Itu ada bisa disebut kes kawan Saskia ada berapa ikut kemarin itu?
1: Dari mana bae?
0: Siapa namanya?
3: Yang seingatnya
0: yang akrab dengan
3: Zoe Saskia. Dari Jawa Timur.
0: Zoe. Cowok ya?
3: Cewek.
0: Zoe ya.
3: Terus Kia dari Kalimantan Tengah. Banyaklah kan pokoknya.
0: yang diingat Saskia
1: yang akrab banget.
0: Yang akrab banget Zoe Jawa Tengah, ada yang satu lagi dari Kalimantan tadi ya. Oke. Nah, sudah terpancing masih Dapin nih. Iya. Padahal udah seperti ini. Dapin bicara cerita ke pengalaman Dapin kemarin yang seru-seru. Apa Dapin berdua sih karantina kemarin?
2: Yang seru ya?
0: Iya seru, mungkin ada kawan-kawan yang itu Davin?
2: Banyak teman,
0: siapa teman-teman Davin di sana kemarin?
2: Banyak sih.
0: Sebutkan dong. Siapa? Coba.
2: Satu yang winner itu Hilal.
0: Hilal?
2: Ya Hilal.
0: Dari mana tuh?
2: Dari Jawa Tengah kalau gak salah.
0: Lu sama Cek tadi Zoe, sama Zoe ya Jawa Tengah
2: ya.
0: Nah, terus?
2: Terus Kak Danis.
0: Danis?
2: Iya.
0: Danis dari mana?
2: Dari Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Terus itu siapa lagi yang akrab sama Davin? Ada lagi?
2: Udah itu doang.
0: Dua orang. Nah, Mama, mungkin Mama gimana Mama pengalaman di sana Mama? Di Jakarta kemarin Mama ada yang perlu disampaikan Mama? Ada seru-seru sama cerita kemarin Mama dengan orang-orang lain? Banyak ya sebenarnya. Wah, mungkin dua kali Cak deh, Cak deh. Di nasional tentu Cak Ade banyak bertemu dengan koneksi Ade, Cak Ade di Nusel kan, karena Cak Ade founder kan dari Sumsel, tentu yang dari lain kan ada juga Cak Ade pendampingi ya?
1: Ada
0: mungkin sama Cak Ade sebagai founder juga sebagai official kan?
1: Iya benar.
0: Mungkin bisa diceritakan Cak Ade, tiktokan rombongan Cak Ade dengan kawan-kawan nasional yang perlu diceritakan, mungkin ada rencana-rencana lain yang setelah kalian berembuk, tahun depan kita dulu ini, mungkin bisa cerita Cak Ade?
1: Kebetulan di PPCR kemarin itu ada beberapa teman yang sudah ketemu di ajang lain gitu kan. Jadi ada beberapa dan ada juga yang memang baru ketemu kemarin. Tapi untuk alhamdulillahnya kita semua tuh cepat akrab ya. Jadi cepat ini nanti dan udah janjian sih sebenarnya tahun depan untuk ketemu lagi untuk ini lagi. Jadi ya kita sama-sama sharing lah bagaimana cara kita untuk mencari generasi terbaik di daerah masing-masing gitu kan, yang saling tukar pikiran, oh ini bagaimana gitu. Dan alhamdulillahnya dengan seperti itu kita juga mendapatkan ilmu baru nih, oh berarti tahun depan kami harus seperti ini nih biar lebih bagus lagi seperti itu. Jadi banyak yang ilmu yang kita dapatkan sesama regional director kemarin selama di Jakarta.
0: Mungkin perlu diceritain Cak deh agar supaya Cak manula ya caranya VVN ini kan tentu banyak PJ-PJ nilai Cak deh ya. Apalagi sekarang menjamu Cak deh. Nah, mungkin ada yang musuh kita agar supaya tetap eksis ini VVN ini harus melakukan ini. Mungkin bisa cerita Cak deh.
1: Ya untuk tetap eksis itu yang pasti kita harus benar-benar menggebrani anak-anak kita. Jadi semua angkatan PPN ini yang terutama 2026 ini harus kita branding juga mereka agar mereka tetap aktif di sosial media maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kita sebagai yayasan harus mencarikan mereka peluang untuk mereka tetap berkarya, menggali potensi, tetap mereka beraktivitas seperti itu. Maka selain kita rutin di RI ini, kita juga nanti akan ada kegiatan agenda-agenda seperti event-event per bulan. Jadi mereka lah yang akan kita libatkan menjadi panitia, juri, dan MC segala macam. Jadi disitulah mereka akan aktif dan untuk berada di sosial media. Jadi orang-orang akan melihat, oh ternyata setelah dari PPN ini, mereka tidak hanya mendapatkan gelar selempang saja, tapi mereka tetap berdaya aktif di lingkungan masyarakat dan sekitarnya seperti itu, Bang.
0: Benar-benar, Cak Ade. Memang akursus sangat perlu tuh, Cak Ade. Karena ya benar kata Cak Ade tadi, kalau vakum setelah itu vakum dapat gelar vakum, ah tidak eksis sama Cak Ade.
1: Benar.
0: Jadi memang perlu ada kegiatan. Apalagi kalau aku lihat sih ya, alhamdulillah memang PPN-nya agak lumayan diperhitungkan Cak Ade.
1: Amin.
0: Kalau ketika aku misalnya kan anak-anak Cak Ade ikut lomba Cak Ade, ada anak PPN sebagai juri Cak Ade. Maksud aku Cak itu berarti PPN ini memang diperhitungkan maksudku tuh. Jadi yang winner-winnernya udah ya.
1: Ya karena kan selama kartini kan kita juga ada yang unjuk bakat PPN kan. Nah, nanti di sana kita lihat bakat mereka ini apa. Oh, nari, MC. Jadi setiap ada undangan apa, langsung kita share ke grup. Yuk, yang bisa nari siapa, yang bisa ini siapa. Nanti kita salurkan mereka ke sana. Jadi mereka selain mereka aktif di sini juga bisa mengembangkan bakat mereka kan. Jadi yang mungkin selama ini mereka malu-malu, setelah di sini banyak temannya, mereka baru mulai aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kan.
0: Cak kemarin yang di Baribot Banyuasin minggu kemarin Cak deh, kan dia kan itu juga galak jadi juri juga Cak deh. Oke, kemarin aku tanya spesialisnya apa deh. Kalau Dedi aku tahu deh, kira aku sering minta bantuannya deh. Nah mungkin ada PPN-nya mungkin perlu di nyoba ke Cak juga Cak, dicari ke kegiatan Cak itu Cak deh.
1: Iya, jadi misalnya kita bikin kegiatan nih, nah, jadi kita lihat nih siapa yang bisa MC, jadi mereka yang kita suruh MC, jadi panitia, jadi kru, jadi juri, jadi mereka tuh mengasah kemampuan mereka. Oh ternyata aku ini punya kemampuan untuk jadi panitia. Oh ternyata aku punya kemampuan untuk jadi MC. Jadi nanti kita tukar minggu bulan depan siapa lagi yang diganti tugasnya. Jadi mereka ada pengalaman juga, ada ilmu, ada pengalaman yang mereka dapat kan setelah dari sini itu.
0: Mungkin juga itu Cak deh rencana untuk ciliknya Cak deh. Kira-kira ada rencana lainnya Cak deh agar supaya mereka nih tetap mengasah kemampuannya Cak deh. Terutama di speakingnya Cak deh. Mungkin ada rencana apa Cak deh?
1: Rencana kita tuh mau bikin konten. Jadi nanti ada mungkin satu bulan sekali kita akan ada konten untuk kunjungan ke destinasi wisata atau budaya. Jadi mereka yang akan menjadi bintangnya. Mereka yang akan kita latih untuk belajar public speaking, belajar ngomong, bagaimana cara mereka mempromosikan wisata atau budaya yang ada di daerah Sumsel dan Palembang ini. Itu lagi kita konsep programnya. Kita yang di Instagram atau mana, nanti mereka yang akan mengeksplor budaya atau wisata yang ada di Sumsel itu, Bang.
0: Gimana Davin? Siap Davin?
2: Siap.
0: Wah, siap. Siap. Zara siap?
3: Siap.
0: Siap dong, harus siap yo. Iyo. Papinya semangat. Anak-anaknya semangat juga. Zazkia. Nah, Zazkia. Mungkin Zazkia sama Davin juga ya bisa diceritain Zazkia kemarin setelah dinobatkan, disebutkan Davin dari Palembang, cerita deh.
1: Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan sebagai winner Putra Cilik Nusantara Budaya 2006. Nah, macam mana perasaan Davin kemarin Davin? Rasonyo. Perasaan Davin.
2: Rasanya ya.
0: Iya.
2: Pas Q&A sama speech itu agak deg-degan sih.
0: Degan.
2: Tapi kalau sesudah pas pemilihan itu agak lega.
0: Lega. Terus itu disebutkan Davin juara ini. Macam mana perasaan Davin?
1: Happy.
2: Happy.
0: Happy. Happy. Macam mana bentuk ekspresinya?
2: Wah.
0: Kalau Zazkia gimana Zazkia?
3: Pas pemilihannya sih deg-degan.
0: Degan. Terus itu pas pada saat diumumkan?
3: Pas Q&A-nya juga tuh deg-degan
0: juga.
3: Karena takut bisa jawab atau enggak.
0: Enggak lah, iyo. Mama enggak bisa bantu, weh. Bukan dia cuma di pinggir-pinggir, weh, tegaknya, weh. Iyo, enggak bisa bantu. Terus gimana, nak? Terus, sudah diumumkan? Diumumin?
3: Sudah diumumkan. Agak lumayan lega sih.
0: Lega sih. Perasaannya gimana sayang?
1: Happy.
3: Happy.
0: Happy banget. Apa happy baik?
3: Happy banget.
0: Happy banget. Kurasa Cak Ade yang heboh pasti mama-mama ya pasti jadi.
1: Benar. Benar.
0: Oke, mungkin aku pengen tahu juga cuman Cak Ade setelah banyak anaknya terpilih Cak Ade dari itu nih, dari lomba ini, cuman perasaan Cak Ade?
1: Tentunya campur aduk ya Bang. Satu ada kebanggaan juga, satu ada harap-harap cemas juga. Ini kan baru awal mereka gerbang dari 2006, masih ada beberapa tim lagi yang akan ke nasional. Harapan kami setelah mereka meraih prestasi yang terbaik, harapan kita selanjutnya yang sebelumnya ini, yang seterusnya akan juga mendapatkan prestasi yang terbaik juga, gitu kan. Jangan sampai 8 anak ini sudah bagus, nanti yang lainnya agak turun. Nah, itu yang PR kita. Bagaimana caranya sebelum yang nantinya akan berangkat di bulan 10 nanti bisa meraih prestasi yang terbaik juga, gitu.
0: Minimal sama jadi.
1: Minimal sama.
0: Sama. Jadi cari masih beban juga jadi.
1: Iya, itu pasti itu.
0: Jadi cak manulah cara jadi. Agar supaya prestasi untuk depan nanti cak remaja atau dewasa
1: jadi. Remaja sama dewasa, dewasa di bulan Oktober.
0: Dua gelombang lagi jadi.
1: Bulan Oktober ada 2-3 ajang. Bulan 11 ada 1 ajang, bulan 12 ada 1 ajang. Jadi masih ada 5 ajang lagi yang akan kita gembleng.
0: 5 kali berangkat. Iya. Lah ketahuan Cak deh kapan apa puncak itu lokasinya di Jakarta Galapur di luar?
1: Oktober ini di Jakarta semua. November itu di antara Bandung atau Jogja. Yang Desember Jakarta.
0: Oke. Yang Desember berarti hampir bertepatan dengan yang itu Cak deh di Sumsel ya.
1: Iya, mereka berangkat, kita lagi open registrasi.
0: Oh, tapi ada teman-teman yang lain
1: ada
0: kan?
1: Ada
0: kan?
1: Tim.
0: Ada tim, ya. Jadi
1: kita tahun ini open registrasi di bulan November.
0: Oh, November, mau maju lagi ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi dulu Surabaya, mungkin kalau tidak dengar, mungkin dikaget di kepon di YouTube Perempat. Jadi PVN untuk 2027 pembukaannya mulai registrasi di November.
1: November.
0: Tanggalnya belum tahu Cak deh.
1: Mungkin pertengahan November.
0: Jadi kepoin bae Instagramnya PVN apa sih deh?
1: Official Putra Putri Nusantara, official PVN Sumsel. Official PVN Sumsel.
0: Sumsel. Nah, jadi dulu sebelah yo adik-adik yang seluruh kategori dari kategori cilik, remaja dan putra, kalau nak tahu apa be update dari VVN Sumsel kepun be di Instagram tadi. Cak itu dah. Oke, cak deh kita istirahat sebentar cak deh.
1: Boleh.
0: Untuk Davin.
2: Cik, ya.
0: Anjak Davin.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama Putra Putri Nusantara kategori cilik ya. Ada Davin.
2: Davin. Halo.
1: winner Putra Cilik Nusantara Budaya 2006 nasional ini.
2: Iya.
1: Kemudian Zaskia Ramadhani, Rahmadina ya. Runner up 5 Putri Cilik Nusantara 2026. Ada sang founder Ade Wahyudi dan juga sebagai
3: pendamping
1: pada saat obrolan komunitas pagi hari ini. Tema kita berprestasi di tingkat nasional, tetap bangga dengan budaya daerah. Baik, kita balik lagi ya. Davin, siap Davin?
2: Siap.
1: Okay. Mungkin Zaskia, bisa dicerita Zaskia sama dulur kita, sama budaya, pengalaman-pengalaman yang seru atau lucu di kemarin di karantina, di Jakarta kemarin, bisa diceritakan sama Cik Rasid, boleh?
4: Cerita lucunya pas ganti baju cepet-cepet.
1: Oh, sering ganti pada saat cepat aja deh, cerita deh.
3: Jadi di hari pertama itu kan mereka tuh ada photoshoot. Jadi photoshoot itu mereka 3 kali ganti baju. 4 kali ganti baju. Jadi harus cepat ganti bajunya. Jadi enggak bisa lama. Jadi harus hairdo-nya, bajunya harus cepat-cepat diganti. Sportwear, etnik, gaun sama jadi ada 4 kali ganti baju. Jadi harus itu kan banyak nih, pesertanya banyak. Jadi kita harus cepat-cepat ganti baju. Jadi ya enggak tahu di mana lokasi, pokoknya harus ganti baju situ.
1: Oh, jadi seru ya, Ski.
4: Ada lagi. Karena mama salah masuk terus.
1: Nah, ini maksud Om tuh. Mama, aduh. Maksudnya gimana, Ustaz? Macam mana? Ceritain. Salah masuk kayak mana?
4: Yang pas preliminary itu yang yang mama pakein gaun itu yang mama yang labangnya gak muat mama paksa sampai ke merah
1: tuh pakai itu deh. Jadi lubangnya salah. Mesti lubang apa itu? Masa lubang pala, saro jadi. Jadi ada lagi gak Zaskia cerita seru-seru yang lucu-lucu? Ada lagi? Mungkin Davin, tambahin Davin. Ada lagi Davin? Ada Davin?
2: Ada.
1: Apa?
2: Yang Davin happy.
1: Wah, siapa itu?
2: Kalam yang ini.
1: Oh, Kalam yang Muji Davin.
3: Jadi mereka ini untuk nggak limut mereka. Jadi mereka ini punya slogan sendiri, Bang.
1: Oh iya.
3: Jadi selagi kecepek mereka ada nyeletuk nih, misalnya Davin happy. Nah, jadi bikin ketawa, jadi biar mood mereka itu happy lagi gitu kan. Jadi kalau enggak kayak gitu kan mereka capek karantina kan selama dari seharian penuh kan. Jadi kalau kita ajak bercanda mereka, itu yang bikin mereka happy.
1: Itu panitia pusat itu.
3: Kita yang bikin, mereka sendiri yang bikin. bikin slogan itu.
1: Oh, itu ya.
3: Maka orang-orang yang dari luar tuh mungkin bingung kan?
1: Iya.
3: Apa mereka juga gitu kan? Tapi mereka happy kan?
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, ini balik ke Cik Ade nih, Cik Ade ya. Cik Ade, udah baca cerita ke sebenarnya ya. Yang Cik Ade bawa nih anak-anak cilik deh. Untungnya ada mama-mamanya deh.
3: Bener.
1: Ya, untung. Ke itu, Kak Cik Ade, ke 88-nya ada pendamping lagi, Cik Ade? Mama-mamanya apa itu?
3: 6-nya ada pendamping, 2-nya enggak ada karena dua cowok kan. Mandiri yo itu.
1: Mandiri ya deh.
3: Si Van Rossi sama si Jimmy kemarin kan.
1: Oke, siap. Kaget Cak deh ajak sini Cak deh.
3: Boleh.
1: Cak deh. Tentunya Cak deh kan sebagai founder, sebagai official juga kemarin itu aku enggak pikir pajak macam gitu. Pasti tantangannya agak berat Cak deh. Tapi mungkin agak terbantu lah di mamanya ya.
3: Ada.
1: Tapi bisa cerita ke Cak deh tantangan ngajak budak-budak nih Cak deh kemarin itu macam mana Cak deh cerita ke?
3: Ya kita harus mengarahkan mereka untuk on time lebih menghargai waktu kan karena kita harus mengontrol mereka nih. Jadi harus on time tepat waktu, harus bajunya harus sesuai dengan tema, semuanya harus yang kita perhatiin semua gitu kan. Jadi selain kita mendampingi juga kita harus melihat nih loh anak-anak ini bajunya sudah sesuai belum dengan peraturan gitu kan. Jam hadirnya mereka sudah standby belum gitu. Itu yang harus kita perhatiin setiap harinya itu, Bang.
1: Jadi tantangan di situ Cak Ade ya untuk menyiapkan. Kalau secara fisik mereka lah sudah dibantu mamanya ya.
3: Sudah walaupun kemarin sebenarnya Kia kemarin sempat agak drop dikit, agak panas badannya kan. Oh. Cuman tapi karena mamanya cekatan gitu kan, jadi tetap semangat ya, tetap semangat happy. Ya. Tetap sudah Kartina sudah dikasih vitamin, sudah dikasih istirahat, fit lagi mereka. Karena mereka tuh mungkin karena banyak teman-teman tadi yang bang, jadi mereka tuh tetap happy walaupun capek kan gitu kan. Kalau misalnya kita di rumah kan, kalau udah sore kan udah nggak ada kegiatan, bosan kan? Nah mereka kan masih main sana main sini, masih ngobrol sana sini, jadi masih happy mereka itu kan.
1: Untuk membina mood yang tadi, bikin itu tadi jadi.
3: Kalau udah mulai diem, terus mulai tanya Kia happy.
1: Oke siap. Kemarin Cak Des di selang-selang waktu jalan-jalan juga jadi apa Cak Mano ceritanya? Ada jalan-jalan, Cesi jalan-jalan.
3: Aduh, setelah selesai karantina kami kami jadi apa mah? Kami memutari Monas.
1: Apa ke Kota Tua? Apa ke mana?
3: Tidak sempat kemarin. Kami cuma sempat sempat ke Monas sama Tanah Abang.
1: Oh Tanah Abang, mama perintah mama pas ini nih.
3: Sama kemana? Ke mall ya warnanya. Jadi kami ekspor naik angkot, naik bajaj, naik ini. Jadi kami itu semua.
1: Oh, nah itu masa aku tuh jadi cerita tuh jadi cuma ada cerita jadi. Itu ada memang Cak Ade format ke jadwal khususnya. Apa kayak mana Cak Ade? Kan kadang Cak Ade sering ke itu nasional.
3: Kalau selama karantina kan mereka nggak bisa kemana-mana tuh. Jadi memang dari pagi sampai malam karantina. Ini selesai grand final, selesai mereka sudah kegiatan, sudah bubar kan. Jadi kan kami sudah masih ada waktu 2 hari nih untuk stay kan. Jadi nah disitulah kami mau eksplor Jakarta kemarin. Cepet-cepetin jalan-jalan lah dikit ke Monas, ke liburan lah, sekarang liburan sekolah gitu kan. Jadi kami eksplor lah, coba naik angkot, naik bemo, naik ini, kita coba semua.
1: Davin, happy?
4: Happy.
1: Yeah, happy. Oke, okay. Kemarin Davin ke beban gak sih Davin ikut kemarin itu Davin?
4: Apanya?
1: Maksudnya ngikutin, tertekan gak? Ikutin lomba-lomba kayak kemarin itu?
4: Enggak
1: ya, happy ya?
4: Iya.
1: Iya, apalagi kan ada dadinya tetap mendampingi, ada mama juga udah Kalau Zaskia gimana Zaskia? Kemarin itu happy atau agak cak mananya?
4: Happy
1: deh, wah kalau diajak lagi galak gak? Galak. Mungkin ini Cak deh. Tadi kan Cak Ade sudah sebut-sebut ya rencana-rencana yang akan datang untuk mereka-mereka ini Cak Ade. Untuk mereka nanti dilibatkan dalam kegiatan. Mungkin Cak Ade menghimbau karena mereka masih cilik Cak Ade ya. Tentang pasti ada aktivitas formalnya, sekolah segala macam. Mungkin Cak Ade koordinasi dengan orang tuanya Cak Ade, Cak Mano Cak Ade, agar supaya program PPN ini jalan, terus itu anak-anak dalam formalnya juga jalan. Mungkin Cak Mano cerita Cak Ade.
3: Kalau untuk jadwalnya pasti kita selalu komunikasi dengan orang tua mereka. Untuk kegiatan pun kita kalau bisa jangan sampai bertabrakan dengan jadwal sekolah mereka. Jadi kalau mereka sudah selama karantina pun mereka yang cilik ini kami wajibkan sekolah dulu. Setelah sekolah baru ikut karantina. Nah, begitu pun nanti selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu kita usahakan di luar jam sekolah mereka. Kalau misalnya si Davin lagi ujian, jadi dia harus fokus ujian dulu. Nanti baru kegiatan lainnya, baru kegiatan. Pas kemarin juga pas RRI kan jam sekolah waktu sebelumnya kan. Itu kan kita diskusikan dulu, kalau misalnya bisa dikasih surat dispen, kita kasih. Alhamdulillah sekolahnya juga support gitu kan. Alas lagi ada surat dispen, mereka dapat izin gitu.
1: Jadi kalau butuh surat kita bisa bantu juga Cak Ade, kalau seandainya minta apa undangan segala macam dari RRI maksudnya untuk ke sekolah atau ke PPN-nya boleh.
3: Oke, siap.
1: Kalau diperlukan Mas aku kan.
3: Aman, Bang.
1: Oke. Okay. Jadi Mama, siap Mama. Bantu support program PPN-nya, ya?
4: Siap.
1: Enak loh. Oke.
3: Okay. Karena ini juga dari ini juga sebenarnya masukan dari mama-mama. Dad, bagaimana kalau kita bikin kegiatan untuk anak-anak biar lebih aktif itu kan, cerita kumpul. Jadi kan selain mereka juga mengasah kemampuan, itu juga menyambung silaturahmi kita agar mereka tetap akrab, tetap terjadi silaturahminya.
1: Bener mah. Oh mah, itu juga mah usul deh. Kan tiap minggu kita ada VVN, agak itu kan FVN kan. Ngapa nggak juga deh, diajak juga anak-anak itu.
3: Kemana?
1: Ke itu, ke FVN, ke Ampera.
3: Kalau yang pagi.
1: Uh-uh. kan sekalian itu mas kan jogging mak, mamanya jogging, anak-anaknya mungkin ada rencana deh.
3: Ada rencananya, tergantung anaknya. Kalau bangun di pagi bisa.
1: Mamanya juga deh, tergantung mamanya juga deh. Iya, mungkin itu deh dijadwalkan untuk tapi ke mamanya dulu sebenarnya deh. Kalau mamanya biasanya kan anak-anak kan itu deh, mama.
3: Mama ya?
1: Iya, ke mama. Kalau cuma mamanya oke, Dad. Kita usahain, kita bantu, siap. Di mana mah kira-kira support mah? Kalau sana itu mah? Yang pagi aja deh, yang malam dosa.
3: Malam juga pernah malah lebih happy mereka.
1: Oh iya.
3: Waktu kita ngisi di CFN kan yang malam kan?
1: Oh, pernah deh.
3: Pernah.
1: Oh.
3: Happy malah, kan banyak jajanan kan itu.
1: Iya. Woi, itu targetnya deh. Oke, jadi Cak Mano itu Davin, siap Davin ya?
2: Selalu siap.
3: Oh, selalu siap itu ya.
1: Berarti mamanya tinggal Davin nih?
2: Iya.
1: Iya, mama, ayo ma. Tapi jangan lupa mamanya bawa duit. Oh siap. Rajin ya emang deh.
5: Iya.
1: Kalau Zaskia gimana Zaskia? Zaskia bangunnya pagi.
2: Tergantung.
1: Tergantung.
5: Kalau memang kadang suka bangunnya siap.
1: Oke.
5: Sekolah 5:30
1: sudah bangun. Oh, kalau iya sekolah Maya rajin Maya.
2: Tapi ayo sering bangun pagi enggak ada cak mama ya.
1: Iya. Kenapa? Berarti mamanya sering kesiangan nih. Woi, jujurnya deh. Hai mama ini berarti yang siang. Ayu yang sering datang pagi, mama yang sering siangan nih. Wah, ada mama nih, ada eh. Iyo tahu galau lah, justru suplai menganget. Oke deh, mungkin sesi terakhir deh. Mungkin harapannya deh untuk yang sekarang juga yang akan datang untuk itu juga untuk teman-teman yang nanti kesenal juga kira-kira apa rencana ada deh, mungkin cerita dari satu-satu deh.
3: Oke. Untuk harapan
1: yang ini dulu deh.
3: Harapan mereka yang baru selesai kompetisi nasional, kami harap mereka bisa menjaga nama baik ikatan PPN Sumsel maupun putra-putri Nusantara nasional, karena mereka bukan hanya membawa nama Sumsel sekarang, tapi membawa nama nasional. Jadi kami harap mereka bisa membawa nama baik tersebut, juga bisa menyalurkan apapun yang telah mereka dapatkan untuk kan jadi untuk lebih berkembang kembali. Harapan untuk teman-teman yang nantinya akan berangkat juga bisa mampu mengupgrade diri, bisa berproses lebih baik lagi agar mereka bisa menampilkan hasil yang terbaik. Kalah menang itu biasa, tapi pesan dari kami selalu berkompetisi secara ikhlas ya. Boleh optimis tapi jangan ambisi. Itu kalau kita ambisi itu ketika kita tidak bisa mendapat apa yang hasil kita mau, kita akan timbul rasa kecewa dan benci. Jadi kalau kita ikhlas atau happy ya apapun hasilnya itu akan jadi nikmat untuk kita semua itu. Pokoknya intinya yang mereka sudah dapatkan harus bisa pertahankan, yang belum berkompetisi harus lebih berjuang kembali biar bisa lebih baik lagi itu, Bang.
1: Oke. Davin sama itu ada harapannya? Mungkin Davin? Apa harapan Davin kira-kira?
2: Harapannya jadi winner.
1: Jadi winner. Untuk kedepannya, mungkin Davin pengen jadi artis cilik nasional, pengen terkenal kayak mana? Mungkin harapannya apa? Ada lagi?
3: Mau jadi artis?
1: Jadi artis?
2: Iya, mau jadi artis.
1: Lebih terkenal lagi ya. Jadi VVN ini awal-awal tangga awal untuk menuju kesuksesan yang lebih sukses lagi, Cik Ade ya.
3: Benar.
1: Saskia, mungkin apa harapannya?
4: Harapannya itu menang kalah.
1: Harapannya sayang kita. Untuk Saskia. Apa harapannya sayang? Apa nak?
3: Pengennya apa?
1: Pengen apa? Coba. Iya.
4: Pengen
1: apa?
4: Pengen ke depannya bisa sukses dan
2: lebih baik.
4: Menjadi lebih baik. Baik.
1: Wow, pacak nih ya, si Davin ngajar ya. Pas kita nanti ya, Davin nih pacak nih. Pinter nih ya, Dede. Mungkin jadi sebagai closing statement dari Cik Ade sebagai founder ini ya, sebagai founder. Silakan Cik Ade, mungkin pesannya Cik Ade.
3: Pesannya cuma satu, yaitu untuk generasi muda, jangan takut untuk meraih mimpi, teruslah menggali potensi. Saya ingat quotes dari Davin.
1: Apa tuh?
3: bermimpilah setinggi-tingginya, jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu dari Davin. Jadi tetaplah bermimpi walaupun apapun hasilnya, kalian akan tetap menjadi yang terbaik. Itu. Okay. Dan untuk seluruh masyarakat putra-putri generasi Indonesia, Sumsel, kita tunggu nanti di PVN 2027.
1: Bulan?
3: November.
1: Oke, aku baru ngomong itu per diolahnya tadi. Bedo dulu, tanpa terasa obrolan itu di obrolan komunitas bersama putra putri Nusantara kategori cilik Cade ya. Berakhir sampai di sini. Cara set kalau ada salah-salah kata, Cade juga sebagai official dan sebagai pendamping anak-anak hari ini minta maaf juga Cade ya.
3: Sama-sama.
1: Iya. Akhir kalam dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

suasu dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini di edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kalau tadi di Sriwijaya pagi sudah puas berewangan dengan Cik Rasid, dan kali ini ada Cik Ilham yang bakal jadi rewang Mance bice untuk Sriwijaya siang sampai jelang kaget di jam 15 petang ya. Dan pacar biasa, kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita dengan tema kuliner wisata. Kemudian kaki ada teras UMKM tepat di jam 11 sampai dengan jam 12. Di jam 12 sampai dengan jam 13 kita punya informasi dan juga lagu hiburan. Dan kaki di jam 13 maksud kami sampai dengan jam 14. Pecah biasa, kami bakal ngajak Mance Bice untuk kembali bergabung bersama Perempat FM Jakarta untuk PLOI, program Suara Budaya Nusantara. Dan kembali di Perempat FM Palembang tepat di jam 14 sampai dengan jam 15. Ini kita punya program Besanjo, kita bakal terima line telepon di 0711351656. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancik bicek, tak kemana, mampir di perempat. Segalanya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Mancibicik, kita bangga jadi wong Indonesia karena dengan keragaman budaya, dengan ciri khas daerah masing-masing, dan termasuk dengan kekayaan kuliner. Ini bikin kita tuh berjalan ke daerah manapun di Indonesia pasti akan menemukan kuliner-kuliner khusus atau khas yang ada di daerah itu yang sebelumnya belum pernah kita temukan, Mancibicik ya. Dan kali ini Cik Ilham coba ngajak Mancibicik ke kuliner khas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu ada bingke sampai dengan cai kue atau cak kue ya ini mungkin ya. Dan ini menelusuri kekayaan kuliner khas Kalbar yang lahir dari perpaduan budaya. Ya, Mancibicik dulur-dulur, tentunya kalau kita ditanya apa oleh-oleh wajib dari Pontianak, ini hampir segala wong akan menjawab satu nama, yaitu kue bingke. Kue dengan warna kuning keemasan berbentuk menyerupai bunga ini memang sudah menjadi ikon kuliner Kalimantan Barat yang paling dikenal luas. Dan namun tahukah kita bahwa di balik kelezatan sederhana kue ini tersimpan kisah panjang tentang perpaduan budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Dan kuliner Kalimantan Barat bukan sekedar soal rasa melainkan juga sebuah dokumen hidup, yaitu tentang cak mano tiga etnis besar, ada Melayu, Tionghoa, dan juga Dayak, saling bertemu dan juga membentuk identitas budaya yang unik di bumi Katulistiwa. Dan selain itu penelitian gastronomi yang dipublish ke dalam jurnal Balile, jurnal ilmu sosial dan juga humaniora dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, ini mengkaji secara mendalam mengenai asal-usul dan juga makna budaya kue bingke sebagai makanan khas kota Pontianak. Dan temuan penelitian ini tentu menarik perhatian karena mengungkap fakta bahwasannya asal mula kue bingke ternyata berakar yaitu dari tradisi kuliner Tionghoa di Pontianak. Melalui proses akulturasi budaya serta adaptasi rasa oleh masyarakat Melayu lokal, kue ini juga bertransformasi menjadi varian yang saat ini dikenal sebagai kue bingke. Dan kisah akulturasi ini mencerminkan cak mano identitas kuliner Kalimantan Barat sesungguhnya terbentuk bukan dari satu etnis semata, melainkan dari perpaduan dan juga dialog antar budaya yang berlangsung perlahan tetapi mengakar kuat. Dari sisi proses pembuatannya juga ini dulur-dulur, kue bingke ini menyimpan keunikan dewek ya. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan bahan-bahan lokal dan juga teknik tradisional merupakan faktor penting yang menjadi keaslian dan juga cita rasanya sebagai kuliner khas Pontianak. Dan selain itu, lanskap geografis Pontianak punya dampak signifikan terhadap pembuatannya, yaitu mulai dari ketersediaan bahan baku lokal, iklim, sampai dengan kebiasaan hidup yang mempengaruhi karakteristik dari kue bingke yang dihasilkan. Nah, mengenai kue bingke ini cumalah sikok dari sekian banyak daya tarik kuliner yang dimiliki Kalimantan Barat. Dan penelitian yang dipublish ke dalam jurnal tadi yang sudah kulo sebutkan di pojok bahwasanya mengkaji juga tentang persepsi wisatawan terhadap daya tarik wisata kuliner yang ada di kota Pontianak. Nah, penelitian ini melibatkan ada 100 wong responden yang merupakan wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke kota Pontianak dan menikmati wisata kulinernya termasuk kue bingke, Mancibicik.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Abah, woi dah, Abah, gua sayur, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah di 38 menit langkah dari jam 10 siang. Baca Bice, biasanya kalau ketupat ya, ini sering kali kita temukan pada saat momen lebaran. Tapi ternyata kalau di Kalimantan Selatan ini sudah menjadi makanan khas, yaitu ada ketupat kandang Banjarmasin. Baca Bice, gimana sih makanannya? Ini coba kita bakal ngajuk informasi untuk dolor-dolor. Ya, ya, Manca Bica, ini ada ketupat kandangan, merupakan makanan khas Banjar yang seolah sudah menjadi magnet rasa bagi siapapun yang melintas di kawasan Kalimantan Selatan. Dan kuliner ini berasal dari warisan kuliner 136 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya di tahun 1890. Dan bukan sekedar makanan biasa, ketupat ini juga atau ketupat kandangan yola cerita panjang tentang warisan, identitas, dan juga cinta masyarakat Banjar terhadap kuliner leluhur mereka. Dan ketupat kandangan yola salah satu makanan Banjar yang ikonik dari Kalimantan Selatan yang berbeda dari ketupat pada umumnya. Sajian ini juga menggunakan kuah santan yang kayu rempah sebagai dasarnya, bukan pecah kuah opor maupun juga kuah gulai biasa. Yang membuat ketupat kandangan semakin istimewa, mencibice, yola ada pilihan lauknya. Nah, ini ada lauk utamanya berupa iwak haruan atau ikan gabus yang sudah dibakar sampai dengan kecoklatan, ditambahkan dengan bumbu hintalu, yaitu ada telur asin sebagai pelengkapnya. Dan ikan gabus bukan pilihan sembarangan, karena ikan ini dikenal kaya akan albumin dan juga protein yang cukup tinggi, menjadikannya bukan cuma lezat tetapi juga menyehatkan. Proses pembuatan ketupat ini juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Gala-gala tahap awal sampai dengan akhir, yaitu mulai dari menganyam ketupat, membakar ikan haruan, membuat kuah santan dengan rempah, sama dengan membuat sambal. Galau-galaunya ini membutuhkan waktu, ketelatenan, dan juga keterampilan yang diajarkan sejak lama. Dan ketupat kandangan ini lahir serta besar di Kandangan, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ada di Kalimantan Selatan. Pecah namanya, kota ini juga dikenal sebagai Kota Dodol, berjarak dengan sekitar 135 meter atau kilometer, yaitu dari kota Provinsi Banjarmasin. Yaitu kota Banjarmasin, Mace Mice. Nah, makanan Banjar ini berasal dari kandangan dan juga sudah tersebar ke banyak tempat. Dan sekarang warung ketupat kandangan dapat ditemukan di mana-mana di Kalimantan Selatan dan bahkan luar provinsi pecah Kalimantan Timur, bahkan di DKI Jakarta. Selain itu juga kota Kandangan bahkan membangun Tugu Monumen Ketupat Kandangan di Jalan Brigjen TNI HMUC untuk menunjukkan betapa pentingnya kuliner bagi identitas budaya, Mancibicek.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, dulur-dulur, makan siang atau makan nasi, baik itu makan siang, makan malam, makan petang ya, paling nikmat itu dengan lauk yang bisa membangkitkan selera makan kita. Walaupun dibilang apa ya, unik dan juga tidak segala uang seneng, tapi kalau kita memang selera, pasti ini akan tetap enak tulah kita makan, Manci Becek ya. Ini salah satu makanannya itu ada rosip. Nah, ini mungkin Manci Becek sudah tahu ya dengan rosip. Kita akan sedikit mengenal mengenai rosip yang merupakan warisan kuliner fermentasi ikan khas Bangka Belitung yang penuh dengan cita rasa. Dan Indonesia dikenal sebagai negeri dengan kekayaan kuliner yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap daerah punya ciri khasnya itu dewek Manci Becek yang mencerminkan kearifan lokal. Nah, rosip ini merupakan makanan khas yang dihasilkan melalui proses fermentasi ikan, yaitu sebuah teknik pengolahan makanan tradisional yang sudah diwariskan secara turun-temurun dan oleh masyarakat pesisir. Bagi warga Bangka Belitung, keberadaan rosip bukan sekedar makanan pelengkap, melainkan juga ini bagian tak terpisahkan dari budaya dan juga kehidupan masyarakat yang sudah bertahan selama berabad-abad. Proses pembuatan, tentu ini sebagai daerah kepulauan, ikan menjadi sumber pangan utama bagi masyarakat Bangka Belitung. Namun dulur-dulur, mengingat tentunya bahwa ikan ini merupakan bahan yang mudah membusuk, nenek moyang masyarakat setempat menemukan cara cerdas untuk mengawetkannya sekaligus untuk menciptakan rasa yang khas, yaitu tentu melalui proses fermentasi. Dan selain itu,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik.

0: dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mancebice, dolor-dolor dimanapun merado, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 11. Mancebice, kawo, ini merupakan makanan tradisional khas daerah Madura yang dibikin dari ketan yang kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus sama dengan masa. Makanan ini sering dijadikan cemilan atau hidangan sebagai penutup yang sederhana dan juga lezat. Kawo, ini biasanya disajikan tanpa tambahan rasa, sehingga tekstur ketan yang pulen dan juga aroma daun pisang menjadi ciri khasnya. Dan makanan ini populer di kalangan masyarakat Madura dan juga sering ditemukan di pasar tradisional maupun juga acara adat. Kita beralih ke informasi lainnya. Mancebice, sate susu ini merupakan makanan khas daerah Panggalengan, Provinsi Jawa Barat, dan yang dibikin dari susu sapi yang kemudian dibekukan, dipotong kecil-kecil, kemudian ditusuk, dibakar, pecah sate pada umumnya. Sate ini punya rasa unik dan juga tekstur lembut yang berbeda dari sate daging biasa. Proses pembuatannya menggunakan susu segar yang kemudian dibekukan terlebih dahulu supaya mudah dipotong dan dibakar tanpa meleleh. Sate susu biasanya disajikan dengan taburan gula merah cair atau saus manis sebagai pelengkap rasa, dan hidangan ini menjadi daya tarik wisata kuliner di Panggalengan. Dan karena keunikannya yang jarang ditemukan di tempat lain, selain enak, sate ini juga tentunya gambar ke kreativitas masyarakat lokal dalam mengolah hasil peternakan, yaitu susu. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat jam 12.
0: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Mancek bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Pandan di Sriwijaya siang.
4: Ayo kita mulai.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bece di Rabu edisi siang ini, tanggal 8 Juli 2026. Kembali kita di teras UMKM. Dan ini tentunya kesempatan kita kali ini akan mudah-mudahan mendapatkan banyak edukasi, terutama untuk kawan-kawan pegiat atau pelaku UMKM dimanapun berada. Seringkali mendapatkan kebingungan. Kebingungannya tuh lebih ke kayak pengaturan arus keuangannya kayak itu namanya CBC ya. Dan Cik Lam sih sebenarnya punya pengalaman juga tuh. Sampai bingung tuh kemana ini duitnya sama itu. Nah, padahal ada keuntungan tapi kayak ada kati sama itu. Nah, mana ya kita nyampeknya ya. Ini ada keuntungan tapi kita gak tahu arah keuntungannya tuh kemana. Karena penyebabnya itu tadi ya, kita tidak memisahkan antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha kayak itu namanya CBC. Dan kali ini akan lebih lengkap, kita akan mendengarkan banyak sekali edukasi dan juga ilmu yang kagetnya mudah-mudahan disampaikan oleh narasumber kita. Ini luar biasa nih yang Mancik Bica ya. Walaupun sudah ngantor di daerah Jakarta, tapi ini masih disempat-sempatkan untuk datang ke studio Perempat FM Palembang. Langsung kita bakal kenalan. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini namanya ada CM Nur
1: Beris
0: ya. Iya. M-nya apa nih M?
1: Muhammad.
0: Oh, Muhammad ya. Muhammad Nur Beris Mancik Bicek. Merupakan pimpinan dari PT Beris Consulting Indonesia. Oke, baik. Dan kalau kita sedikit perkenalan lagi mengenai PT Beris Consulting Indonesia ini, lebih fokusnya kemana nih Cik Beris?
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi dengerin di mobil dan lain-lain.
0: Oh iya, biasa di mobil banyak mobil, juga nih.
1: Dan ini pas banget karena ternyata tadi sebelum kita
0: on air
1: ya, Cik Ilham ini lah ngobrol.
0: Iya benar.
1: Banyak ada pengalaman masalah bisnisnya. Nah, salah satunya yang disebutin tadi adalah kenapa duitnya tidak kate?
0: Iya benar, ya. Padahal ada keuntungan itu Cik
1: tadi. Tapi sebelum kita jawab, oke, kita balik ke poin awal.
0: Oh, poin awal tadi ya, mengenai PT okay. Beris Consulting Indonesia.
1: Ini bergerak di bidang legal consulting. Jadi kita kayak one stop solution lah buat teman-teman ngurus perizinan. Jadi itu timbul dari keresahan beberapa klien-klien kita yang dulunya memang kita pegangnya di 2018 itu cuma pegang masalah branding bay zaman dulu itu. Cuman akhirnya sampai jalan mereka tuh bermasalah dengan izin-izin
0: perizinan
1: ya. Kayak
0: legalitas
1: mereka,
0: itu betul, juga.
1: Contoh kalau zaman dulu tuh situ siup.
0: Oh iya ya.
1: Nah, sekarang kan ada lagi kan. Sekarang kita rubah, pemerintah rubah dengan NIB dan itu pun mereka juga masih kesulitan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, disitulah kami hadir sebagai memfasilitasi kayak lu kurang lebih kayak itu. Jasa-jasanya diantaranya adalah sertifikasi halal, kayak itu, terus juga perizinan NIB, terus lanjutan kayak SLHS dan lain-lain kayak itu. Iya.
0: Dan ini usahanya sudah atau giat dari Cik Beris ini sudah dilakukan sejak tahun berapa nih?
1: 2018.
0: Jadi sudah lumayan cukup lama di sini ya. Dan memang fokusnya banyak kawan-kawan UMKM juga tuh.
1: Betul, kebanyakan teman-teman UMKM ini, dan banyaknya memang dari ini Cik, apa F&B, teman-teman kuliner yang banyak ini, sama beberapa konstruksi yang beberapa klien-klien gitu tuh Cik.
0: Oke. Dan sesuai dengan tema kita, pentingnya UMKM melek laporan keuangan dan juga perpajakan. Nah, mengenai perpajakan dulu nih. Biasa kan selama ini kawan-kawan tuh, atau untuk yang kurang paham atau yang awam ini tadi, menyangka bahwa perpajakan itu
1: momok jadinya.
0: Momok yang menakutkan pasti ya. Dan ini dikenakan dengan apa ya? Dengan brand-brand yang sudah banyak cabang atau apa kayak itu kan. Tapi kalau menurut pengetahuan Cik Beris, kita pengen tahu perpajakan untuk di UMKM ini apa merata nih dikenakan galau kayak itu.
1: Oke, jadi sebenarnya pemerintah itu sudah membagi klasifikasinya. Untuk teman-teman yang omsetnya, dan ini adalah sebuah rahasia, bukan sebuah rahasia ya, cuma
0: yang harus diketahui.
1: Yang harus diketahui teman-teman. Jadi kita tuh ada fasilitas untuk UMKM itu, kalau omsetnya 0 sampai 500 juta itu nihil Cek sebenarnya.
0: Dalam 1 tahun.
1: Iya, cuman syaratnya sih kok.
0: Apa tuh?
1: Lapor.
0: Nah, ini mesti ada laporannya ya.
1: Betul.
0: Melapornya di mana ini Cek?
1: Ya, jadi kalau zaman dulu itu kan di DJP online. Kalau sekarang itu sudah pindah ke Cortex Cek. Jadi kalau nak ngelapor, teman-teman bisa masuk ke Cortex DJP online. kerja itu.
0: Tapi nah, ada ketakutan mungkin dari betul, kawan-kawan yang kayak, ah lagi aku melapor, mak mano ini kayak.
1: Nah, salah satunya tadi tuh Cek, memang ada fasilitas dari pemerintah 0 sampai 500 juta dan khusus yang pribadi Cek. Kayak Cek tadi kan aku, kita ngobrol sebelumnya,
0: pribadi itu
1: usahanya pribadi ya, atau badan ya kan. Kalau usahanya pribadi, perorangan, itu kita masih bisa dapetin fasilitas di 500 juta itu. Om saya enggak apa-apa dilapor ke BED apa-apa Cek, 400 juta segala macam memang sesuai kebutuhan yang ada, laporan keuangan yang ada. Nah itu setelah lapor air itu di apa di aplikasinya akan tertulis nol Cek.
0: Oke. Ini kalau mengenai
1: omset, banyak orang tahu tuh Cek.
0: Omset ini lebih ke
1: semua pemasukan
0: ya, bukan pengeluaran bukan.
1: Omset itu pemasukan.
0: Pemasukannya. Pemasukan. Nah ini perlu dipahami juga Bang Cek, dari untung lah kalau bahasa awamnya.
1: Kalau untung
0: beda lagi ya.
1: Beda lagi Cek.
0: Oh beda dia tuh.
1: Jadi kalau misalnya kita bahas satu-satu kali ya, paling gampang ngejabarin. Kalau omset mungkin teman-teman di rumah ini pasti lebih ngerti Cek. Yang denger ini apalagi bisnisnya sudah banyak cabang ya kan. Cuman memang balik lagi merapikan keuangan ini sebuah PR.
0: Karena bukan hal yang gampang Cek.
1: Betul. Cuman kan wah kita kalau namanya jualan fokus jualan belah. Masalah duit gampang, yang penting ada duitnya dulu baru mikirin
0: itu ini. Terkadang hal sepele yang dianggap itu tadi kan.
1: Betul, padahal itu kedepannya bisa jadi bumerang buat kita Cek. Nah omset itu adalah semua uang yang masuk ke kita, pemasukan lah.
0: Pemasukan
1: itu. Kalau pengeluaran adalah ya expense kita apa, keluar apa biasanya untuk toko kita misalnya apa itu pengeluaran operasional dan lain-lain. Nah margin atau keuntungan itu adalah hasil pengurangan dari omset ke pengeluaran
0: tadi.
1: Jadilah itu untung. Untung ini pun dibagi jadi dua Cek. Ada untung bersih, untung kotor. Biasanya kita hitung ini untung kotor dulu. Untung kotor ini biasanya agak dikurangi lagi sama gaji, listrik dan lain-lain Cek itu kan. Nah barulah itu net profit namanya atau untung bersih kita. Nah disitulah benar-benar duit gitu tuh Cek.
0: Nah ini kalau ada kawan-kawan UMKM yang tidak melapor, apa nih konsekuensinya nih untuk
1: paling surat cinta Bece.
0: Ada surat cintanya tuh.
1: Tidak ada nyampe saya itu ya. Jadi jangan takut teman-teman. Jadi tujuan kita juga hadir di sini untuk mengedukasi itu
0: tadi.
1: Jadi kalau misalnya teman-teman itu kalau pribadi punya usaha, tinggal lapor SPT bayar seperti biasa di orang pribadi. Terus kalau memang teman-teman sudah punya badan seperti CV, seperti PT, PT perorangan atau perseroan terbatas, itu tinggal lapor bayar seperti biasa. Tapi di kelasnya badan. Nah, cuman memang ada regulasi yang beda Cek. Kalau khusus untuk perorangan sama badan. Nah, apalagi kan sudah ada peraturan terbaru nih Cek masalah perpajakan di mana yang dulunya cuman 0,5% UMKM. Nah, sekarang ini kena 11% katanya.
0: Waduh besar ya.
1: Nah, tapi ternyata itu juga kita harus telaah lagi Cek. Banyak fasilitas yang dikasih pemerintah contohnya kayak misalnya usahanya ini berapa tahun Cek itu. Nah jadi kalau peraturannya itu bisa diambil di 2026 sampai seterusnya baru efektif sebenarnya Cek. Tapi kalau teman-teman bikin PT-nya tahun kemarin misalnya itu masih ada fasilitas. Kalau PT itu 4 tahun itu 0,5%.
0: Gitu.
1: Masih tetap fasilitasnya masih sama. Yang tidak berlaku lagi itu buat teman-teman yang baru bikin sekarang PT-nya.
0: PT-nya baru dibuat gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada kasus kayak ini nih Cek, mungkin dia dulu punya badan hukum berbentuk CP kayak tuh. Ini geraknya di bidang jasa. Dan sudah lama vakum nih. Apakah itu akan tetap aktif nih hal-hal yang tidak ketahui terkait dengan apa perpajakan itu tadi? Bagaimana tuh?
1: Klarifikasi lu Cek. CV itu termasuk bukan termasuk badan hukum.
0: Bukan. Legalitasnya apa tuh?
1: Jadi tetap sama kayak PD. Tahu enggak PD?
0: PD apa tuh?
1: Persatuan dagang.
0: Persatuan dagang itu.
1: Hampir sama Cek itu Cek sebenarnya. Jadi terus juga kalau CV itu kenapa dia lebih kecil? Karena memang CV itu ketika pengambilan keuntungannya dia tidak lewat dividen, dia lewat prefer Cek itu Cek. Nah, terus juga kita bahas kita jawab yang
0: Cek tanya
1: tadi ya. Itu apakah masih
0: aktif
1: atau tidak? Sebenarnya Cek itu cuma butuh lapor bayar ya sebenarnya. Walaupun nol Cek. Walaupun tidak ada transaksi Cek. Jadi kita tetap lapor itu tetap isi misalnya omsetnya nol, lo tulisnya nol enggak apa-apa itu diperpajakan. Jadi mereka tuh cuman butuh kita tuh ngelapor baik Cek.
0: Di kemudian hari kalau aman. Tidak ada yang aktif tidak ada yang kooperatif untuk melaporkan itu tadi. Bagaimana
1: biasanya mereka kan punya data Cek dari teman-teman pajak ini mereka punya data ya kan. Nah, mereka punya data lewat nomor handphone sama email. Nah, biasanya
0: di-emailin
1: itu kalau misalnya sudah lewat 3 tahun atau 4 tahun teman-teman ini belum lapor, lagi ada tuh surat pemberitahuan kalau misalnya apakah bisa dibantu untuk kita lapor pajak.
0: Tapi bentuknya apa tuh emailnya?
1: Email biasa kayak surat surat apa
0: pemberitahuan ya?
1: Pemberitahuan.
0: Bagaimana mengenai CV-nya itu tadi?
1: Iya, seperti itu.
0: Tapi enggak KT apa tuh?
1: Enggak, biasanya enggak ada.
0: Bakal ada penagihan apa
1: itu? Kecuali memang ternyata bisnisnya tuh berjalan, terus ngomset. Ataupun dia.
0: Tapi omsetnya juga ada acuan ya kayak tadi 500.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk di CV ini berapa acuannya?
1: Enggak, kalau misalnya UMKM itu kelasnya sebenarnya 4,8 miliar 1 tahun. Itu termasuk UMKM
0: wajib pajak.
1: Wajib pajaknya ini 0,5% dapatnya. Apa tagihan pajaknya itu 0,5% dari omset. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah lewat dari 4,8 itu masuknya di 11%, Cek. 11% pun dari keuntungan, Cek. Jadi kenapa di
0: 0,5% tadi dari omset tuh?
1: Dari omset, Cek. Dari keseluruhan.
0: Oke.
1: Tapi kalau yang apa 4,8 ke atas atau 5M ke atas lah kayak itu, itu teman-teman kena pajaknya di 11%. Itu pun dari keuntungan. Jadi mau enggak mau kita harus punya laporan keuangan, Cek, untuk lapor pajaknya, Cek, itu. Dan itu laporan keuangan tuh memang sebenarnya sih kayak termometer kalau kita lagi sakit tuh panas atau tidak, berapa ukurannya, kurang lebih, Cek, itulah, Cek.
0: Jadi bisa di dilihat gitu dari arus ini ya, rekening kayak itu.
1: Salah satunya
0: bisa di situ. Heeh,
1: jadi kan kalau misalnya dasarnya gitu, kalau misalnya kami nih lah bisnis nih, terus belum punya laporan keuangan, apa sih hal yang pertama yang mesti kamu lakukan? Yang pertama yang tadi tuh, Cek, pisah ke dulu usaha ini pribadi. Sama pribadi, duitnya dipisah ke dulu, yang pertama. Terus yang kedua, bikin bayi buku besar, paling gampang nih, Cek, gampang nih.
0: Catatan dengan bahasa kita dewek.
1: Iya, Cek, itu buku besar, jadi masuk semua ini, duit keluar semua ini, terus juga ada pengeluaran apa, masukan apa, pribadi, sama apa tulis galau, be, namanya buku besar.
0: Oke.
1: Nah, buku besar ini nyampur, Cek, di mana ada pemasukan, pengeluaran, utang, piutang, aset apa enggak apa-apa, catat deh galau dulu di satu buku besar. Makanya di toko-toko buku ada kan namanya buku besar kan.
0: Iya, kayak buku akuntansi
1: tuh. Nah, kurang lebih sih, Cek, itu, Cek. Paling gampang itu yang kedua ya. Kita memisahkan, terus yang kedua adalah bikin buku besar. Nah, setelah bikin buku besar, mungkin teman-teman bisa lanjut ke pemisahan.
0: Oke.
1: Pemisahan
0: rekening tadi.
1: Bukan, Cek. Oh, bukan. Pemisahan dari tadi kan masih nyampur, Cek. Pemasukan, pengeluaran, piutang sama utang.
0: Oke.
1: Ya kan dicampur ini masih di buku besar. Nah, yang ketiga adalah kita lakukan adalah pemisahan tadi tuh kategorinya. Oh, ini pemasukannya berapa? Mulai dipisah. Oh, pemasukan dari ini, catat pemasukannya. Habis itu pengeluarannya. Yang ini masuk pengeluaran, yang ini masuk piutang, yang ini masuk utang, kurang lebih kayak itu. Nah, setelah itu gampang, apalagi sekarang kan teman-teman kan ada AI ya, Cek. Itu be sudah bisa dibaca dan bisa dibikin ke laporan keuangannya.
0: Oh, bisa.
1: Ini trik langsung. ini trik Cek. Teman-teman bisa pakai.
0: Jadi sesimpel itu ya kalau kita bisa itu. Paham itu nah untuk menggunakan teknologi itu.
1: Betul, Cek. Jadi kalau dulu kan mungkin kami juga generasi milenial ngerasa AI itu kayak apa ya?
0: Semacam ini ya cuma
1: ancaman untuk, kami dulu malah pikirnya
0: untuk bohong-membohong ya.
1: Iya, tapi ternyata itu bisa dipakai juga. Tapi kalau misalnya memang yang kita yang kayaknya belum aware masalah AI, enggak apa-apa kita Excel ke bae, Cek. Excel biasa bae ataupun tulis dulu kolomnya pengeluarannya berapa, pemasukan berapa, kayak itu dulu.
0: Oke. Dan kembali yang tadi, apakah ini bakal ada ancaman lagi nih? Aku udah jarang buka email misalkan atau beberapa kawan gitu kan. Tiba-tiba aduh masuk emailnya itu. Okay. Apa nih di kemudian hari yang hal bisa terjadi ada itu, Cek?
1: Dan ini pasnya, Cek, case-nya mungkin seminggu yang lalu ini.
0: Oh, aduh.
1: Ada klien kami yang sudah untung kan ngomong klien enggak disebutin orangnya juga kan enggak ini. Dan beliau ini lagi umroh, sekarang lagi umroh.
0: Oke.
1: Dan dia telepon kita tiba-tiba. Halo, Mas Beris, ini kita dapat email nih dari pajak katanya kan. Akhirnya dikasih tahu emailnya. Ternyata itu adalah sebuah pemberitahuan. Okay. Kalau misalnya memang dari dulu belum pernah lapor pajak, belum pernah sama sekali. Usahanya sudah berdiri dari 2022 sampai hari ini dan masih jalan.
0: Masih jalan, masih jalan. Tapi kalau untuk yang tidak jalan lagi?
1: Ya sebenarnya jarang sih, Cek, itu
0: jarang,
1: sangat jarang nih.
0: Oh, yang jalan
1: bahkan dia masih langsung secara otomatis masuknya di NE, non efektif.
0: Okay.
1: Jadi status pajaknya tuh NPWP-nya berubah jadi NE, non efektif.
0: Dan biasanya, itu dengan catatan ada NPWP-nya, Cek, ya, untuk CP atau PT-nya itu tadi.
1: Akhirnya itu misalnya Cek baru nak ngurus lagi, biasanya enggak bisa tuh. Kita mesti ke kantor pajak lagi untuk mengaktifkan lagi dulu yang NE tadi, status NE non efektif menjadi aktif.
0: Oke. Okay.
1: Itu.
0: Nah, kembali ke klien tadi bagaimana tuh kisahnya? Ini edukasi nih Mance Bice ya, perlu kita simak nih.
1: Jadi ternyata memang belum pernah Cek ada laporan pajak sebelumnya. Jadi memang klinik ini jalan tapi memang belum pernah Cek itu. Dan korteks pas zaman korteks ini Cek, itu memang pemerintah lebih gencar terus juga lebih banyak edukasi. Jadi di beberapa KPP-KPP itu tuh sudah ada apa ya? Layanan konsultasi atau apa, bahkan mereka buka di depan KPP-nya Cek, bikin tenda
0: yang Karena
1: mungkin Cek pernah lihat ya.
0: Nah itu tuh memang
1: kawan. Iya, dan itu memang mereka dari pemerintah memang ngasih penyuluhan untuk itu Cek sebenarnya. Di mana apa yang masih bisa kita bantu Cek itu. Tapi kalau buat teman-teman yang agak ribet, terus juga pengin cepat selesai, nah beres consulting nih solusinya. Nah, balik lagi ke tadi, dia bilang apa yang mesti kami lakukan?
0: Ya
1: gampang bae aku bilang, tolong tunjuk ke laporan keuangannya, ada dak? Dak ada.
0: Nah, itu cak mana
1: tuh? Dak ada laporan keuangan. Terus jadi kedua, ada dak namanya buku besar? Ada. Sudah, tenang Cek kami. Karena ada patokan, tinggal kita pisah ke bae. Oh, ini pengeluaran, ini pemasukan, ini utang, ini piutang, cak itu. Dan akhirnya kita bikinlah laporan keuangannya. Jadi pokoknya klien terima beres lah ya. Kita bikin laporin keuangannya, abis itu kita pun aktivasi akunnya juga Cek. Jadi dia bener-bener terima beres lah Cek itu. Baru kita lapor ke Cek itu, walaupun pribadi.
0: Dan hadirnya beres konsultan ini termasuk membantu itu tadi ya. Betul. Keresahan dari kawan-kawan UMKM tadi.
1: Betul. Jadi sebenarnya kalau memang dia ada waktu, kami malah menyarankan mereka ikut pelatihan, ikut penyuluhan. Tapi kalau memang gak bisa lagi, gak tertolong lagi, waktu gak ada juga, kita lagi sibuk ngurusi bisnis, ya kami hadir untuk membantu itu Cek.
0: Tapi kalau kembali ke PT Beris Consulting ini, apa ya, melayani apa itu tadi Cek, keresahan-keresahan dari kawan-kawan UMKM?
1: Oh iya, salah satunya sih memang ada layanan kita itu masalah laporan keuangan Cek. Jadi teman-teman tuh ngedapetin laporan keuangan setiap bulan. Dan mungkin teman-teman yang di rumah pun sudah pernah ada yang namanya layanan POS ya kan. Kalau jualannya di kuliner ataupun distro ataupun jual baju lah Cek. Biasa mereka punya ada yang namanya mesin POS Cek. Nah, mesin POS ini juga salah satunya bisa ngebantu juga Cek. Layanan transaksi kita, apa bayang pemasukan. Tapi mungkin teman-teman mesti harus ekstra lagi memasukkan pengeluarannya. Kan ini yang jadi masalah, pengeluaran nggak tercatat ya. Jadi kesannya besar nian omsetnya. Misalnya masuk 50.
0: Karena dia mencatat pemasukan bae.
1: Iya, masuk 50 ya kan. Ini sisanya 48. Saldo 48 pas dijo di rekening cuma 2 juta. Ngapa main ini? Artinya banyak pengeluaran yang enggak dicatat.
0: Oh, itu.
1: Nah, Cek itu, Cek. Nah, makanya paling gampang teman-teman tuh yang aduh tadi tuh pemasukannya dari rekening boleh kan, dari transaksi, habis itu dicatat be yang penting. Hobi nyatet be Cek, kalau untuk masalah transaksi pengeluaran, misalnya tadi parkir berapa atau misalnya tadi beli barangnya di pasar kan dikasih nota Cek, enggak apa-apa dicatat bae tapi Cek itu. Nah, jadi dan itu tinggal dikumpuli bae Cek itu. Dan habis catatan direkap per hari. Cek itu. Tapi kalau memang misalnya enggak ada waktu ataupun memang enggak ada orang yang kompeten, nah kita hadir untuk ngebantu teman-teman bikin laporan keuangan. Itu pun mereka tinggal foto-foto bae Cek. Foto-foto kirim ke kita. Nah, mereka dapat laporan seperti laba rugi, arus kas, terus juga arus kas dan juga layanan yang lain seperti kayak ekuitas. Jadi kalau misalnya memang kita jenguk lagi Cek, modalnya perlu di berapa, terus juga kalau teman-teman
0: termasuk laporan utang piutang juga ya.
1: Utang piutang juga Cek, karena masuk di aset banyak kawan-kawan. Ini kan punya barang nih, punya barang ini sebenarnya aset Cek, cuma enggak dicatat be, misalnya kita punya laptop, komputer segala macam. Nah, enggak ditulis be bedanya. Nah, itu pun kalau di kita bantu juga sampai mereka mengetahui berapa aset mereka, berapa utang mereka.
0: Walaupun aset itu berbentuk masih angsuran kayak itu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa juga termasuk kategorinya aset juga ya.
1: Termasuk aset.
0: Oke. Nah, jadi ini mancep Cek ya. Dan selain itu untuk saat ini selama perjalanan dari Beris Consulting ini. Pengalaman yang pernah dan sering kali dihadapi oleh UMKM itu apa nih Cek?
1: Masalah tadi sih Cek, masalah yang benar-benar tiba-tiba dikirimi surat cinta itu tadi.
0: Nah itu ya, ketar-ketir tuh langsung.
1: Ya karena kan memang ada transaksinya Cek, ada terdetek mereka, ada transfer masuk segala macam. Kecuali kalau udah ada transaksinya mungkin lah ya. Nah mereka memang ada transaksinya dan mereka pun ketika kita ngobrol dulu, Cak mana nih apa udah dicatat laporan keuangan segala macam. Oh udah ada apa-apa lah katanya. Nah ketika pas sudah ada email suruh ngelapor ataupun ini ada terlihat ada transaksi tapi enggak ada lapor, nah baru mereka tuh pencarian. Di mana ini kemarin nota-nota kemarin, cek-cek itu. Nah, makanya buat teman-teman yang paling gampang mulai dari kita buat disiplin buku besar B dulu, cek itu. Setelah itu baru pindah ke arus kas, cek itu.
0: Jadi perlu dipisahkan itu, cek.
1: Biar tahu laba ruginya berapa.
0: Oke, untuk Baris Consulting ini alamat kantornya di mana saat ini?
1: Saat ini kalau kantor kita di Blok M Square lantai 6 di Jalan Melawai.
0: Oke.
1: Okay. Di Jakarta Selatan, cek.
0: Oke, okay, jadi kalau ke Palembang ini bagaimana tuh?
1: Di Palembang kita ada beberapa klien, cek. Jadi memang kita sering
0: kebetulan ini lagi di Palembang ya.
1: Iya, lagi ada beberapa klien yang kita kerjain, cek itu. Lagi kita urusin, cek itu.
0: Dan mekanisme untuk ke Baris Consulting bagaimana nih, cek?
1: Okay.
0: Apakah janjian dulu baru disampaikan dulu keluhannya apa atau bagaimana?
1: Kita ada Instagram, cek, dan biiznillah banyak teman-teman ini ngubungin kita lewat Instagram.
0: Malah lewat IG.
1: Iyo, dia DM bisa di @baris_consulting kayak itu.
0: Consulting di situ ya.
1: @baris_consulting. Nah, biasanya teman-teman bisa langsung DM bae, enggak apa-apa, konsultasi bae enggak apa-apa di situ. Keluhannya apa? Kami punya masalah bisnis ini enggak apa-apa di situ panjang lebar. Nanti ketika sudah memang perlu ada kita
0: penanganan appointment, tindak lanjut ya.
1: Tindak lanjut bisa janji ketemu ataupun kita by WA juga bisa.
0: Oke. Okay. Ini cek, walaupun kita tidak menyebutkan nominal untuk range apa nih? Jasanya bagaimana
1: jasa,
0: nih?
1: Jasa. Oke. Okay. Res jasa kita sebenarnya mulai dari 1 jutaan kayak itu sampai untuk
0: tergantung dengan ini ya bentuk kendalanya
1: sampai kesulitan yang lain ke depan yang kita bisa solving dari masalah-masalah itu.
0: Nah, itu macam cek. Jadi tidak ada rentan waktu ya, cek ya.
1: Enggak ada.
0: Pokoknya kalau selesai sudah itu bakal ditangani secara beres gitu.
1: Betul.
0: Dan kagenya
1: dan ternyata cek, aku baru tahu kalau nama beris itu dalam bahasa Jawa artinya beres, cek. Selesai.
0: Oh iya benar ya, tinggal diplesetin tambah dikit tuh.
1: Tidak, tapi emang benar bahasa Jawa halus kita artinya beris itu artinya pekerjaannya sudah selesai.
0: Jadi kayak nyambung benar-benar ya.
1: Asuh.
0: Oke, baik, mancep-mancep kalau itu tadi UMKM. Tapi kalau usahanya sudah mulai apa nih menuju ke usaha yang cabangnya di mana-mana seluruh Indonesia kayak itu kan. Dan bentuknya juga sudah PT, betul. Apakah juga bisa melayani juga di situ?
1: Bisa, cek. Jadi kita juga ada layanan kalau untuk perpajakan kita bisa, insya Allah bisa bantu teman-teman buat tax planning. Kita tax planning. Jadi kan sebenarnya pajak ini kan kalau direncanakan, cek, itu bisa jadi lebih banyak pengurangannya, cek. Karena kebanyakan kita-kita ini yang cak tadi tuh omsetnya besar, jadi pajaknya besar. Padahal banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak dicatat, yang tidak dimasuki di laporan keuangan. Jadi kesannya pajaknya besar. Tapi kalau misalnya pengeluaran-pengeluarannya banyak, ya kan, jadi kan keuntungannya
0: akan
1: kecil.
0: Menjadi kecil kan?
1: Keuntungannya kecil, kan kita cuma 11% biasanya. Kalau perusahaan sudah besar itu 11% dari keuntungan.
0: Begitu ya. Dan untuk apa lagi nih? Persyaratan kayaknya udah kate ya, cek ya.
1: Biasa, oh iya, untuk teman-teman itu yang paling penting itu kayaknya saat ini memang harus NIB sih, cek.
0: NIB dulu, NIB, dasarnya
1: walaupun
0: di
1: pribadi,
0: situ
1: ya. Legalitas paling dasar itu NIB. Apapun usahanya, apapun seluruh ini, cek, seluruh usahanya itu NIB. Entah itu pribadi ataupun badan hukum, cek itu.
0: Dan termasuk juga di Baris Consulting ini melayani juga kawan-kawan UMKM yang belum ada pengurusan kayak haki kayak gitu, itu juga ada ya.
1: Betul.
0: NIB tadi juga. Dan ini juga ditangani secara selesai kayak itu, cek. Jadi itu tinggal dilapori kayak itu namanya, cek.
1: Nah, tadi pasnya kita ngobrol masalah usahanya sudah sampai mana sih, cek, itu Baris Consulting ini. Bismillah, alhamdulillah, binikmati tatimu solihat. Kita memang ada di Jakarta sama Palembang pun kita ada cabangnya.
0: Nah, kalau di Palembang di mana nih?
1: Kalau Palembang kita kemarin kan di Sudut Putih.
0: Iya, yang tadi.
1: Nah, di Sudut Putih, terus juga kalau di Jakarta di Blok M. Nah, kalau misalnya di Lampung kita ada di Natar. Cek itu, cek. Baru 3 titik, cek itu, insyaallah.
0: Dan juga cek Baris di sini alhamdulillah tim juga sudah lumayan banyak ya yang mendukung dia juga.
1: Lebih.
0: Bagaimana perjalanannya Baris Consulting ini tadi?
1: Oke, dan enaknya juga, cek, buat teman-teman UMKM ini juga mereka tuh kalau misalnya ketika ada masalah pun mereka bener-bener pinginin selesai masalahnya, cek, itu. Dan kita pun jadi seneng ngebantuinnya, cek, gitu. Nah, ada juga yang memang ada masalahnya, sudah, cek, ada tahu bela, cek, itu. Nah, itu kan kurang tepat juga, cek. Misalnya ada masalah laporan keuangan, ketika ada minus-minus sedikit segala macam. Tapi kalau memang mereka ngerasonyo ini tidak penting, itu kita ngeraso kayak wah perjuangan kita ngebantu ini kayak sia-sia baik.
0: Iya, padahal itu penting nih,
1: padahal itu penting nih.
0: Walaupun ini usaha kita dewek, tapi ketika duitnya mencampur itu tadi kan.
1: Karena kita ngelihat potensi ke depannya itu bakal lebih besar ininya.
0: Kita jadi tidak tahu apa usaha ini kita berkembang apa tidak.
1: Terus juga kita tidak tahu berapa aset kita.
0: Jadi yang perlu dilakukan itu tadi CE memisahkan tuh rekeningnya.
1: Oke. Terus tadi kan pentingnya kita balik ke topik ya CE. Pentingnya UMKM melek laporan keuangan sama perpajakan. Nah salah satunya kalau teman-teman masih belum punya, aduh ada sih kira-kira yang di yang pendengar ini yang usaha ado tapi belum ado NPWP.
0: Kira-kira kayaknya banyak sih.
1: Masih ado CE.
0: Banyak kayaknya.
1: Kayaknya banyak.
0: Ya, jadi perlu ado pembuatan NPWP juga ya.
1: Iya, karena kan sekarang juga di beberapa apa ya, kalau misalnya kita kebijakan ke supplier, iya ke supplier juga deh, kita ngomong masalah bisnis kita dewek lah, Cek. Biasanya ke supplier kita ataupun ke apa partner bisnis kita, mereka tuh butuh itu juga sebenarnya, Cek. Dan mau enggak mau kita minimal punya NPWP lah, Cek. NPWP. NPWP ini pun itu kan jadi apa ya? Jadi bukti kalau kita juga termasuk orang yang taat pajak, kalau bisa itu.
0: Sebenernya. Tapi kalau NPWP ini usaha kita belum punya legalitas kayak PT atau apa itu?
1: Apa-apa, Cek.
0: Bisa ya dengan perorangan ini tadi.
1: Perorangan, apalagi sekarang kan pemerintah bukan hari ini sih, Cek ya. Di pas COVID itu pemerintah ngeluncurin namanya PT perorangan. Dimana kalau sebelum ada PT perorangan ini masuk di perseroan terbatas. Jadi teman-teman kalau nak bikin PT harus berduo minimal. Tapi kalau misalnya PT perorangan itu DWN lah bisa bikin PT, Cek. Terus juga kalau tidak salah ini teman-teman juga tanpa harus notaris. Jadi langsung dari SK Kemenkumham langsung turun. Walaupun kalau memang ternyata di projectnya di atau lokak bisnisnya itu perlu notaris, bisa tinggal datang ke notaris bikin yang namanya akta penegasan.
0: Begitu. Nah ini Cek, mungkin kalau tadi kita ke F&B ya, makanan dan juga minuman dan lain sebagainya di situ. Ini ada mungkin pendengar kita punya banyak kontrakan nih.
1: Wah, ini berarti ya Bapak kos.
0: Iya, Bapak kos yang punya bedeng itu. Tapi mereka cuek kayak itu. Kayak sudahlah, ini di pelosok juga atau apa kayak itu kan. Tidak begitu. Ya banyak faktor sih mereka kenapa tidak memprofesionalkan kosan
1: atau mungkin tidak nyampe kali info kita ini nyampe ke mereka seperti itu mungkin salah satunya itu.
0: Nah kebetulan siaran kita ini kan menjangkau banyak kawasan itu kan.
1: Okay,
0: ini apa nih edukasi yang pengen disampaikan nih untuk terutama yang punya kontrakan atau kosan itu tadi.
1: Jadi kalau untuk bapak kos atau ibu kos yang saat ini memang punya beberapa
0: petakan
1: pintu,
0: itu ya.
1: Beberapa petakan itu ya paling gampang sih yo diurus BNPWP-nya nanti takutnya ada perselisihan di belakang seperti
0: apa itu. Nih bentuk perselisihan
1: bentuk bisa perselisihan aja. Di belakang itu biasanya kalau misalnya kepemilikan sih ya sebenarnya balik lagi kepemilikan ya kepemilikannya tahu dari siapa segala macam terus juga kalau misalnya sudah meninggal kalau udah diurus legalitasnya itu udah tahu nih larinya kemana jadinya sengketa di masa depan.
0: Oh, itu. Itu jadi lebih ke antisipasi dari sekarang ya termasuk juga untuk kosan dan juga kontrakan itu ada pajaknya juga ya itu
1: terus juga kalau memang itu sudah menghasilkan disarankan kalau memang sebelumnya belum SHM dinaik ke bae cak itu nah jangan sampai suatu saat terjadi masalah itu belum SHM jadi belum kepemilikan kita nian belum besar jadi tiba-tiba ada uang nimpo kan kita kan enggak tahu cek kan kalau ada perkara buruk di depan itu kan
0: apalagi tanahnya ini kan
1: iya mepet-mepet sama uang apa segala macam akhirnya di HI orang oknum tersebut misalnya dia bikinlah SHM-nya walaupun sebenarnya ini yang punya si bapak kos ini dan itu kan bisa terjadi Cek
0: dan termasuk di Beres Consulting ini juga bisa membantu di situ ya
1: teman-teman ngurus masalah SHM dan lain-lain
0: nah, itu.
1: Izin IPAL kita bisa insya Allah
0: nah itu mancep Cek ya jadi silakan direnungkan kembali mungkin ada mumpung ada Cek Beres di Palembang ya jadi akan menjawab keresahan itu tadi ya yang
1: aduh, sesi tanya jawab udah mereka dari tanya segala macam
0: kayaknya tidak sih ya. Untuk di ini lebih banyaknya mungkin kasus-kasus yang dihadapi itu tadi ya Cek ya mengenai laporan keuangan itu tadi perpajakan itu tadi ini jangan dianggap sepele tapi justru ini akan menjadi bumerang kayaknya
1: Betul. Kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, jangan sungkan lah ya kalau nak konsul sama kita, bisa di @berisconsulting tuh, jangan sungkan bae, DM bae ya, itu.
0: Ini ada di Instagram, sama di
1: lebih banyak di Instagram,
0: di IG.
1: Di IG bae gitu.
0: Jadi silakan disampaikan di situ cek keluhannya apa, dan juga kendala yang dihadapi saat ini apa mengenai usahanya, sehingga kedepannya KG lebih nyaman tuh. Apalagi usahanya sudah berkembang pesat kan.
1: Iya.
0: Jadi sayangnya tidak di apa tuh bahasanya tuh apa cek? Nah, kalau tidak dilegalitaskan gitu.
1: Betul. Nah, atau juga teman-teman ini kadang kan bisnisnya sudah jalannya tuh lama cek, jadi 3 tahun, 4 tahun atau kan punya F&B tapi mereknya belum daftar ke cek.
0: Aki tadi kan.
1: Iya.
0: Karena banyak kasus juga tuh.
1: Tiba-tiba namanya sama, ternyata tidak bisa keluar, tidak bisa, akhirnya rebranding. Biaya rebranding itu lebih besar cek. Kita akhirnya fly apa ruangan segala macam nak diganti galo, lugu-lugu itu nak dirubah galo, cek itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah lebih mahal rebranding loh dibanding daftar merek, cek itu.
0: Jadi sebelum terjadi ya itu tadi ya cek, lebih baik kita ambil tindakan dulu tuh.
1: Betul. Dan info buat teman-teman kalau mau daftar merek itu kalau UMKM mendapatkan surat rekomendasi dari dinas terkait itu hanya 500.000. Terus juga kalau misalnya untuk pendaftaran reguler atau orang pribadi tanpa apa ya rekomendasi itu 1,8 juta PNBP-nya kurang lebih cak itu cak. Jadi tidak banyak juga sih, tinggal butuh keniat kita sama keluangan waktu kayak itu.
0: Mengenai pengurusannya itu tidak terlalu rumit juga cek.
1: Tidak terlalu rumit cek. Cuman data-datanya pun apalagi sekarang kan sudah bisa by WA cek. Ya kan data-data KTP atau dan lain-lainnya bisa by WA bay. Dan insya Allah Beris Consulting sangat menjaga keamanan data seperti itu.
0: Jadi kerahasiaan data itu aman cek ya.
1: Aman.
0: Jadi silakan mancebice sekali lagi yang lagi menghadapi keresahan ya mengenai bisnisnya dari NIB pengurusan legalitas dan juga kendala. Apa-apa itu pelaporan pajak dan juga termasuk laporan keuangan usahanya, silakan ke Beris Consulting ini tadi yang akan ditangani secara langsung dengan tim-tim profesional yang akan menjawab segala keluhan Mancik Bece. Oke, baik, dan sebelum kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita Mancik Bece, kita nak ngasih beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini dan kami akan segera kembali.
2: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
3: Iya nih Rin, aku baru launching produk baru, pempek crispy rasa keju yang divakum.
2: Waduh, enak banget nampaknya nih.
3: Bener, enak pasti.
2: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
3: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu, kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
2: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
3: Sertifikasi halal?
2: Iya.
3: Apaan itu, Rin?
2: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini, dia yang urus.
3: Oh, oke.
0: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
3: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
0: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak, yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
3: Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
0: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
3: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
0: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
3: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
0: Oh, boleh-boleh, baik kami akan proses kok.
3: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama.
4: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan CM Nur Beris ya, dari Beris Consulting Indonesia. Macam baca tadi sudah banyak edukasi yang kita dapatkan, yang disampaikan langsung oleh CM Berisnya. Dan ini kita lanjutkan kembali untuk tips pelaporan pajak. Ini mungkin, apa itu Cek?
1: Oke, jadi buat teman-teman kalau lapor pajak, ya kita baru nian tadi ngobrol itu, Cek.
0: Ini kayaknya banyak yang tidak tahu kan?
1: Karena... Iya betul. Jadi kalau lapor pajak itu pas kita ngisi SPT, yang penting itu kurang bayar, jangan sampai lebih bayar. Berarti kalau misalnya lebih bayar itu harus dicek lagi, Cek. Kenapa bisa statusnya lebih bayar, Cek itu? Nah, misalnya ataupun kalau memang diraso semua transaksinya memang mentok di 500 juta ya sudah isi bae semuanya, terus nanti ada tuh fasilitas dari pajak akan berkurang jadi nol, Cek. Jadi nyol, jatuhnya nihil. Itu okay. Juga boleh
0: diisi. Kalau usaha UMKM ini perpajakannya mencakup apa itu, Cek?
1: SPT tahunan pribadi, kalau misalnya dia berbadan hukum, PT perorangan atau perseorangan terbatas atau CV, dia juga harus melapor ke SPT badannya, Cek. Jadi duo, Cek. Terus juga untuk batas pelaporannya itu setiap tahun itu di bulan kemarin itu bersyukurnya ada perpanjangan. Jadi buat teman-teman kemarin kalau misalnya mungkin ngerasain juga ya yang bekejaran begebu laporan pajak badannya di bulan 4, tak tahunya dapat keringanan dari pemerintah diperpanjang bulan 5.
0: Ada programnya itu tadi.
1: Kita lah mati-matian ya kan.
0: Ada perpanjangan
1: tadi. Iya, ada perpanjang tapi enggak apa-apa juga kan. Jadi lebih tenang. Nah, itu di bulan 4 biasanya. Kalau misalnya pribadi itu di bulan 3, Cak itu.
0: Cak. Dalam setiap tahunnya
1: itu ya. Setiap tahunnya, Cak itu. Tapi kalau misalnya teman-teman boleh enggak Cak Ilham, Cak Beris, kalau misalnya kami ini lado galo laporan keuangannya di Januari itu boleh gak kami ngelapor? Boleh. Itu misalnya
0: walaupun belum waktunya.
1: Walaupun belum waktunya. Dan itu biasanya nih, Cek ya. Ada penghargaan dari orang pajak, Cek itu biasanya teman-teman entah di WA atau Cak Mano tuh disuruh datang. Habis itu kayak dikasih simbolik, Cek itu nah. Ini termasuk yang taat pajak, Cek itu. Itu kayaknya sih buat apresiasi, Cek itu.
0: Kalau detail pajak kayak pajak merek ada juga itu enggak, Cek?
1: Tidak ada, Cek. Jadi kalau pajak itu biasanya sih dari keuntungan. Lebih tepatnya bahasa kita tuh pajak ini ngurusi masalah uang.
0: Fokusnya di situ ya.
1: Iya, masalah masukan kita, keluaran kita berapa. Terus juga pajak juga ada namanya pajak daerah, Cek. Pajak daerah ini biasanya ada teman-teman UMKM bergerak di bidang F&B atau restoran, Cek. Nah, itu biasanya ada PB1. Di mana ini maksudnya juga di daerah, bukan masuk ke negara, Cek itu.
0: Angkonya bisa berubah dalam setiap tahun? Secara persentasenya?
1: Tidak signifikan sih, karena memang ya harapan kita juga turun ya, Cek, dari 10%. Cuman kan kenyataannya naik jadi 11% kan.
0: Oke.
1: Itu biasanya 10% dari transaksi. Misalnya kita makan total makanan kita 100 ribu.
0: Tapi kemarin kita 16% malah itu. Kaget itu. Biasanya 10 kan.
1: Iya,
0: turun. Kok ini jadi 16 gitu. Mungkin itu dampak dari ini tadi ya. Dari kenaikan nominal pajaknya.
1: Betul,
0: tadi itu.
1: Itu. Tapi kalau misalnya transaksi pada umumnya sih kayak retail terus juga apa sih kuliner tadi ya, restoran itu cuma 10%, Cek. 10% kayak kita biasa beli apa terus di ujungnya ada pajak 10%. Nah, itu mereka tuh ada berkewajiban, Cek, ngelapor ke dinas terkait itu untuk laporan pajaknya, Cek itu.
0: Oke, dan pajak ini memang sifatnya 1 tahun sekali, Cek ya. Atau ada yang
1: ada, Cek,
0: triwulan enggak tuh?
1: Sebenarnya ada banyak, Cek.
0: Oh, banyak ya. Nah, jenis pajaknya tuh
1: jenis
0: ya.
1: Jenis pajak itu banyak, Cek. Ada pajak penghasilan. Kita ngomong bahasa awam BC ya. Kalau misalnya PPh 21 agak panjang
0: agak
1: ya gitu kan.
0: Itu agak susah
1: gitu mencernanya ya, Cek ya. Jadi paling gampang pajak penghasilan ya kan, pajak unifikasi, terus juga pajak PPh tahunan badan, PPN, PPN bulanan. Nah, PPN bulanan ini biasanya, Cek, untuk kawan-kawan kita yang sudah PKP, Cek. Apa itu PKP? PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi buat teman-teman yang sudah PKP, biasanya memang harus dituntut untuk melaporkan laporan keuangannya ataupun buka korteksnya itu setiap bulan untuk laporan.
0: Oh, jadi ya, setiap bulannya?
1: Setiap bulan, Cek.
0: Penghujung bulan itu biasanya?
1: Penghujung bulan, dan itu kalau nggak salah pertanggal 10 ya. Koreksi kalau kalau salah itu koreksi tidak apa-apa. Pertanggal 10 di bulan depannya gitu. Nah, dan itu harus dilapor ke, nah nanti akan tahu tuh. Karena kan kita kan ada banyak transaksi nih, Cek, ada supplier, kita beli barang segala macam. Biasanya ke PPN, dia ini masuknya di pajak. Pajak masukan dan pajak keluaran. Misalnya dia ngeluar ke barang, dia lebih ke faktur pajak, ya kan? Kalau misalnya dia beli barang, dia tekan PPN. Nah, sebenarnya Cek, kalau misalnya teman-teman sudah PKP nih, ada yang namanya kita tax planning, bisa diplanningkan.
0: Perencanaannya.
1: Iya, perencanaannya di mana pajaknya jadi bisa lebih ringan, Cek itu.
0: Nah, kenapa? Ini pemahamannya tuh agak sulit ya untuk yang kawan-kawan apalagi yang sebelum sejauh itu pengetahuannya.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Jadi kayaknya perlu kayak untuk itulah.
0: Kontak ke Beris nih kayak
1: itu. Jadi memang tax planning itu lebih gampangnya adalah mengurangi pajak secara legal seperti itu. Tax planning itu.
0: Nah, ini mungkin misal ada timbul pertanyaan dari pendengar kita. Ini Beris Consulting kan sudah ada di Jakarta juga tuh. Ketika KG pengen berkonsultasi di Palembang.
1: Okay. By appointment aja.
0: Apakah ada charge apa namanya itu tidak ya?
1: Biasanya kadang kita juga kalau cuman untuk konsultasi di awal bae. Kita biasanya nentuke sama jadwal klien yang di Palembang, Cek.
0: Oh, itu.
1: Misalnya ada visiting tanggal berapa di Palembang.
0: Menyesuaikan itu ya.
1: Menyesuaikan bae. Berarti kita ketemu
0: mengingat di akomodasinya tadi mancep ya.
1: Iya. Sesuai ke bae lah kayak itu. Tapi kalau memang dia ngomong, wah aku gak bisa nih di tanggal itu, ya sudah berarti kita appointment.
0: Iya, beda itu. Lagi itu beda kan lagi, karena menyangkut itu tadi kesiapan dari calon klien itu tadi. Betul. Kan baiklah kalau itu. Ini sebenarnya masih banyak sekali nih galian edukasi yang pengen kita ketahui. Karena terutama buat kita yang awam-awam mengenai pelaporan perpajakan dan juga laporan keuangan. Tapi sayangnya waktunya nih, Cek.
1: Waduh.
0: Nah, sudah 54 menit.
1: Banyak kita gak dibahas nih, Cek.
0: Banyak itu kalau direntet nih ya. Tapi kalau sebagai ringkasan dari tema kita kali ini, apa yang pengen disampaikan?
1: Jangan takut buat mencatat semuanya, Cek. Jangan takut untuk mencatat semuanya. Terus juga jangan takut untuk
0: melaporkan pajak,
1: lapor pajak SPT pribadi sama SPT badannya. Jangan takut, gak apa-apa lapor bae. Dan sebenarnya di pajak itu ada namanya account representative ya, AR namanya itu ya. Jadi kayak bahasa kita itu marketingnya lah ya. Jadi di mana AR-nya pegang beberapa wajib pajak. Jadi atau bisa hubungin AR-nya, kayak itu kalau konsultasi, kayak itu juga bisa. Atau kalau memang wah kami takut ini, Cek, tiba-tiba
0: agak aku enggak paham awalnya tiba-tiba ada angkok
1: kayak gitu. Kayak itu. Nah, sudah enggak apa-apa, hubungi kita juga boleh, itu.
0: Karena insyaallah di Beris Consulting ini akan membuka galau, Cek ya.
1: Insyaallah, Cek.
0: Yang tidak tahu akan disampaikan di situ sehingga sedikit banyak akan menjadi paham tuh.
1: Betul, karena memang kita tuh banyak ilmu-ilmu yang apa ya, yang bisa kita sampaikan, tapi memang terkadang hasil apa ya keluar dari pertanyaan-pertanyaan

0: juga buat Cik Ilham sudah mengundang kami.
1: Iya. Karena Cik Ilham memang penasaran nih sama Cik Beres, saya sampai pengen lagi tuh ada di sini.
0: Dua kali berarti jatuhnya.
1: Dua kali sudah nih sama Cik Iwan ya waktu itu ya. Oke, baiklah. Kalau itu mancik-mancik, kami akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Teras UMKM edisi siang ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Bujang Belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

그만.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik dulur-dulur, dan sebelum kita lanjutkan kembali lagu hiburan di kesempatan siang kali ini, Perempat FM Palembang, kami bakal nyampe ke informasi tentang fakta unik Jembatan Ampera yang merupakan ikon Palembang yang pernah dan juga pacak terangkat dan sempat bernama Jembatan Soekarno, Mace Bice. Ya, siapa sangka Jembatan Ampera yang setiap harinya dilintasi ribuan kendaraan ternyata punya sejarah panjang dan juga penuh dengan ceritanya. Jembatan Ampera bukan cuma menjadi ikon kota Palembang, tetapi juga ini merupakan salah satu bangunan punya sejarah yang punya banyak fakta menarik, yaitu tegak megah di Poco Sungai Musi. Jembatan ini sudah menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sumsel sekaligus destinasi wisatawan yang berkunjung ke Palembang. Dan selain punya fungsi sebagai penghubung kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir, di mana Jembatan Ampera juga menyimpan berbagai kisah sejarah yang belum pernah dan juga banyak diketahui oleh masyarakat. Dan selain itu, Mace Bice, sebelum dikenal sebagai Jembatan Ampera, bangunan ini sempat diinjak nama Jembatan Soekarno dan sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden pertama Republik Indonesia yang mendukung pembangunan jembatan tersebut. Pembangunan Jembatan Ampera dimulai pada tahun 1962 dan menariknya biaya pembangunan berasal dari dana pemasangan atau pampasan perang Jepang kepada Indonesia yang juga digunakan dalam pembangunan sejumlah proyek nasional pada saat itu. Dan selain itu juga Jembatan Ampera kini semakin cantik ya dengan tampilan lampu-lampu yang menghiasi suasana malam di kota Palembang.

0: Dika tu nak makin tak Dika.
1: Astagfirullah. Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Kecilnya.

Ya baik, dulur-dulur, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di Perempat FM Palembang. Suasana siang kali ini tempat yang macam becak yang lagi menyantap siang, lagi makan siang sambil istirahat. Di Perempat FM Palembang ini kita bakal menghadirkan kembali informasi dan juga lagu hiburan sampai jelang kaget di jam 13 macam becak ya. Dan ini kita punya informasi tentang yaitu terpantau fire spot dan juga hotspot di dua kecamatan daerah Kabupaten Oki Sumsel. Nah ini dulur-dulur, di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, untuk kemarin itu terpantau ada fire spot dan juga hotspot, di mana kondisi cuaca sangat terik belakangan ini ya. Adapun fire spot yang terpantau sebanyak ada satu titik di Desa Bukit Batu, Kecamatan Pangkalan Lampam, dan juga satu titik di hotspot di Desa Simpang Tigo Makmur, Kecamatan Tulung Selapan. Adanya tiga titik fire spot tersebut ini sudah menimbulkan api, namun oleh petugas gabungan fire spot itu berhasil dipadamkan. Dikatakan oleh Kepala Manggala Agni Daop Sumat Tra Edi Satriawan SP juga, untuk hari ini tentunya cuaca panas terik terjadi. Dengan kondisi itu terpantau fire spot dan juga hotspot. Dan selain itu dijelaskan oleh Edi, untuk hotspot dan juga fire spot yang terpantau merupakan lahan kosong semak belukar. Lahan ini merupakan rawa kering. Di musim kemarau, pecah ini tentu rawan terbakar. Dan lanjutnya juga bukan cuma lahan gambut bae yang rawan terbakar, tetapi lahan rawa kering, semak belukar pun ini rawan juga mencabik-cabik dikarenakan vegetasi tanaman, yaitu berupa purun, sudah kering dikarenakan tidak ada lagi banyu. Dan sebelumnya diungkapkan oleh Edi, lahan gambut yang banyak terdapat di Kabupaten Oki, saat ini kondisi tinggi muka banyu tanahnya telah turun. Dan lahan gambut rawan terbakar di musim kemarau pecah saat ini. Jadi saat ini sebagian besar gambut tinggi muka banyu tanahnya sudah berkurang, sehingga dikhawatirkan terus berkurang dari muka banyu ini apabila hujan tidak turun, kata Naman Cipica ya. Mudah-mudahan tidak terjadi penyebaran dari titik spot itu tadi, hotspot itu mancik-becik, sehingga kita tidak lagi mengulang ya beberapa tahun yang lalu ketika asap yang menyelimuti udara kita sampai ke Palembang mancik-becik. Oke, baik, yang masih jangan kemana-mana, masih dengan lagu-lagu hiburan yang kami ketengah ke.

Oke, baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mace Bece. Kita tuntaskan untuk lagu-lagu hiburan dan juga informasi, karena sesaat lagi tepat di jam 13.00 waktu Indonesia Barat, ini kami bakal ngajak dulur-dulur untuk kembali bergabung bersama Pro 4 FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara yang kali ini AG juga bakal siaran bersama dengan Pro 4 FM Banjarmasin, menghadirkan narasumber yaitu ada Dr. Ida Kumalasari MPD yang akan mengangkat tema tentang mantra sastra masyarakat Banjar. Dan yang pasti kita bakal kembali bersua mencicip tepat di jam 14 di Besanjo Perempatan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng bebaso Palembang.
3: Numpang betaken dumin. Numpang
4: permisi
3: betaken
4: bertanya
3: dumin
4: dulu.
3: Numpang betaken dumin
4: artinya permisi mohon bertanya dulu.
2: Nah, itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Rompak FM, suara budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Suku Dinas Sumber Air, Sumber Daya Air SDA Kecamatan Tanah Abang menargetkan normalisasi saluran sepanjang 100 meter di Jalan Kebon Kacang 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kebon Kacang rampung pada pekan kedua Agustus 2026. Pekerjaan yang dimulai sejak 29 Juli lalu dilakukan untuk mengatasi penyempitan saluran agar kapasitas tampung air meningkat dan potensi genangan dapat dikurangi. Kemarin lama saat meninjau pelaksanaan normalisasi di lokasi, Eli Menawansari, Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya Air Kecamatan Tanah Abang, mengatakan pengerjaan dilakukan oleh 7 personil dengan mengganti saluran lama menggunakan beton Yudix. Pemerintah berharap proyek ini dapat memperlancar aliran air serta memberikan manfaat bagi warga dengan mengurangi resiko genangan saat hujan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membuka rencana pembangunan kereta gantung di jalur wisata puncak sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan. Rencana ini disampaikan Rudi Susmanto, Bupati Bogor, pada Senin kemarin. Kereta gantung ini direncanakan menghubungkan kawasan Sumarekon di Kecamatan Sukaraja dengan res area Gunung Mas Cisarua melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Rudi Susmanto, proyek ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study, sembari pemerintah

Kabupaten Bogor menjalin komunikasi dengan sejumlah calon investor. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 101 per 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih ya Bang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Bang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
0: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
0: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
0: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget Mpok.
0: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
0: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
0: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
0: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
0: Jadi ya
10: ada nilai budayanya seperti itu.
0: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya, jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, ya betul. Kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran Ibu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Pancaranigrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. ada yang namanya religi. Jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu bedanya
11: dengan permainan doa. Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya. Itu disusun khusus. Jadi sembarangan. Berdoa kan kita ungkapkan katanya tuh denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Itu di daerah mana Bu?
11: Itu di daerah Balangan.
10: Di daerah Balangan
11: 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen mereka kayak kita terus selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik ya. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur kaladi tampuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Wadai 41 itu ya
11: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen.
10: Mm-hmm.
11: Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
10: Yeah.
11: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
10: Yeah.
11: Kalau syirik misalnya.
10: Mm-hmm.
11: Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, kalau yang dulu itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya.
10: Mm-hmm.
11: Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan.
10: Hmm.
11: Kalau memakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
10: Iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi.
10: Hmm.
11: Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang,
10: oh.
11: Batara, Guru.
10: Mm-hmm.
11: Nah, sekarang enggak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah,
10: mm-hmm.
11: Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Okay.
11: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal. Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya, Bu.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-mm.
11: Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu, jadi mantra yang digunakan. Jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan untuk mengusir hantu.
10: Iya.
11: Di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat.
10: Oh.
11: Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Iya, lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan.
10: Mm-mm.
11: Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang. Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial, sekarang ada ya.
10: Ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram itu mantra itu banyak.
10: Oke.
11: Okay. Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus. Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya, Bu,
11: tidak
10: ya?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu. Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh. Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan, ini nih kena apa? Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi.
10: Nah,
11: jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-hmm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini, penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke. Okay.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek, kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain, itu biasanya agak panjang.
10: Sukar.
11: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, nggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah kemudian perbedaan yang lagi, biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun, ya kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut. Bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Nah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air,
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau diminyak, dibaca, diurutkan.
10: Oke.
11: Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat, kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke. Okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Ya pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya? Yang seperti jarpian tadi tuh. Atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya, polisi tidak ada, BMKG iya, yang cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam. Mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter.
10: Mm-mm.
11: Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul.
10: Mm-mm.
11: Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Oh, iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruhi
10: berarti
11: agama.
10: Untuk perbedaan dari mantra dan doa ini seperti apa nih Bu?
11: Nah, kalau perbedaan mantra dengan doa ini ya, yang pertama itu ya, yang perbedaannya kalau dari segi bahasa ya, itu bahasa tadi kan itu bahasa Sanskerta ya. Kalau yang sekarang ini, kalaunya dari yang sekarang itu 10% itu bisa bahasa Indonesia. Kemudian ya, di dalam dulu kan pakai yang widi ya kan, kalau yang sekarang itu kan bismillah. Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra yang sekarang itu tidak mesti pakai sesajen. Tidak selalu pakai sesajen.
10: Baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
11: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik. Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan. Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen. Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi. Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan. Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan.
10: Iya, salah, betul.
11: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan. Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara takutnya kepunan. Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
10: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
11: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu. Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
10: Berarti
11: saya tidak minta tolong sama ibu kan? Tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya, itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
10: karena tidak boleh seperti itu. Karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
11: iya,
10: Bu
11: betul.
10: Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
0: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyaba Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silakan kita share dulu, Anissa.
10: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
0: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
10: Ya. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
0: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI
1: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan dulu. Iya, baik.
3: Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar.
2: Iya.
3: Lam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke. Oh, lagi nonton RRINET ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, kalau gitu.
3: Wah,
1: baik, baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya, begini Ponopa, Mbak Anissa. Saya bacanya masalah dan sastra bahasa kat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini, yang saya tanyakan, itu apa masih ada itu yang namanya Japa Jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan? Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman baru ini kayaknya banyak yang nggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Yeah,
3: itu kan misalnya dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Boleh Ibu saja.

Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta tuh di poin ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih. Cuma tadi pas kita menerima telepon, suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah makanya. Ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita nggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke. Kedengarannya mungkin, kosong ya Mpok.
0: Iya. Mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya Anissa ya.
1: Iya.
0: Karena
1: kalau di Jakarta ada.
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik. Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih. Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian. Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit selama 6 bulan, kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional. Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan pemacanya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh maka manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam. Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah itu mantra. Mantra panas. Nah itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, itu masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin. Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh. Karena itu penuh mistis, Bu. Penuh mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam. Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah nggak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng. Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api. Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa bisa begitu? Kenapa nggak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke.
2: Nah,
1: ada
2: berarti
1: ruh,
2: kan
1: ya, gitu ya?
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Cuma
2: kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat, tidak terlihat begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu. Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sering kan ada rumah ini berpagar ya.
1: Iya.
2: Kalau pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, Bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyi kan harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya. Ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Tapi kalau yang umum yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa,
2: umum
1: ya.
2: Kita membaca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tahu, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam itu mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nova, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp Rompat nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin itu kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dia dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke,
3: Abo.
0: Iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak iya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio, ya.
3: Ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu dokter.
3: Ibu dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak apa, Mbak Ali?
0: Mbak Anissa.
1: Mbak Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan.
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Ibu Rantai.
3: Ibu dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu dokter, ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Bang.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: Di UK, Mbak.
0: Oh. Ide UK.
3: Urang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, Urang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang. Cuman sekarang udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke. Okay.
3: Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawaitunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak gitu. Mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Iya. Itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Oke, siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kayak gitu lah Bu.
0: Okay.
3: Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nah,
1: terima kasih Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya. Satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu, jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi

0: siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Mance Bice, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 14. Mance Bice, motif batik kawung punya inspirasi dari bentuk buah aren atau kolang-kaleng yang kemudian disusun secara berpola. Polanya melambangkan kesucian, keseimbangan dan juga pengendalian dalam diri kita. Dan secara filosofi motif ini menggambarkan harapan supaya pemakainya dapat bijaksana dan juga selalu kembali pada jati dirinya. Dan dahulu batik kaung bahkan dianggap sakral dan cuma dipakai kalangan bangsawan. Variasinya sangat beragam, yaitu mulai dari kaung dengan ukuran besar sama dengan motif kecil, pecah kaung kemplong dan meribil, sen dan juga picis. Ada juga variasi kreatif pecah dua kaung beton, kaung kopi, sama dengan kaung geger yang punya detail lebih rumit. Kita ke informasi lain. Ya, Mancebice, rumah adat Bugis dikenal sebagai bola atau yaitu rumah panggung yang kemudian dibangun tinggi untuk menyesuaikan kondisi lingkungan. Struktur rumah ini tentu dibikin kokoh dengan kayu pilihan dan juga ditopang dengan tiang-tiang kuat. Bagian utama rumah adat Bugis terdiri dari tiga bagian, yaitu ada rangkeng, bagian pucuk, ada juga ale atau bola di bagian tengah, dan juga awa di bola bagian bawah. Setiap bagian ini punya fungsi berbeda yang saling mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan ciri khas rumah Bugis terjengok dari bentuknya yang menunjang atap segitiga dan juga ornamen ukiran khas. Dan selain itu rumah ini juga biasanya menghadap ke arah tertentu sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasikan jam 15.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita

dilestarikan. Dedulur, kita masih bersama Perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Maci Becek, tadi kita sudah bergabung bersama Perempat FM Jakarta, dan kali ini kembali di Perempat FM Palembang, masih dengan Kulo C. Ilham di sini sampai jelang kaki di jam 15 petang. Untuk Ibu Sanjo, silakan yang pengen telpon di 0711351656, atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897788488. Dan saat ini di menit keempat melangkah dari jam 14 petang, langsung baik kita bakal sapa ada siapa. Halo Ibu Sanjo.
1: Halo Ibu Sanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini Cek?
1: Sama Joni, C. Ilham.
0: Cek Joni di mana Cek Joni?
1: Aju.
0: Di Pelaju. Pelajunya di mana itu?
1: Di ujung.
0: Ujung nian ya?
1: Iya.
0: Paling bucu. Lemak ujung ya, dah lemak yang tengah, mak itu nace. Lemak yang tengah, jangan yang ujung.
1: Ya.
0: Alhamdulillah kurang enak badannya, tapi tetap disemangati. Ayo masuk angin ini. Oke, Cek Joni.
1: Iya apa?
0: Nak lagu apa kita?
1: Lancip aja.
0: Lancip. Cek apa lah lancipnya nih?
1: Tahu capo,
0: Cek Ilham capo. Cek biawak apa ya?
1: Ada Cek Ilham.
0: Ada lagunya sudah kita siapkan. Yo, sama-sama. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Manca Bicek, memang kemarin itu di hari Selasa ya, kalau tidak salah kita tuh pergi, maksudnya balik jam 1:30 malam. Biasalah ya. Tiba-tiba subuhnya kita lanjut tugas lagi ya, ujung-ujungnya tidurnya kurang, masuk angin. Jadi untuk Manca Bicek yang tidurnya kurang, jangan dibiasakan ya, karena gampang sekali imunitas kita terganggu, kayak itu Manca Bicek. Oke, dan di belakang Cek Joni di Pelaju kita sapa lagi, ada siapa? Halo Ibu Sanjo.
2: Halo Ibu Sanjo, Cek Ilham.
0: Yo, waalaikumsalam, sama siapa ini Cek?
2: Terima kasih Cek Ilham.
0: Cek Robi.
2: Iya Cek Ilham.
0: Cek Robi kan, jalan bukan?
2: Iya Cek Ilham.
0: Terima kasih ya.
2: Terima kasih 6 T15 04.
0: Iya. Orang makasih dekat rumah Nurma. Orang makasih karena lah dengan Nurma Cek.
2: Nurma mana ya?
0: Ceweknya Heru. Tak tahu ya.
2: Oke. Okay. Dekat rumah kawan Cek Ilham dulu lah.
0: Oh di situ ya.
2: Dia Ramakasih Limo.
0: Ini rumah siapa tuh Ramakasih Limo nih?
2: Cek Yanti.
0: Ah, Cek Yanti dekat situ. Salam.
2: Iya, radio tetangga. Ini enggak tahu hilang lagi radio kemarin.
0: Salam bae, salam bae dengan Cek Yanti ya.
2: Ayo.
0: Cek Slamo itu.
2: Tidak udara lagi Cek radio.
0: Nah itu ya. Oke, Cek Robi lagunya lagu apa nih?
2: Lagunya tadi Joni tadi lancip ya.
0: Oh, ini bae. Emanuel.
2: Nyenyes
0: ya. Nyenyes lah. Siapa nyenyes ini?
2: Cek Ilham.
0: Kalau enggak nyenyes dari bayar. Iya, masuk angin ini, Cek.
2: Oh, keluarin, disedot pakai kompresor.
0: Wah, ngerinyo ya. Oke.
2: Yo,
0: Cek Ilham yo. Amin, ya rabbal alamin.
2: Makasih
0: Cek Ilham. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di belakangnya kembali juga yang pengen WhatsApp, silakan kita bakal baca ke juga WhatsApp yang sudah masuk di Perempat FM Palembang. Kita ke telepon lagi, ada siapa? Halo Ibu Sanjo.
3: Sanjo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbata-bata sih gak nyaman masuk ya. Cek Sarul apa kabar?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Wah, Ceknya sudah makan ini ya.
3: 4 kali sudah.
0: Wah, itu makan apa kemasukan itu, Cek?
3: Kemasukan.
0: Lada ngucap-ngucap lagi makan sampai 4 kali bobo ya.
3: Makan lagi kentok, pakai tangan.
0: Wah, lah berewang itu makannya, Ceknya. Jadi siang ini lagi ngapo ya, Cek Saro?
3: Lagi denger Cek Ilham ya, siaran.
0: Mak itu ya. Iya, jadi lagi cagak cuguk, Be.
3: Cagak cuguk, Be.
0: Ayang Beb lah tidur, tak?
3: Enggak, ada ini di sebelah.
0: Lah, singgonya ya. Cubit kedikit, Cek, coba. Cubit kedikit lengannya, coba.
3: Oh, jangan. Jauh dia di rumah.
0: Di mana?
3: Di teleponan ini.
0: Wah, di teleponan. Singgonya siang malam, petang, beteleponan terus metu ya.
3: Iya, sejam, dua jam sudah.
0: Cek minum obat ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa, Cek Sarul?
3: Coba kita lagu ini.
0: Yang Becuko, Dak Becuko.
3: Jadi.
0: Lagu Cek Ilham ya.
3: Iya.
0: Ini kebetulan ada yang WhatsApp tadi ya, minta duluan juga. Kita rengek ke ya.
3: Iya,
0: oke. Okay.
3: Terima kasih Cek Ilham ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sarul, terima kasih yang ada di pemulutan. Siko menelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo Mas Anjo.
4: Selamat siang Mas Anjo. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam Cik Fauzan. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Cik Fauzan di Banyuasin ya?
4: Betul.
0: Cik mana cuaca di situ Cik Fauzan?
4: Untuk siang hari ini pantauannya panas Cik Ilham.
0: Bedengkang enggak panasnya?
4: Enggak juga, dari pagi Cik Ilham ini.
0: Dari pagi memang lah sudah panas.
4: Iya, bukan. Tadi redup, Cik
0: Ilham. Oh, redup. Iya.
4: Alhamdulillah, siang ini lumayan bedengkang juga, Cik Ilham.
0: Itu ya.
4: Iya, kalau hidup ini telah. Dari pantauan jendela, Cik Ilham.
0: Ngapa dinginian tapi di tempat Cik Ilham di sini ya?
4: Ya, donia. Apalagi Cik Ilham, tadi ujinya lagi ini, masuk angin, Cik Ilham.
0: Oh iya, bukan lagi singgonya.
4: Ngapa Cik Ilham macam masuk angin?
0: Kurang tidur kemarin tuh. Iya, balik setengah dua nyambung lagi tugas di subuh. Tapi tidak apa-apa lah, itulah seni kehidupan Cik ya.
4: Ya pecah jadi cerita Cik Ilham kan.
0: Iya, kalau sehat terus bukan manusia itu namanya.
4: Iya.
0: Tapi apa itu kalau tidak demam-demam?
4: Tapi apalah.
0: Balik nanya ya.
4: Iya, pecah jadi cerita Cik Ilham kan.
0: Iya, payo lagunya ya, apa?
4: Kawan kan. Iya, aku kemarin masak angin Cik Ilham.
0: Iya, benar. Lama-lama masuk angin daripada masuk got kan. Lagunya apa Cek?
4: Lagunya ini Mbak Cik Ilham. Ngopi Brai aja.
0: Ngopi?
4: Brai.
0: Aduh ya lagunya Ngopi Brai. Bukan Tabola Bali bukan. Biasanya lagu Tabola Bali. Ngopi.
4: Nama Brai lagu Semperang juga.
0: Ya, coba kita cek dokenya ya. Ngopi Brai. Oke, ada lagu Ngopi Brai. Bagus lagu ini Caknya ya.
4: Ya, Mbak Jalam. Mbak Jalam ya.
0: Yo.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon dan 1 WhatsApp yang sudah masuk. Ini langsung Mbak Jalam bakal rengek ke. Ada lagu kulo ya. Wih, suaranya ya. Ya, masih jangan kemana-mana, Mbak Cepice. Kebersamaan kita masih lumayan cukup panjang sampai di jam 15 petang. Cukup dapat cukup. Tengah 2. Kita rengek ke, jangan kemana-mana.

0: senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
3: Yo.
4: Yang lancet-lancet, lancet kan?
3: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kuhabis ke dalam.

0: Baik, kembali lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 24 menit langkah dari jam 14 petang. Masih 14 siang ya, Mance Bica ya. Yang lagi aktivitasan jam-jam sema ini mungkin jam-jam galau. Galaunya kenapa? Galau ada ngantuknya. Ada juga dak sabaran pengen balik ke rumah gitu Mance Bica, tapi dak boleh dong. Namanya tugas, ini harus kita selesaikan dulu supaya kayak pas sudah di rumah, sudah tenang, karena tugas-tugas sudah selesai, Mance Bica ya. Oke, dan yang lagi bersantai juga di rumah, menyambut petangnya, selamat menikmati lagu-lagu dan juga program di Perempat FM Palembang yang kami ketengah ke sampai jelang KG di jam 15 petang untuk di Besanjo ya. Oke, baik, kita coba sapa penelpon lagi, singgo kata telepon kita dak stop-stop bunyi. Dak sabar lagi pengen kita angkat teleponnya. Langsung baik kita sapa, ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo Ganteng.
0: Iya, sama Cik Asmi.
1: Iya Cik Asmi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Cik.
0: Iya, lagi ya, ngapo? Alhamdulillah gak sonop. Iya, lagi ngapo Cik Asmi siang ini?
1: Apa Cik?
0: Lagi ngapo siang ini?
1: Lagi guling-guling Cik.
0: Lagi guling-guling?
1: Iya Cik.
0: Jadi apa namanya tuh guling di rumah tuh lah ya?
1: Iya di kamar Cik. Iya, iya di depan.
0: Cik Asmi kenal sama Aldo dak? Tahu dak sama Aldo?
1: Dak tahu Cik.
0: Anaknya Wak Pera. Dak tahu ya?
1: Iya
0: Cik. Emang Aldo mainnya sampai ke sana ke Waita midak ya? Oke Cik Asmi nak lagu apa siang ini? Yang mana?
1: Capakam,
0: memang kau capakam itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: oke, lagunya ada sudah kita siapkan nih. Mudah-mudahan sempat KG ya. Payo kalau main itu Cik Asmi. Halo? Cik Asmi.
1: Halo,
0: iya. Lagunya sudah kita siap ke? Oke lah kalau main itu. Terima kasih Cik Asmi ya. Gangguan sinyal ini mungkin ya. Terima kasih Cik Asmi. Teleponnya lagunya sudah kita siap ke. Belakang Cik Asmi kita sambut kembali ada siapa? Halo Besanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Sama
0: Cik Ita. Cik Ita di Sungai Lais. Iya apa?
2: Iya.
0: Cek cek 1, 2, 3. Ini sudah bagus belum?
2: Nah.
0: Cek 1, 2, 3. Bagus ya?
2: Jadilah.
0: Jadilah.
2: Tadi ngilang.
0: Tadi ngilang ya? Signal itu yang hilangnya tadi tuh mungkin.
2: Tapi iya. Ini telepon ada ini biasa enggak kasih di telepon.
0: Nah itu ya. Ini ada di radio kita. Cek cek 1, 2, 3 bagus ya. Oke, Cita apa kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat, Cik Ilham.
0: Alhamdulillah, kurang enak badan tapi semangat tetap.
2: Oh, iya, yang pasti kalau masih belum iya. Berangkat dari pajak makan berarti
0: tidak. Sehat. Tidak. Jujur aja Cik Ilham dari pagi hilang nafsu makan ini malah.
2: Itu.
0: Tahu datang-datang nyobain dah ya. Memang badan tuh ada kalanya sehat, ada kalanya sakit juga. Tapi tetap ceria sama itu nah. Untuk tugasnya dah ya. Iya.
2: Hah? Makan kerujak.
0: Nah itu ya, pelem.
2: Pedes-pedes.
0: Pelem sama apa yang masem tuh? Tahu Cik tadi tanya ya.
2: Kalau pentongan terus pedes yang dimakan. Itu kalau dari rumah makan.
0: Itu ya. Tapi
2: apa hobinya apa bakso?
0: Bakso, pokoknya pahit galau teraso ini sudah.
2: Biasanya nggak dimakan kerunya.
0: Itu ya. Bila lagi balik ini coba nyari. Oke.
2: Kalau nak apa pahit itu biasanya nak batuk.
0: Itu ya. Ini lah sudah mulai agak
2: tenggorokan.
0: Ada raso lah ya, walaupun tidak cak pagi tadi, singgonya pagi tadi tuh. Oke, Cita nak lagu apa?
2: Lagunya minta lagu ini besok. Apa itu yang sebaris? Oh, Lemang Sebaris.
0: Lemang Sebaris, payulah kalau mau itu ya.
2: Sehat ya.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ado Cik Ita di Sungai Lais, ini lagunya sudah kita siapkan juga ya. Belakang Cik Ita, mudah-mudahan lagunya masih sempat kita sapa kembali ada siapa? Besanjo.
3: Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Eli Cik.
0: Cik Eli.
3: Iya apa kabar Cik Ilham?
0: Eli Sugigi.
3: Sugagal.
0: Alhamdulillah disehat-sehat kesehat. Mudah-mudahan
3: yo,
0: ya.
3: Semoga cepat sehat Cik Ilham. Jangan
0: amin.
3: Lupa minum obat.
0: Jangan lupa.
3: Kalau Cik Ilham sakit Itu apa udah siaran kami kangen.
0: Oh iya, mak itu ya. Cik Eli palsu nih yang ngomongi kangennya tadi itu ya.
3: Kan bertanya-tanya kalau Cik
0: Ilham siaran
3: kemana Cik
0: Ilham. Mudik apa ke jalur ya, ngembek kelapo ya.
3: Iya. Bagi ngembek kelapo.
0: Ayo.
3: Kelapo tempat Mang Yus ya.
0: Iya, Mang Yus kelapo muda.
3: Iya, dogan tapi.
0: Oke, Cik Eli lagunya apa, mudah-mudahan sempat.
3: Itu bayar modal hawa bahasa.
0: Nah, modal hawa kebetulan juga sudah ada yang WhatsApp tadi tuh.
3: Bagus,
0: yang mana yang Cik Ilham, Heru dan kawan-kawan ya.
3: Cik Ilham, iya.
0: Ini nyanyinya lagi monitor juga, coba Cik Eli Heru ini.
3: Ha, Mas Heru.
0: Heru Nur Mengot. Oke.
3: Okay. Ya sudah itu.
0: Oke, okay, Payu.
3: Balik hati-hati, Cik.
0: Yo, sama-sama.
3: Selamat sampai ke rumah.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Yo, tiba jangan lupa minum obat.
0: Yo.
3: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Eli. Terima kasih yang ada di Gandus. Ini lagunya juga sudah kita siapkan ya. Kebetulan ada yang minta juga tadi tuh. Di belakangnya Cik Eli kita sapa ada siapa? Besanjo.
4: Cek Ilham
0: Besanjo. Iya, Cek Pipi di Talang Betotoe.
4: Lagi demam kure ya.
0: Demam kuro. Demam nak tumbuh gigi nih Ceknya ya. Cek budak-budak tuh kan mah itu kan biasa kan.
4: Tapi jalan duluan nih.
0: Jalan lah sudah ngesot ini. Lah sudah.
4: Baru tumbuh gigi.
0: Baru tumbuh gigi.
4: Ada agak. Yang tumbuh gigi dulu jalannya lambat.
0: Ah.
4: Oh, Cek Ilham langsung berlari.
0: Untung masuk ini ya, mudah-mudahan sempat ini lagunya Cek Pipit.
4: Kalau tidak sempat ada apa, yang penting bisa berbicara dengan Cek Ilham.
0: Bukan becengkerama, bukan?
4: Alangkah berbicara ada ya.
0: Kan
4: mampir deh bersilaturahmi.
0: Ayo, silaturahmi ujung-ujungnya kayak 100 dah ya.
4: Iya, lagunya yang di WA deh kita.
0: Oh iya sudah, itu. Sudah di WhatsApp tadi tuh ya. Oke, okay, terima kasih Cek.
4: Enggak. Cek Pipi tidak dulu di WA, maksudnya yang lagi WA naik ke lagunya.
0: Oh iya, jadi ini juga lagu kebetulan
4: orang-orang
0: yang
4: WA.
0: Iyo.
4: Nah kalau dia kena bergoyo, Cek Ilham.
0: Iyo, Pak Iyo hati-hati di jalan ya.
4: Cek Ilham juga sehat terus ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Kemudian cepat berlalu sakitnya. Pergilah jauh-jauh.
0: Jauh-jauh lah sano, jauh-jauh lah bala-bala ya.
4: Pergilah, tidak sudi.
0: Ayo, jangan balik lagi.
4: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maco Becek sudah 4 penelpon. Kembali kita ke lagu. Ini ada lagu Modal Hawa, ada Cek Ilham, ada juga Heru, ada Pili, ada Rian, ada Cek Nopa juga ya. Kita rengek ke langsung lagunya, jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini adalah lagu Tabola Bali yang juga sudah kita nikmati sama-sama. Kami ucapkan juga selamat menyambut petang yang lagi monitor di aplikasi RRI Digital, atau bahkan juga yang lagi monitor kami di live streaming rri.co.id. Dan selamat datang juga untuk mancebece yang lagi berlibur di kota Palembang, atau bahkan yang punya kegiatan di Palembang, selamat datang di Bumi Sriwijaya ya. Mudah-mudahan menyenangkan dengan suasana kota yang begitu sangat ramai ya, mancebece ya. Apalagi di pusat kota kita, jam-jam semuanya kayaknya sudah mulai kembali macet nih. Iya, biasanya kalau uang balik ngantor itu di jam 16 atau jam 4 petang kaget mancebece ya, kurang lebih 1 jam lagi nih lalu lintas kembali padat. Dan yang pasti mudah-mudahan mancebecenya tetap fokus yang lagi bawa kendaraan, baik itu roda 4 ya. Kalau roda 2 agak bahaya juga nih monitornya, karena roda 2 itu motor ya, kayak itu mancebece ya. Oke, dan coba kita ke WhatsApp Dukin yang sudah bergabung juga di 0897-7884-884. Ada siapa? Jadi kita baca ke selamat siang. Siang juga Besanjo. Iya, Cik Ilham. Apa kabarnya? Alhamdulillah, menuju sehat ya. Jadi katanya minta putar ke lagu Tua Bebini Buddha. Wah, ini ya. Untuk Cik Ilham, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kaget. Kalau sempat ya, tapi kalau tidak sempat maaf kelah. Karena kita terbatas nih waktunya ya. Dan juga kita sapa ada siapa yang sudah bergabung di WhatsApp kita kembali. Ini juga ada Wapet. Wapet tadi pagi ya ini WhatsAppnya ya. Oke. Ada Cik Yani Yadin, penyanyi dangdut juga, terima kasih. Lagunya juga sudah kita siapkan. Sudah bergabung juga. Dan okelah, kalau begitu kita coba ke telepon lagi mancebece ya, mumpung masih ada waktu. Ini kita sapa ada siapa. Halo Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa?
1: Hai, yang di pelaju dong. Sama diriku.
0: Oh, ini Cik Sisi ya.
1: Iya, hadir.
0: CCTV. Cik Sisi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat.
1: Sehat-sehat saja.
0: Sehat-sehat saja ya. Oke, Cik Sisi nak lagu apa tapi Cik Nyok? Kalau lagunya sempat ya, tapi kalau tidak sempat ya sudah ikutan di dangdut kaget.
1: Ikutan baik deh kayaknya.
0: Ikutan baik, yang penting sudah absen ya.
1: Yang penting absen, berarti tahu kan hadir.
0: Ma itu.
1: Iya, penggemar setia dirimu.
0: Ma itu ya. Oke, Cik Sisi.
1: Kalau Cik Ilham siaran itu aku harus masuk.
0: Wah, itu ngapa lah?
1: Karena aku kan ngefans banget sama dia.
0: Wih, bukan lagi singgung ngefans ya, Cik artis bel aja, Cik Ilham aja.
1: Bukan lagi.
0: Artis papan triplek ini, bukan papan atas.
1: Dari sebelah dulu sudah ngefans gitu.
0: Oh iya, iya. Wow, singgungnya medok hidungnya langsung ini. Oke.
1: Terima kasih,
0: Cik
1: Ilham.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cik Sisi di pelaju, terima kasih lagunya ikutan bae, terima kasih ya. Oke, kita sapa si penelpon kembali 351656. Ada siapa? Halo Besanjo.
2: Nabi apa
0: yang halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, sama siapa ini, Cek?
2: Sama saya.
0: Saya di mana?
2: Di
0: Sukarami. Di Sukarami. Oh, Cek Adi, Koyong Adi. Oh, lalame tidak masuk. Itu ya, oh bukannya singgungnya ada fans Koyong Awan sekarang ya. Ayo. Jadi lagi santai be jam-jam ini di rumah.
2: Lagi santai guling-guling.
0: Lamuka apa? Warung kita itu Lamuka apa?
2: Kemarin buka, lagi tutup lagi.
0: Lah, mama nih sare muka sare nutup.
2: Iya.
0: Lagi datang ininya ya, pengen badu-adu. Tahu enggak badu-adu?
2: Tahu, dadu.
0: Kalau bahasa SK-nya itu badu-adu tuh pengen istirahat mah itu nah.
2: Tahu.
0: Oh, itu ya.
2: Masuk angin.
0: Aman uji SK-nya tuh gering.
2: Gering.
0: Tahu enggak gering?
2: Gering, tahu gering. Bukannya sini lelah kan.
0: Lelah dak, laliwat sama lelah gering ikak nih. Cik Adi, itu masuk angin oleh kurang tidur.
2: Kalkang Sido ini jadi lawang dah tutup dia beronga.
0: Dah.
2: Satu angin.
0: Alangkah tu beronganya ya. Teberonga tu jahat sama nyuju kami.
2: Jam itu buka itu.
0: Iya, teberonga loh singgonya. Ngembang. Oke, okay, kau yang Adi Canya lagunya udah sempat lagi nih. Ikutan beda ya. Ayo, penting lah masuk. Lalami tidak
2: ketemu.
0: Lalami tidak
2: mau pop. Ah, merahan. Lalami tidak ketemu.
0: Malam esok kau yang merahan.
2: Kalau itu mudah-mudahan ketemu.
0: Mudah-mudahan masuk ya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Yo, semoga sehat selalu. Yo,
0: amin,
2: yo,
0: amin. Ya rabbal alamin.
2: Balik hati-hati yo.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ko Yung Adi di KM 9 Sukarami. Ini dekat kios ya. Terima kasih lagunya sudah ikutan baik katanya tadi. Oke. Okay. 46 menit langkah dari jam 14 siang kita sapa kembali ada siapa? Halo Besanjo.
3: Halo Besanjo. Tapi tidak bawa apa-apa.
0: Tidak apa-apa, bawa hawa baik juga tidak apa-apa.
3: Lenggang kangkung.
0: Oh. Lenggang kangkung tuh cek mana cek? Lenggang kangkung tuh?
3: Tidak tahu, kangkung mungkin dibawanya.
0: Kalau kangkung kita tahu kan sayur kangkung. Lenggang itu pempek lenggang, Mak Dona.
3: Mungkin kangkung kayak di lenggang.
0: Lenggang kangkung, jadi kangkung dinjuk lenggang. Apa lenggang dinjuk kangkung?
3: Iya, apa namanya?
0: Nama siapa?
3: Lenggang tuh dicampur sama kangkung.
0: Oh, itu. Dinjuk nah. Iya ya. Ngomong apa ini gitu laju. Ngomong ke lenggang kangkung ini. Tidak, oi. Katanya lenggang kangkung tuh ini nari atau bernyanyi sambil joget.
3: Bukan. Kayak itu dah.
0: Bukan ya.
3: Dia tuh tidak bawa apa-apa.
0: Hah? Tidak bawa kelapa?
3: Tidak bawa apa-apa.
0: Oh, tidak bawa apa-apa. Jago tidak bawa kelapa. Laju ingat kelapa gitu ya. Hah?
3: Apa kelapa?
0: Untuk dibuat santan itu, nah dibikin minyak itu. Ayo. Oke, cek lagunya udah kebagian ini, tidak apa-apa ya?
3: Ya sudah, tidak apa-apa lah.
0: Ya sudah nyelesu nih anda ya?
3: Tidak apa-apa nih lah.
0: Malam besok kan bisa ikutan lagi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Siapa nih tahu
0: tak? Sama cek. Siapa? Ita bukan, siapa?
3: I,
0: pokoknya nama depannya lupa tapi nama lengkapnya.
3: Iya.
0: Yang Cek Sarul kan?
3: Hah?
0: Cek Sarul bukan?
3: Sarul cowok.
0: Bukan, ayam babnya Cek Sarul jaku tuh.
3: Itu Rara.
0: Oh bukan ya?
3: Ya terus B di situ, I sudah.
0: I, Cek I ya? Oke, Cek I. Yo.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cek I Ingrid apa Indi apa namanya itu lah pokoknya ya. Terima kasih teleponnya. Lagunya ikutan baik. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita tuntaskan ada siapa? Halo Pesanjo.
4: Halo, Assalamualaikum Pesanjo.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
4: Sama Akbar di Rantau Bayu.
0: Oh, agak beda ya suaranya ya petang ini.
4: Iya.
0: Lagi demam pula apa?
4: Tidak, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, makan masih bobo ya.
4: Masih bobo nih ngantar ke Ilham atau pelam tadi. Nah, katanya rujak.
0: Yo kan di situ kan banyak pelam ya kalau enggak salah.
4: Ayo ini ada noh.
0: Oh, udah coba lah ya.
4: Rujak lah ya.
0: Njuk ke ini apa nanas mah itu nah.
4: Nanas saya cari di Palembang banyak nanas kan?
0: Banyak nanas yang jualnya di sini. Pelam ini yang agak susah nih.
4: Pelam ini nah bawa panen ya.
0: Emang lagi panen di situ, Cek ya?
4: Nah, sudah ini nak dikit lagi buahnya.
0: Ini pelemnya tuh pelem yang mentah apa yang bebanyu masak itu? Bebanyu masak. Oh, yang masih enak untuk dirujak itu ya.
4: Ah, iya.
0: Wih, dah. Bayangkan nyobain lah ngecep ini.
4: Masih dang lemaknya itu.
0: Itu ya.
4: Laduan, colet yang dah.
0: Wah, di binjo ini apa cabe rujaknya itu tadi.
4: Iya. Tambah lemak.
0: Tambah lemak nih yang singgonyo.
4: Iya.
0: Oke, Cek ini lagunya ikutan Ceknya.
4: Iya lah. Lalu itu baik ini Besanjo baik.
0: Ayo.
4: Pelam ini lah.
0: Itu ya, tapi tidak kate ini kantongnya ini.
4: Cek lah hamdah di katanya. Itu kena angin tadi, masuk angin tadi.
0: Nah, sonop.
4: Usapnya
0: itu. Itu ya.
4: Iya, biar suara anginnya.
0: Ya, dimbus ke anginnya.
4: Nah dikerok apa lagi? Ya, kecentong ngarep ngecek, Ilham.
0: Itu ya.
4: Ya, cepat keluar. Itu Cik Elham.
0: Oke, Cik Akbar. Yo.
4: Untuk Cik Elham, ucapannya salam sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Sudah lancar urusannya.
0: Amin.
4: Hati-hati Cik Elham ya.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Akbar di Rantau Bayur. Dan Manca Bice, sudah banyak yang sudah bergabung. Tadi kita sapa dulu. Terima kasih untuk yang sudah telpon. Ada Cik Joni, ada juga Cik Robi di Ramakasi, ada juga Cik Sarul di Pemulutan, Cik Pauzan di Banyuasin, dan juga terima kasih untuk Cik Ita di Sungai Lais, ada Cik Eli di Gandos, Cik Pipit di Talang Betutu, dan juga terima kasih untuk Cik Asmi di Waitam, ada Cik Adi Sukarami, ada Cik Akbar di Rantau Bayur, ada Cik I tadi yang ada di Pusri ya kalau tidak salah ya, dan juga terima kasih untuk Cik Sisi Pelaju, dan siapa lagi tadi tuh. Pokoknya buat galau-galau yang sudah masuk ya maaf kelah, telepon-telepon yang lain belum sempat kita angkat ke, dan juga lagu-lagu yang belum sempat kita rengek ke, karena keterbatasan waktu kita saat ini sudah 52 menit melangkah dari jam 14 siang. Dan sekaligus juga Cik Ilham nak pamit untuk di Sriwijaya Siang edisi kali ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Terima kasih untuk yang sudah monitor sejak di jam 10 siang tadi Mancebice. Dan setelah ini kaki bakal ada Sriwijaya Sore ya di Promo FM Palembang. Selamat petang dan juga selamat beraktivitas, selamat menyambut suasana berkumpul dengan keluarga kembali kakeknya. Dan sekali lagi Cik Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Rawo-rawo banyak buayo, hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Dulur-dulur, kita ke Ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, dulur-dulur, Tanjak Sia adalah penutup kepala khas Melayu dari Sia Riau. Tanjak menjadi simbol penting kejayaan dan kekuasaan Kesultanan Riau di masa lalu. Dulu tanjak hanya digunakan oleh para bangsawan dan raja sebagai lambang status sosial. Kini, tanjak telah menjadi bagian dari budaya masyarakat luas dan dipakai dalam berbagai acara adat. Pembuatan tanjak menggunakan alat dan bahan seperti kain songket, benang, dan kain pelapis. Setiap lipatan dan bentuk tanjak memiliki makna tersendiri yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya Melayu. Informasi berikutnya, dulur-dulur, tari olang-olang merupakan tarian tradisional masyarakat suku Sakai di Riau. Tarian ini sebagai ritual pengobatan untuk mengusir roh jahat dan memohon bantuan roh leluhur. Tari ini dibawakan langsung oleh masyarakat Dayun sebagai bagian dari tradisi mereka. Nama olang-olang menggambarkan seekor burung elang yang diibaratkan seperti putri kayangan. Cerita tari ini tentang pertemuan seorang putri dari kayangan dengan pemuda yang kemudian jatuh cinta. Gerakan dan maknanya mencerminkan keindahan dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun. Dulur-dulur, gondang borogong, kesenian musik tradisional dari Rokan Hulu yang menggunakan gendang, gong, dan calempong. Kesenian ini juga dikenal dengan sebutan gondang calempong. Gondang borogong biasanya dimainkan untuk mengiringi pertunjukan silat gelanggang dan silat pengantin. Musik dari gondang borogong memeriahkan suasana adat dalam acara tersebut. Ada dua jenis gendang dalam gondang borogong, yakni gondang polalu dan gondang poningkah. Nada musik ditentukan oleh ketebalan dan jenis kulit gendang serta cara peregangan. Sementara gendang dimainkan dengan pemukul rotan dan tangan. Informasi berikutnya, dulur-dulur, kompang bengkalis, alat musik tradisional Melayu yang dimainkan secara berkelompok. Alat musik ini dimainkan dengan pukulan gendang dan diiringi lantunan syair keagamaan dan moral. Kompang terbuat dari kulit kambing atau bahan sintetis dan memiliki penegang dari rotan yang menentukan suara. Permainan kompang tidak hanya berupa pukulan tetapi juga nyanyian yang mengandung nilai keagamaan dan nasihat moral. Kompang ini menjadi simbol kebersamaan dan warisan budaya penting masyarakat Bengkalis, Riau. Kompang sering digunakan dalam acara adat seperti pernikahan, hitanan, dan penyambutan tamu kehormatan.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Majap Bisa Dodolur. Kembali kita di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini kita di rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan Rabu 8 Juli 2026. Tentunya ada Cik Abbas yang akan ngawani Majap Bisa Dodolur sampai kaget jelang jam 8 malamnya. Beragam acara sudah kita siap ke? Dan kebersamaan kita buka dengan berpadu. Untuk mengcik-bicik dulur-dulur, kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di berpadu, berpinta lagu dangdut.

0: Ya Bang Cepi, dulur-dulur, kita di Bepadu di kesempatan hari ini ya. Silakan yang nak bepintaan atau yang nak melu ditunggu kebersamaannya. Halo Bepadu.
1: Bepadu, minta lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Langkan dalam Cik Abang.
0: Mantap, langkan dalam.
1: Iya, apa kabar Cik Abang?
0: Alhamdulillah, baik Mang Pe.
1: Iya, kan aku baik juga. Pacar telepon Cik Abang.
0: Iya, bener nih ya.
1: Iya, kalau
0: pada
1: sehat,
0: pacar telepon. Iya. Oke. Mang Pe, ada lagu apa? Apa yang tadi lah?
1: Lagu yang di WhatsApp tadi, Pak.
0: Oke, kita siap ke lagunya ya.
1: Ini ada elegan setelah sudah minta dulu disenggol katanya. Salamnya ada Dodong di Pusri, ada di Pintapur, ada di Nadia juga di Sukabangun.
0: Payo.
1: Ada Cita Sungai Lais, ada juga Cianin di Perum Centen. Mana Cianin akan jelas ke suaranya, biasanya kalau masuk terus. Ya ada Pitung juga, ada Tigolu, ada juga siapa lagi. Ada C, Aki, Aki sama Andra, ya ada juga Robi, Ramakasi, ada juga Yuni sama Sisi di Pelaju. Ada Mang Iwan di Kereta Pati, bareng ibu ya. Karena Mang Iwan ya di Kereta Pati. Ada juga Mang Adi Sukarami. Ada juga Reswan sama Pak Darawan Bukit. Ada Wape juga, ada Mang Yus Jalur 17. Ada juga Hendra kan, bareng ibu Kartininya di Dalam Pinang ya. Ada Bang Napi Jakaraja, ada juga Mang Yasin Tangguh Buntung. Masuk, Mang Yasin sudah aku ini masuk dia.
0: Masuklah.
1: Ada juga Mang Helmi, Mang Tozai juga, ada BMI juga, ada Pian Talang Balai. Ada juga siapa lagi, ada Pauzat sama Ada Pauzat, sama Rudi di Sungai Lilin. Ada juga Yusarus sama Buawati sudah ya. Ada Petra Pantai juga bareng ibu. Ada juga Ujo Asma, ayo di Pengapalai, emak aku tuh, Ibu Asma.
0: Paya.
1: Ada juga Pak Sobari bareng ibu. Ada Akbar bareng Arita juga. Ada juga siapa Bunda Aida Eribin. Ada Pak Siti Aida. Ada pihak Anum Jokpa Dorian Sudirman. Ada juga ada Papa Windy juga di Banyuasin juga. Ada juga siapa lagi. Nah, Ferry sama Idham di sekolah sana, Mang Johan juga, itu siapa Pak Syukur di KM14, kalau
0: payah.
1: Ya, Pak Siapa, sehat selalu, tentunya salam untuk keluarga, Siapa sehat.
0: Yo, Mang Pe. Amin. Terima
1: kasih.
0: Siap,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mang Cepi bisa dulu. Sementara kita angkat si kok penelpon dulu ya. Mang Pendi kebetulan juga sudah WhatsApp, sudah masuk telepon juga. Kita hadir ke lagunya. Dan kayaknya akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di pukul 15:33 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan waktu asar, kita juga akan hadirkan lagu-lagu religi. Untuk Mang Cepi dulu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bang Cebi Cedol Lulur, sesaat lagi di pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Pak Cebice, dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
1: Nada religi.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya Pak Bang Syai, bisa dulu-dulu kita balik lagi di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut, langsung kita angkat. Halo Bepadu, terputus, dicubo lagi, silakan Bepadu
1: Bepintak Lagu Dangdut. Assalamualaikum Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Joni Cik Abas.
0: Joni di Pelaju eh?
1: Iya betul.
0: Oke
1: okay. Cik Abas sehat ya?
0: Insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ada lagu apa nih?
1: Pak Terduga aja. Siapa?
0: Dari siapa tuh?
1: Roma.
0: Roma ada minta sudah.
1: Nah.
0: Dewa Amor.
1: Ini deh. Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Apa ya? Perawan Desa.
0: Perawan Desa. Mansur S Perawan Desa. Coba kita cek dulu ya. Mansur, Mansur, Mansur. Iyalah, ya dicarikan lah.
1: Ada deh.
0: Kalau di list kita belum ini belum baca. Ada.
1: Apa,
0: oh, ada. Ada dia duet sama LP ya?
1: Iya.
0: Perawan Desa ya?
1: Mm.
0: Oh iya, ada. Oke.
1: Okay. Ya buat Jimmy Rapa ya di Polda.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Sobari.
0: Mm.
1: Terus buat Sisi Cek Pipit.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi tadi?
0: Siapa lagi?
1: Mike Nama Ngapu, Mang Akbar.
0: Mm-hmm.
1: Di Rantau Bayur.
0: Oke. Okay.
1: Ayo semua-semua lah, Cik Abas tanpa terkecuali, salam kenal yang belum kenal.
0: Siap.
1: Salam kompak yang sudah kenal.
0: Mm-mm.
1: Buat Cik Abas, terima kasih, selamat tugas.
0: Cik Abas ya. Siap.
1: Hati-hati Cik Abas, semoga
0: okay.
1: Selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Cik Abas ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Joni yang dari Pelaju. Ada siapa lagi? Bepadu.
2: Aku Dandut.
0: Iya, sama siapa nih? Waalaikumsalam. Halo?
2: Sama.
0: Hilang-hilangan suaranya. Sama siapa?
2: Sama
0: Cik. Kecil dikit dulu itunya, teleponnya. Apa? Radionya biar enggak feedback.
2: Sama Cik Nur.
0: Cik Nur? Cik Nurma?
2: Ya.
0: Di mana Cik Nurma? Halo?
2: Ya, di Jalur.
0: Oh, di Jalur. Iya, hilang-hilangan suaranya. Ada lagu
2: sehat,
0: apa?
2: Ya,
0: insya Allah sehat, Cik Nurma. Ada lagu apa kita?
2: Ku Rindu Ayah.
0: Ku Rindu Ayah dari Selfie, ya?
2: Iya.
0: Oke, kita siap ke lagunya. Nak kirim untuk siapa?
2: Buat... Cik Sisi, Cik Titit, Ita,
0: okay.
2: Buat Cik Eli Sampel. Siapa yang masuk tadi apa?
0: Barusan ada Tonya. Bang Joni di Pelaju.
2: Bang Joni. Buat Cik Eli. Buat Asmi.
0: Yo.
2: Cuma
0: Cik
2: ya.
0: Oke. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Cik Nurma yang ada di Jalur ya. Iya, suaranya hilang-hilangan. Tapi tidak apa-apa ya, lagunya ditunggu ya. Sudah kita siap ke. Sikop penelpon lagi kita tunggu. Bepadu.
3: Minta lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Iya, so siapa? Pian.
0: Hah?
3: Pian.
0: Pian. Cek Pian di Talang Balai, Pak Yola. Cek Pian ada lagu apa?
3: Hah?
0: Ada lagu apa?
3: Lagu? Lagu dari Mansur lah, bakal naik belum?
0: Mansur sudah ada kebetulan.
3: Lagu dari siapa ya?
0: Dari siapa? Banyak Imam S. Harifin belum, Megi Z belum.
3: Imam belum ya?
0: Eh?
3: Imam belum.
0: Imam belum. Ada lagu apa Imam?
3: Lagu dari Imam Terdampar ada gak?
0: Terdampar, coba kita cek. Terdampar dari Imam S. Harifin. Agak dicari ke lagunya.
3: Kita kirim siapa yang masuk tadi siapa?
0: Ada Mang Pendi, ada Bang Joni, ada Cik Nurma.
3: Ya.
0: Ada
3: juga. Oh, salam kenal lah Cik Nurma ya.
0: Cik Nurma di Jalur.
3: Salam kenal lah dari Pian ya. ini juga ya, ada Nadia juga ya. Ada Bang Asin, Jasmine ya. Bang Nasi juga ya. Bang Tawa. Ada juga Bang Pendi ya. Gasing Laut. Gimana itu?
0: Gasing Laut sama Langkan ada dua-duanya.
3: Bang Adi juga ya. Juga Bang Iwan, Bang Indra Widodo ya. Juga Pak Akbar. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Cik Eli ya. Cici ya. Ada Bitung ya. Pokoknya gara-gara lah.
0: Oke deh. Siap.
3: Kebanyakan mikir, kelamon.

Akhirnya buat semua pendengar Perempat, semoga sehat-sehat galo. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Oke deh, terima kasih Wapet. Ditunggu lagunya. Halo juga untuk Caripin di Tangguh Buntung ya. Dewa Amor, Oma Irama. Kira untuk semua pendengar Perempat RRI buat Caya, terima kasih. Payolah kalau Caya itu kita buka lagi untuk kebersamaan kita. Kita hadirkan dulu lagunya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya Bang Cep itu dulur, masih di Bepadu gitu angkat langsung. Halo Bepadu.
1: Bepadu, Bepita lagu dangdut. Assalamualaikum Cak Abad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cep Ozan.
1: Iya Cak Abad.
0: Ada lagu apa gitu?
1: Alhamdulillah Cak Abad, baik.
0: Oh baik, oke.
1: Iya.
0: Ada lagu apa Cep Ozan?
1: Lagunya Tidak Semua Laki-Laki.
0: Ngapo?
1: Halo?
0: Ngapo tidak semua laki-laki?
1: Iya, kalau galau-galau laki-laki cak mana cak Abah?
0: Tidak semua dari ini dari siapa?
1: Banyak versi di sana.
0: Versi Basopi, Lewaldi, Hamdan ATT.
1: Nah, yang Lewaldi aja cak Abah.
0: Lewaldi, oke. Okay. Kita siap ke lagunya. Kirim.
1: Ya, kita kirim Cak Bas ya. Buat Cak Putra Banten, Cak Akbar, Cak Irin. Ada Cak Adi Pitung, Cak Adi Sukarame juga. Ada Mang Yus di jalur 17 ya.
0: Yo.
1: Juga ada lagi ini Cak Iwan di Kertopati sama Cak Indranya di Taung Jambe. Ada Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan ya. Ada Cek Nadia juga,
0: okay.
1: Cek Ika, ada Cek Sisi juga kan, ada Cek Eli, ada Cek Robi, Cek Rizwan juga di Bukit, ada Cek Saharul, buat lagi Cek Aspin, Cek Asminyo di Pajo ya, buat galau-galunya Pak Cek Abas.
0: Oke, siap.
1: Ya untuk cabasnya, selamat buat sampai tuntas.
0: Oke. Okay,
1: terima kasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cep Pauzan. Yang nak pilih lagi Pak Yo, kita tunggu. Berpadu.
2: Berpadu. Assalamualaikum cabas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Cabas lupa kalau punya suara. Arah ke Kecamatan Rambutan.
0: Oh. Mangujuk ya. Sako Rambutan.
2: Betul bang.
0: Oke, Mangujuk cak mana di sana suasananya?
2: Kalau untuk saat ini, walaupun panas, tapi berangin di sini bang.
0: Berangin ya, jadi cukup sejuk ya?
2: Itu harapan kami.
0: Untuk
2: pendengar-pendengar perempat ya, khususnya misalnya gudang itu, doakan hadap hati hatinya ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Ada lagu apa kira-kira?
2: Pengorbanan.
0: Dari siapa?
2: Kuing Oma.
0: Oh, Mas sudah.
2: Sudah ya?
0: Iya, tadi.
2: Walaupun
0: Amor.
2: Omo Eroma dengan judul beda tetap tidak bisa ya?
0: Tidak bisa.
2: Tidak bisa, baik. Kalau begitu dari ini Pak, Bang.
0: Dari siapa?
2: Dari Mansur S.
0: Mansur S, yang mana? Nah,
2: Pelaminan ke Rabu.
0: Jangan enggak dipleset ke situ.
2: Iya.
0: Oh, Mansur S sudah, Mansur S sudah.
2: Sudah juga ya?
0: Sudah juga dia.
2: Sudah berarti ini, Be. Megi Z.
0: Megi Z yang mana?
2: Berat sebelah.
0: Berat sebelah.
2: Ada?
0: Megi Z berat sebelah.
2: Ada.
0: Itu tahun berapa tuh? Berat sebelah.
2: Ada ya?
0: Coba kita cek dulu ya. Berat sebelah dari Megi Z. Ada.
2: Ya, pasti untuk menjelang sore ini ya, sudah mendekati waktu 4 sekian.
0: Oke.
2: Kita berakuman dari Bang Fauzan tadi ya. Kita kirim-kirim semua yang ada, khususnya ada di Desa Sako ya. Pasti Cedipa, Jabeti juga monitor nih.
0: Oke.
2: Yang pasti yang dengan 10 RT ini monitor Pro 4 untuk lagu dangdut ya.
0: Siap.
2: Pasti untuk Bang Bas juga. Kami sebagai pendengar doakan sehat saja ya. Ya.
0: Yo, amin.
2: Ya, bocil sudah dua. Pasangan baru satu bang ya.
0: Oke.
2: Kami doakan sehat kalau.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mang Ujo yang ada di Sako Rambutan. Kita intip dulu di WhatsApp gitu ada siapa. Selamat sore ya untuk Cik Amza Yusuf yang ada di Jambi. Salam untuk Cik Atim, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Paujan, Cik Sisi untuk galau-galau Pens Pro 4 Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya. Untuk Cek Siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, doa yang sama untuk Cek Amja Yusuf yang ada di Jambi. Baiklah, kalau Cek itu Bang Cek Bicedul dulur, tentunya sebelum lagu-lagu yang sudah dibinta lagi yang tadi ya kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sebelumnya. Tetap bersama kami di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Ya Pak, emang cek bicet dulu di sesi terakhir kita angkat dulu. Halo Bapak Adu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama cek Sisi.
1: Iya.
0: Cek Sisi ada lagu apa?
1: Ini bet. Cinta-cinta dari Brick to Norman. Cinta-cinta dari Brick to Norman.
0: Brick to Norman.
1: Iya.
0: Coba kita cek ya.
1: Kirim ada lagunya.
0: Cinta-cinta.
1: Iya.
0: Ada.
1: Kirimnya buat galau-galau.
0: Oke.
1: Karena habis itu waktunya. Ya, soalnya buatnya masuk-masuk tadi ya, soal kontak-kontak
0: deh. Oke deh.
1: Namanya Bang Abas, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jessy. Iya, kita siap ke lagunya. Dan untuk Bang Cepicet dulu, sekaligus kita tutup dulu ya kebersamaan kita untuk Bapak Adu di kesempatan sore hari ini. Dan yang pasti terima kasih yang sudah berpiloan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi jadi hiburan lah ya untuk Macik Bicet Dulur. Tentunya masih dengan Cik Abas, masih ngawani Macik Bicet Dulur sampai lagi di jam 8 malamnya. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya, macam itu dulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cek-Becek dulur-dulur, Rumah Musalaki merupakan rumah adat khas Nusa Tenggara Timur. Rumah adat Musalaki memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dengan rumah adat di daerah lainnya. Sebagai salah satu ikon atau lambang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, rumah Musalaki mudah ditemui di provinsi ini. Tidak hanya itu, banyak bangunan rumah masyarakat yang mengadopsi bentuk rumah Musalaki. Rumah Musalaki biasanya digunakan sebagai tempat tinggal yang diperuntukkan bagi pemimpin daerah tersebut, seperti kepala suku, lurah, ataupun camat. Selain dijadikan tempat tinggal, rumah adat ini juga sering difungsikan sebagai tempat digelarnya upacara adat, ritual, acara musyawarah ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Uta Kelo adalah nama dari makanan khas suku Kaili Kabupaten Donggala dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Uta Kelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas masak makanan yang satu ini mungkin mirip gulai daun singkong. Uta Kelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang ataupun terong. Rasa khas Uta Kelo terletak pada kombinasi rasa gurih yang dihasilkan oleh santan serta rasa pedas yang dihasilkan oleh cabai rawit yang menjadi salah siko bumbu utama dalam makanan satu ini. Bang Cipicu dulur, Habokon adalah salah satu makanan tradisional khas Raja Ampat yang berbahan dasar sagu. Makanan ini sering dihidangkan pada acara adat maupun sebagai makanan sehari-hari masyarakat setempat. Proses pembuatan habokon cukup sederhana, yaitu sagu dipanggang hingga matang dan biasanya disajikan dengan ikan bakar atau sambal khas Papua. Teksturnya kenyal dengan rasa gurih yang sangat cocok dinikmati bersama keluarga. Habokon tidak hanya sekedar makanan tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Raja Ampat. Dengan melestarikan habokon, generasi muda bisa terus mengenal dan mencintai kuliner warisan leluhur. Masih bisa dulur-dulur, Ganinu adalah camilan tradisional berbahan dasar sagu yang berasal dari kampung Lopintol di Raja Ampat. Proses pembuatannya unik karena menggunakan cetakan tanah liat yang disebut abakna dan diolah dengan teknik bakar tradisional. Dalam membuat ganinu, sagu basah terlebih dahulu ditapis lalu dicampur dengan kelapa parut dan gula aren sebagai pemanis alami. Adonan ini kemudian dibakar menggunakan kayu bakar khusus.

0: agar panasnya stabil dan teksturnya renyah sempurna. Rasa Ganino dominan manis dengan sensasi renyah yang khas, membuatnya cocok dinikmati bersama secangkir kopi atau teh hangat. Camilan ini tidak hanya nikmat tetapi juga menjadi bagian penting dalam tradisi kuliner masyarakat Raja Ampat.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguling atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baca Bicara Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke dulu informasi untuk Baca Bicara Dulur. Kita ambil dari laman rri.co.id yang mana dari Muara ini diinformasi ke kalau ada Danau Suji yang ada di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, yang kini tidak lagi dikenal sebagai tempat pembuangan sampah yang kumuh. Melalui konsistensi warga dan sentuhan program pemberdayaan, danau ini bertransportasi menjadi destinasi wisata unggulan di Sumatera Selatan yang mandiri secara ekonomi dan energi. Yang mana perubahan besar ini berawal dari kegelisahan tokoh masyarakat setempat, Bob Permana, melihat potensi yang terkubur di balik tumpukan sampah. Ia bersama rekan-rekannya mulai bergerak dan langkah awal ini kemudian mendapat dukungan penuh dari Pertamina EP atau PEP Pramulifil bagian PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 melalui program Lembak Desa Wisata Suji Mbak Dewi Suji. Dan selama 5 tahun 2021-2025 PEP Pramulifil mengucurkan program peningkatan kapasitas pelatihan keterampilan hingga pengelolaan desa wisata. Dan tidak hanya itu, aspek transisi energi juga menyentuh kawasan ini lewat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang berkapasitas 8,72 kW dengan baterai 10 kW per hour. Dan sebagai sumber energi alternatif sekaligus sarana edukasi bagi pengunjung. Dan tentunya program ini kini telah memasuki fase exit program menandai kemandirian penuh masyarakat dalam mengelola Danau Suji. Dikatakan oleh Manager Community Involvement dan Development PHR Yudwan Ridwan Faizal, di mana Pertamina EP Pramuli melalui program PPM ini terus berkomitmen mendukung pemberdayaan masyarakat, menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan tentunya dampak ekonomi dari transformasi ini langsung dirasakan lambat laun. Danau Suji kini ramai dipadati pelancong dari Palembang, Lampung, Lubuk Linggau, Bengkulu hingga Bangka. Dan wisatawan bisa menikmati wahana perahu, sepeda air atau sekadar berpiknik di saung pinggir danau. Sektor lapangan kerja baru pun tercipta, setidaknya 30 warga lokal terserap sebagai tenaga pengawas dan pelayan paruh waktu saat air pekan tanpa kehilangan waktu utama mereka untuk mengurus kebun pada hari biasa. Dan sektor UMKM yang menjajakan panganan khas seperti kerupuk, opak dan kemplang di sepanjang jalan akses Danau Suji ikut kecipratan untung. Dan menariknya perputaran uang di Danau Suji tidak hanya masuk ke kantong pengelola. Sebagian keuntungan langsung disisihkan untuk kas masjid, masjid setempat dan badan usaha milik desa atau BUMDES. Dan tentunya dikatakan oleh Bob Permana bahwa pihaknya tidak pernah membayangkan tempat yang dulu kumuh dan menjadi lokasi pembuangan sampah kini bisa menjadi tujuan wisata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dan yang terpenting adalah lingkungan menjadi lebih bersih, pemuda memiliki kegiatan positif dan masyarakat bisa memperoleh tambahan penghasilan. Tentunya semangat pelestarian lingkungan dari Danau Suji ini juga diduplikasikan oleh PHR Zona 4 ke wilayah lain. Berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pramuli, mereka gencar mengampanyakan edukasi lingkungan kepada pelajar, melakukan penanaman pohon buah produktif hingga mendukung konservasi habitat gajah di kawasan hutan Benakat Semanggus melalui penanaman pohon pelindung ekosistem. Macam itu dulu, tentunya masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nantinya kita akan hadirkan lagu-lagu religi ya untuk menjelang maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Bahasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Macam itu dulu dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rakan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agik dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agik tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 300 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Ya Bang Cip, dulur-dulur, kita keingin Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cip, dulur-dulur, tradisi kumpul keluarga untuk pernikahan seperti menegaskan kodrat manusia yang tak bisa hidup tanpa orang lain, kendati ia bisa saja memiliki segalanya. Dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, kumpul keluarga merupakan tradisi wajib untuk memberikan dukungan materi dan moral bagi mereka yang hendak berumah tangga. Sebelum kumpul keluarga dilakukan, ada beberapa persiapan yang dilakukan di antara calon mempelai, salah satunya adalah pembicaraan keluarga. Dalam pembicaraan tersebut, kemudian akan diputuskan tanggal dan waktu pelaksanaan acara kumpul keluarga. Jika sudah diputuskan waktunya, barulah undangan akan disebar. Bang Cedul-dulur, tradisi yang masih dipelihara oleh masyarakat Papua ini termasuk upacara adat Papua yang dilaksanakan pada momen tertentu seperti tradisi war. Bagi warga Biak, upacara war merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga inti dengan melibatkan kerabat suami dan istri. Tujuannya adalah untuk memohon sekaligus meminta perlindungan untuk anak mereka pada penguasa alam semesta. War dalam kebudayaan orang Biak dipandang dari dua sisi, yaitu tradisi war sebagai upacara adat dan war sebagai nyanyian adat. War sebagai upacara adat mengandung suatu makna simbol dalam kehidupan orang Biak yang di dalamnya terkandung nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan sang penciptanya, dengan sesamanya, dan hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, oi dah, bah, go sayo bah naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apo? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak

0: tanam ke pekarangan tetangga, ba.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mang Cebicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Oce Bice Dodulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Oce Bice Dodulur seperti biasa kita akan hadirkan irama Batang Hari 9 untuk kebersamaan kita di hari ini Rabu 8 Juli 2026 yang nantinya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Dodulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Teh, kita meloi acara irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Oke, episode dulur, kita cukup ke kebersamaan kita di suara irama Batang Hari 9 yang sekaligus menutup perjumpaan kita di rangkaian Sriwijaya Sore. Tentunya Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya Mang Cik Bicik Dulur. Setelah ini akan ada Cik Dola yang akan ngawani Mang Cik Bicik Dulur di rangkaian Sriwijaya Malam. Sekali lagi Cik Abbas pamit. Selamat malam, selamat lanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengan lagi kita berado di Sriwijaya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai

0: mampu lagi melakukan perlawanan.
1: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
2: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
1: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
2: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan hulu balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
4: Hai! Hai! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah. Akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: Ayuh perahu, kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena keseluruhan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Lundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu Balang dan Panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu peringat di mana berado. Senang berhasil di hati kulo. Cedol apa cak bersua kembali di kesempatan malam hari Serigaya Malam. Tadi sudah dibuka dengan legenda ya. Dan tentunya setelah belumnya ada program acara Serigaya Soge bersama Om Cik Abas ya. Kali ini bersama kulo Cedol dengan semangat yang luar biasa. Masih ada sisa-sisa kegiatan tadi ya. Tinggal istirahatnya. Apa juga yang malam ini dapat sip malam. Nah, semangat begawi Pak ya untuk dulur galo-galo. Oke, dulur kita lanjut kembali. Hiburan informasi, kita buka line telepon di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Yo, dengan siapa di mana?
1: Mana kabar tuh, Pak?
0: Baik, oi.
1: Udah tanya tuh lagi masih di WA tanya ya.
0: Ngapo? Ngewangi, Bu.
1: Iya, Pak, ya ke situ lagi. Iya, masa belum datang berarti.
0: Belum.
1: Iyalah, Dewan berani juga lah di situ.
0: Beranilah, merami juga depan
1: oh,
0: lu.
1: Oh, benar.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu Sunsel Berdendang.
0: Jangan banyak mikir. Lagu apa?
1: Ini banyak.
0: Lagu apa?
1: Sekarang Kertopati.
0: Hah?
1: Tanjung Karang Kertopati.
0: Oke, Mbak Tanjung Karang.
1: Iya, Tanjung Karang Kertopati.
0: Oh, kita Tanjung Karang ya. Sip. Oke.
1: Okay.
0: Aduh.
1: Oh, ayo, terima kasih. Jadi kapan juga nih?
0: Siap.
1: Yo, siap, makasih. Cedola.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Banten luar biasa sekali nih. Masuk yang pertama, biasanya bugi sekali. Oke lah, ada kemajuan deh. Oke lah, dulur-dulur galo-galo. Oh, kita catat dulu siapa tadi yang nelponnya. Kayak kelupuan ya. Putra Banten. Payu, diaturi kita buka lagi line telepon ya. Lah kering-kering aja ya, lah kering-kering ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Cek Dola di sini.
0: Wow, ini Cek Bosan ini. Kedengaran suara belaga nih.
2: Iya, Pak Cek.
0: Iya.
2: Juga.
0: Sama. Lebih
2: belaga Cek Dola.
0: Samulah.
2: Lebih banyak Cek Dola.
0: Samulah, sama-sama belaga sudah. Jangan ribut.
2: Iyalah, sama-sama belaga lah, enggak usah nak ngatau Cek ya.
0: Iyalah. Lanjut.
2: Apa? Ini Mas Cek lagunya. Yang macam-macam pempek itu apalah judulnya
0: ya? Apa? Pempek.
2: Ya pempek tuh lah kalau.
0: Dar pempek.
2: Pempek aja.
0: Siapa nyanyi pempek deh?
2: Kalau nyanyinya tuh, nyanyinya ini cek apa? Betino yang nyanyinya. Ya.
0: Dangdut.
2: Bukan.
0: Pempek Palembang.
2: Oh, nah pempek Palembang tuh lah.
0: Dangdut itu, Putri Bahar.
2: Oh, dangdut.
0: Oh, yang cewek cowok nyanyi ya.
2: Kalau
0: cowok mau ya, adong Edi Mali.
2: Di perempat ini.
0: Ya bahasa Indonesia tapi kan?
2: Tidak, bahasa Palembang.
0: Siapa
2: ada
0: ya?
2: Ini.
0: Oh, Cek Kutik.
2: Ada
0: pempek. Ya ada. Kan? Ada. Siap.
2: Nah, itu apa judulnya, Cek?
0: Pempek Palembang. Cek Kutiknya nih.
2: Oh, Cek Tutik.
0: Cek Kutik, Kutik kah?
2: Oh, Kutik. Kutik.
0: Ya.
2: Oh, Kutik.
0: Iya, deng jerut ya. Oke.
2: Hah?
0: Ya, deng-deng jerut. Tumpas-tumpasan ya.
2: Nah, lagu India
0: gitu. Oh, iya, nanti program itu.
2: Iya,
0: nanti
2: India gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke lah kalau macam itu.
2: Jadi itu baca dulu ya.
0: Yuk.
2: Baca dulunya. Selamat tugas ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau macam itu. Pausan kita catat dokin ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Cik Dola yang ganteng.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar, Cik?
0: Baik, oi.
3: Oh, minta lagu, Cik.
0: Lagu apa lah?
3: Lagunya ini baik, Cik. Lagunya Gadis Seribu Bujang, Cik.
0: Gadis Seribu Bujang.
3: Ayo, Gadis Seribu Bujang,
0: Cik. Aduh, tenang aja.
3: Aduh.
0: Ayo, lagi apa, Yo, Aspin?
3: Cik Dola, selamat. Apa, Cik?
0: Lagi apa, Aspinnya?
3: lagi nguling-nguling, Cek.
0: Awas, saya pergi jalan mungkin.
3: Nguling-nguling. Nguling-nguling. Tanggal 26 tu lah, Junya. Cek Dola tu.
0: Iya.
3: Tak bertemu Cek Dola.
0: Insya Allah ke sana, ya. Aku sahaka. Kenapa?
3: Ajak Cek Ilham, Cek.
0: Oh, iya kan.
4: Seluruh penyiar perempat, ya.
0: Aku nak ngajak lah, baca aku. Aku ni, aku dah belum tentu mendatang ngajak Wong.
4: Jangan wakil ya, sudah sempat masuk
0: Cik Ilham. Iya, iya. Langsung banyak online, ya.
4: Jabas, aku dah kasih Jabas, ya Mita. Cik Yohan sudah.
0: Betul.
4: Jaga aja memang ketuanya ni kan. Pak Becong ni. Ya, dia boleh nganugu yang acara.
0: Okey lah kalau macam.
4: Tapi Cik Dola tu dia harap ke.
0: Iya, ya.
4: Kami nak nyuruh Cik Dola nyanyi.
0: Iyalah.
4: Iyalah, Cik.
0: Yo.
4: Sesumur rendang kalau lain masuk.
0: Okey dah.
4: Ya, makasih Cik Dola.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, tiga penelpon kita rendang.
5: Perhatian, kereta akan segera diberangkatkan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ya dulur, kita kembali menerima lantai. Kita buka lantai telepon ya, dan menerima telepon dari pendengar yang pengen bergabung bersama di program Semsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cendola, apa kabar?
0: Baik, Cik Fendi, apa kabar?
1: Iya, lagi goleng-goleng dengan lagu Cendola.
0: Wah,
1: kemarin rasanya.
0: Cacap.
1: Iya, nama itu Cendola pasti.
0: Iya. Mana-mana?
1: Lagi nyantai ini Cendola, lagi badan sehat, waras juga nih.
0: Apa dia yang dinikmati malam hari ini?
1: Pokoknya dinikmati lah, banyak kopi, ada juga dengan pisang gorengnya.
0: Wow, itu pisang goreng itu loh, mak di kebun dewek cak
1: ya. Tidak, mak beli juga cak dola.
0: Iya.
1: Ya, kebun kasih lagi tanah sananya.
0: Siapa tahu ada kebun di ujung sana tuh.
1: Iya, ada kebunnya di pasar cak dola.
0: Iya.
1: Kalau pisang di pasar kalau sekarang ini.
0: Iya, cepet deh deket ya.
1: Iya.
0: Nah, lagu apa pak?
1: Lagu penyiar baik.
0: Lagu apa tuh? Judulnya banyak pak.
1: Lagu apa baik? Iya. Pokoknya aduk-aduk kerupuk-kerupuk mat itu kan.
0: Oh, kemana bini?
1: Iya. Daripada dekatnya makanan, jelas dekatnya kerupuk-kerupuk mat.
0: Oh, kasihan hidup.
1: Iya. Ya, Cendola sehat kan?
0: Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Sehat. Yang penting kemana mau badan sehat, makan masih galak, masih
0: mampu.
1: Sudah malah itu Cendola.
0: Amin.
1: Ya, kalau duit nyusul Cendola kan?
0: Oh iya, sehat dulu yang penting Pak.
1: Iya, sehat dulu.
0: Baca gawe kemana-mana dah.
1: Ya kan, kata cerita kan kalau pada sehat, ada duit lemah.
0: Nah, baca kemana-mana ya.
1: Ya, pokoknya yang penting kita doa kebaik kalau seluruh pendengarin, baik pendengar, baik penyiar. Ya, kalau Cendola.
0: Amin. Ya,
1: itu baik Cendola ya.
0: Yuk.
1: Aku udah balik dulu.
0: Hati-hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak dah didatangnya nih, nak balik. Tapi yang benar, terima kasih Cik Fendi atau Pak Fendi ya, dilangkan dalam. Di budinya Cik Fendi yang nak bersanjo malam. Oh, sanjo malam. Sanjo itu siang tadi deh. Malam-malam ini kita sumsa berdendang. Kita berdendang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam, Mbak Dola.
0: Wih, apa kabar? Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Dengan siapa?
2: Mbak Dola, sehat.
0: Wih, sehat, alhamdulillah.
2: Lah makan belum?
0: Oh, sudah sih.
2: Belum dua kali.
0: Hah?
2: Belum dua kali.
0: Nah itu nambah ngemuknya.
2: Balik gitu, tidak makan lagi.
0: Ngapa aku tulis pencarian lagu nih Eli?
2: Iya. Aku jadi penyanyi berarti.
0: Tulis ini lah. Ngapa di pas pencarian ditulis salah nih? Lanjut lagu apa cek?
2: Lagu ini
0: be,
2: apa ya? Aida.
0: Aida.
2: Ini be, keliling
0: Klembang be. Keliling Klembang, tapi Aida.
2: Agak
0: be
2: lagu Aida.
0: Pak yo, itu aja.
2: Itu be cek dolah. Sehat terus cek dolah ya.
0: Amin, sama-sama cek yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburu cek Erina. Kita buka lagi ya. Lantai telepon, silakan diatur ya. Majeng diatur ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Dari kawasan OI.
0: OI siapa?
3: Apa kabar?
0: Mang siapa?
3: Dari Cek Johan.
0: Ah, Cek Johan ya, bapakku.
3: Iya, apa kabar?
0: Apa kabar bapakku ya, nama bapakku Mang Johan. Hah? Dengan Cek Dola.
3: Oh, Buat Dola.
0: Iya, betul.
3: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah, Pak.
3: Yo, minta lagu Wadola.
0: Lagu Wadola lagi.
3: Hah?
0: Lagu Wadola aku putar kaki pucuk jam 9, yo. Boikot kunci bonus.
3: Lagunya
0: Lagu Capakam, yo. Oh, Capakam dah pacar malam. Agak sorean mak pagi, mak tu. Ngebit tu.
3: Apa?
0: Dah baca yang lain be Capakam. Halo? Capakam.
3: Suara di HP.
0: Nah, lagu lainnya, Cek. Halo?
3: Pacak.
0: Dah baca. Kati data kami malam-malamnya.
3: Lagu lain?
0: Ya.
3: Tak bersuara di HP-nya?
0: Boleh. Masuk suaranya sekarang. Sudah masuk besar suaranya.
3: Oh, iya.
0: Ah, lagu apa? Pilihan lain? Pilihan ketiga?
3: Oh, yang lain.
0: Ya, pilihan ketiga apa dia?
3: Itu... Jala Kerap.
0: Nah, versi yang Edi Male apa yang dari Morenim?
3: Dari yang duet.
0: Oh, Jalo Kerap. Duet itu Edi Male tadi ya. Oke. Ada. Siap, ya? Ada.
3: Ya, makasih waktunya ya.
0: Sama-sama Pak Yo.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk jam 9 ini, jam 8 atau jam 9 pucuk ya. Itu kalau baca lagu yang middle, yang santai ya, sampai yang seru. Itu loh maknanya. Nah, di sore sih agak pagi gitu. Atau agak gembit-gembit dikit lagunya, remix ya, tapi remixnya remix lagu daerah ya. Dan boleh pokoknya meminta lagu si jam-jamnya itu. Oke lah kalau mak itu ya. Mana aja lo kerap tadi. Baru dua ya, cikok lagi ya. Pak Andy tadi. Oke sudah tiga. Kalau itu kita dendang ke lagu yang diminta oleh pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak kundang kanje di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Pupusik di Jagad Bersama Libau Semende Panjang, Rabu 8 Juli 2026. Mudah-mudahan adik sanak kundang kanje dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio Mang Sabran, ya, dengan Mang Dola.
1: Lama nak ketemu Mang.
0: Oh,
1: apa ada kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Tua apa kabar?
0: Tua
1: apa kabar negeri? Canda muluk.
0: Oh, sehat Mang ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat Mang.
0: Iya. Mudah-mudahan adik sanak, ya, yang ada di dusun, yang ada di perantauan,
1: kemarin
0: nengakah?
1: Kemarin biniku tuh, orang rumah, balik ke dusun, ke Perapai, Bukit Tanjung Sakti.
0: Tanjung Sakti.
1: Bang, apa namanya, berkebun kopi. Minta sapa-sapa bang. Mendengar banyak di Perapai itu.
0: Banyak
1: di kebun Tanjung Sakti.
0: Di pintu langit kapus di apa namanya, Sindang Panjang itu,
1: ya, dengar kah tuh?
0: Banyak itu yang ini dengar kah itu,
1: ya,
0: aja dia tuh kadang-kadang dia tahu masuk aja nya
1: bermiss call pak, kalau be WhatsApp atau SMS apa, cak ada nomor yang bisa di sound, belum ada nomor yang khusus untuk pendengar.
0: Belum ada ini.
1: Siap ke ya? Kalau kita siap ke, sama-sama baca, kita baca ke. Ayo, kalau itu kita buka lantai pun.
0: Kalau ada yang tidak masuk, kita terima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisi ya?
2: Iya, benar.
0: Apa kabar?
2: Gimana kabarnya Bang Sapra? Emang Sapran lah boleh.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
2: Iya, semoga sehat-sehat terus ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Sisi sana sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Payu kalau mai tu nak mana cerita? Cerita hari ni mana?
2: Ini be lagunya Cempedak Bebuah Nangke.
0: Payu Cempedak Bebuah Nangke.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kirimnya dibungkus gala-gala tuh bahasa ini.
0: Gala-gala.
1: Segalanya. Gala-gala segalanya.
0: Gala-gala boleh. Sedadanya kalau Semende itu sedadanya.
2: Ya itulah ya. Ya banyak masakan Pak Dola, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak cepat di sini.
0: Singkat.
1: Padat ya.
0: Padat.
1: Luar biasa.
0: Gitu, terima lagi, Mang.
1: Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
3: Oh, lupa dengan aku.
0: Lupa.
1: Siapa? Jangan lupa.
3: Ada ingat
1: tak? Jangan lupa ke, Mang.
3: Ingat.
1: Lah lama dah masuk.
0: Iyalah, lama dia dah masuk jadi.
1: Biarlah Mang ni.
3: Kalau tak ingat aku sebut ke.
1: Siapa?
3: Itu.
0: Siapa?
3: Tara.
1: Nah.
0: Kan lama ni.
1: Ada dia tiga purnama tiga sasi ya.
3: Iya lama aku dah masuk.
0: Sebelum lebaran.
3: Sebelum. Tidak Bang Toyib kan.
1: Aku.
3: Tiga kali lebaran.
1: Aku pikir dah pindah dah ni.
3: Memang nak pindah kakak tapi belum.
0: Rara yang di ini ya, di Suro bukan?
3: Iya betul.
0: Nah, baru ingat itu.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mang Dola.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Oh, alhamdulillah kalau masih sehat.
1: Rara asli di mana, Selara?
3: Hah?
1: Asli daerahnya mana?
3: Aku ini bisa dikit-dikit bahasa ya. Ini.
1: Bahasa lah.
0: Tak apa.
3: Iya.
1: Coba dikit-dikit.
0: Coba.
1: Dikit.
3: Ayo
0: langsung bae ngomong.
1: Nak ngomong mak mana?
3: Ya nak ngomong mak mana? Ku jawab. Nah itu kan.
0: Langsung lah dia nak berbahasa Palembang tu. Ngomonglah. Nah itu.
3: Oh ini. Apa namanya tu? Apa sudah makan malam?
0: Nah,
1: coba
0: malam dia makan malam.
1: Lalu dia makan.
0: Lalu dia makan belum.
3: Dengan apa?
1: Dengan apa? Dengan itu kalau bahasa itu dengan kau, ya. Dengan kau ya kalau bahasa organ.
0: Iya dengan ngan.
1: Ngan.
0: Sama. Apa kayak apa? Sama apa?
1: Iya. Sama apa?
3: Sama apa?

0: Tadi tu ada tempuyak itu, patin. Di Beringkes.
1: Masak dewek, Mang? Masak dewek.
0: Oh, di itu.
1: Apa dikirim, Mang?
0: Masak dewek.
1: Oh, bukan beli, bukan. Wali, hai, Mang. Masak dewek.
2: Bukan tu beli.
1: Apa anak masak, Mang?
0: Kita.
1: Wow. Oh, iya, Mang Sapran ni segala bisa. Segala pacak.
0: Segala pacak, bukan bisa.
1: Bisa.
0: Bisa ulang.
2: Ya ula itu ula.
1: Nyetuk.
2: Bukan ular, ular kan?
0: Bukan ular.
1: Ular.
0: Ular.
1: Ular.
0: Ular.
2: Pakai
0: rin.
1: Ular.
2: Oh, ya,
0: jadi ular. R itu banyak diganti dengan rin ya.
1: Ular melingkar-lingkar.
2: Ular.
0: Ular
1: melingkar-lingkar.
2: Oh, kalau di Besema ini dia pakai ini apa? Pakai rin. Kalau yang apa beha itu apa itu? Beha.
0: Beras.
1: Beras.
0: Beras.
2: Oh.
0: Ada yang beras. Kalau ini apa namanya ogan itu beras.
1: Beras.
2: Oh.
0: Pakai H dia.
1: Ogan, Mang.
0: Dia pakai G-nya itu pakai.
1: Nah, main lah yang cek-cek lah kita pengen, Mang. Pendengar bertanya, kita jawab.
0: Sama apa dengan cakal ya?
1: Cakal.
0: Mencari ya, cakal.
1: Ada cakal kan?
0: Nah, kalau cakal ini ngerau.
2: Kalau cakal itu
0: nyakar. Oh, kucing nyakar.
1: Kalau gatal itu mah garut.
0: Garut. Ngusok.
2: Kalau ini, apa namanya itu, Mang? Misalnya kalau balik, balik apa balik di sana?
0: Balik, ngelipat.
1: Balik ke rumah maksudnya?
2: Ya, balik ke rumah.
0: Balik.
1: Oh. Kalau ngomong dengan orang nak ngelipat dulu ya.
0: Oh. Aku nak balik kudai.
1: Oh, balik kudai.
0: Tapi kalau lah itu ditambahi kudai.
1: Bukan nak balik naik kudai bukan.
2: Bukan. Naik kudai itu.
1: Dulu.
0: Kudai itu sebenarnya kelu itu apa namanya?
1: Nak balik dulu.
0: Kelu kudai jadi itu kan. Balik dulu. Sebenarnya kuda itu kadang-kadang dikati artinya, tapi
1: nambai
0: harus ada itu ya. Sama dengan ngapu ke baceh, pakai ceh itu kan dikati itu.
1: Ambulan ceh.
2: Bukan, kalau kita orang Batang ini nak kemana ceh?
1: Nah, ceh
2: itu kan dikati. Kemana nak kemana ceh? Kan?
1: Ceh.
0: Bukan ceh.
2: Ceh. Ini ceh.
1: Ceh.
2: Kan jauh itu kan ada.
1: Ya,
2: oh, ceh nak kemana?
1: Ya.
2: Ada lah, tak tahu pastilah kan.
1: Iya ada yang memang di beberapa di seberang ilir seberang ulu ada tu
2: kan. Mana kan?
1: Ya. Cik. Tapi sebab
2: kan. Cik, kalau tapi cik kan manggil uang.
1: Tapi wilayah kami katik ngomong itu.
2: Saya katik.
0: Tak apa lagunya,
2: Ibu. Lagu ini.
0: Tak apa.
2: Apa? Kembila. Kembila.
1: Kembila.
0: Kembila.
1: Lagu mana tuh?
2: Yang liriknya ini lah.
0: Nah, ini Paya Rahman.
2: Tanya ini kan apa dikit?
1: Ya, baik.
0: Coba.
2: Duduk menung, berdiri menung, itu lah.
1: Kembil.
2: Lama dah temu, laju menangis.
1: Lagu mana?
2: Jolah.
1: Kembil.
2: Apa?
1: Nah, judulnya mungkin beda, bukan kembil lah kalau.
2: Memang bukan judul liriknya baik.
1: Duduk tapi mana deh?
0: Kalau ini lagu.
2: Duduk menung, berdiri menung.
1: Kalau darah ini apa?
0: Darah ogan.
2: Besema.
0: OI itu.
2: Tapi kalau tidak kata ini bela.
1: Bukan
0: kalau ini ada kemana? Karya
2: ini
0: Simon.
2: Ini dari Yulisa.
0: Apa?
2: Lama dek balik.
1: Lama dek balik.
0: Oh, lama dek balik.
2: Yulisa Rara dia tu bacanya.
0: Oh.
2: Yulisa Rara.
0: Lama dek balik.
1: Oh, Irama Matahari?
0: Bukan.
2: Iya. Tapi bagus lah.
1: Yang nyanyinya?
2: Yulisa.
1: Sini ada Kartini. Yulisa benar ya?
2: Yulisa kan?
1: Ya.
2: Matahari.
1: Ya, Yulisa featuring Elias.
2: Iya.
1: Berdua ni.
2: Juga ini apa? Dari Rara, tapi tidak tahu aku judulnya apa.
1: Rara tu lagunya live itu, dah di perekaman agak ini masa ngeresek.
2: Oh, bagus lah ya.
1: Iya.
2: Ya udah itu be ya.
1: Duduk mana? Mana masih masih penasaran aku lagu duduk mana?
2: Duduk menung, duduk menung, berdiri menung.
1: Itu irama batang hari.
2: Jumpa lama dak jumpa. Laju nak nangis.
0: Tadi hasilnya lah di.
2: Aku rindu hati.
1: Puas ke bang? Puas lah betul puas ke? Biar kaget dan ngayal tu. Iya iya. Sudah itu he? Biar keluarga lo.
2: Galau-galau
1: bela,
2: galau-galau
1: bela. Iya iya.
0: Oh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam aduh. Lipi kinal lagunya.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Kita kaget coba galau ya.
0: Di belakang Ibu Rara kalau ada. Iya. Halo.
1: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Mang Sapran, Mang Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pen.
3: Iya, apa kabar Mang Sapran, Mang Dola?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya kalau sehat makan masih mubu.
0: Masih. Masih.
3: Pardo, suara Mang Sapran tuh malam nih. Iya, mungkin bulan-bulan muda kali ya.
0: Lah masuk.
3: Bulan muda ya, bulan muda.
0: Bulan muda.
3: Iya.
0: Oh, masih suasana bulan muda ya.
3: Iya, kalau bulan muda itu lah mak lagu kantong masa tebak.
0: Oh, masih itu.
1: Iya.
0: Sempali koran.
3: Sempal koran, jangan koran.
0: Tapi
3: ada duit.
1: Oh, zaman bingin nih kan itu.
3: Iya.
1: Buntu sempal koran.
0: Oh.
3: Boy. Ini ada sama itu no, ini kan itu jenis store. Ibu Ibu Ngeli ini store.
0: Ibu Ngeli.
3: Iya. Ini nama itu. Hai.
1: Baik, baik.
3: Mang Sapra, Mang Sapra boleh lah dan malam ini
0: malam Kamis. Malam Kamis.
3: Iya, jadi mau dah mau nak hadir.
0: Payo.
3: Iya, biar kirim-kirim salam tu kan nak. Apa dia majikan tak absen baik dengan Mang Sapra dengan Mang Dola. Nah, ada Putra Banten pula nah. Mang anu, Mang Putra Banten miskol.
0: Miskol ya.
3: Iya, nama tu.
0: Baik.
3: Aku dah suruh turun. Iya. Ada Mang Sapran, lagu kita pilih lagunya ngebit wae.
0: Apa?
3: Lagu apa wae? Kalau pintaan lagu aku lah sudah nemen aku minta terus Mang Sapran pula minta milih lagu aku dengan Mang Dolar.
1: Iya.
3: Iya.
1: Lagu apa, Mang?
3: Lagu apa Mang anu? Ya Mang Dola wae pilih lagu apa?
1: Langsung
3: ngebit, jangan ngebit.
1: Jangan ngebit malam-malam, Mang.
0: Iya,
1: yang sedang aku yang sedang-sedang baik. Iya.
3: Kami udah orang kebiri anu ngompreng ngene di radio, anu perempat ini.
0: Nah, kalau Mang itu Mang Pen kalau ini ya, apa nang ke muda. Kita ini pilihkah janda muda?
3: Janda muda nama Sapran itu. Ya kalau janda muda Mang Sapran.
0: Janda muda Mang.
3: Iya,
1: janda muda.
0: Ayo. Iya.
3: Ya kalau kaget Mang syukur yang ada di KM14 nak masuk bolehnya dengan senamu gasing. Iya. Nah ini ada informasi dengan Cik Bebit. Aku ada keluarga juga di sana. Ada nama Rohana. Tolong cari kakak Cik Bebit Rohana. Ada keluarga aku di Talang Betutu. Ya aku telepon-teleponnya ada Rohana itu dan ada diangkatnya. Agak Cik Bebit tolong cari kakak di sana. Namanya Rohana. Dulu tinggalnya di Alang Lebar. Nah, sekarang pindah di sana. Jadi ada bangsa batu di itu. itu wae anu bangsa peran di sana.
0: Payo payo payo.
3: Ya mudah-mudahan kan kamu berdua tuh sehat-sehat terus.
0: Amin.
3: Ya jarangnya baik ngopi-ngopi itu kan. Ya makannya atur wae jaga kesehatan. Ya guna balik dulu.
0: Payo payo payo. Hati-hati.
3: Ya tak lama-lama ni yang kaki nyalain kepengen yang kena masuk. Anu kirim salam ni gara-gara baik. Ya sudah adanya ya.
0: Sudah adanya.
3: Nah sudah adanya baik gara-gara. Ya itu memang Sapra memang adalah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa bang nyanyi bang janda muda?
0: Janda muda ini apa namanya?
1: Empat ada yang dibeli.
0: Siapa? Nih,
1: Tanah Abang nih.
0: Bukan. Ali Imran.
1: Hah? Bener bang. Oke, apa dia pakai?
0: Nah, Desa Nagunang Gajah di mana saja berada, kita istirahat kudai sambil nengaka tiga lagu berturut-turut. Cempat dak bobo nangke, kemudian lama dek balik, eh?
1: Ya.
0: Kemudian janda muda.

0: Ada sana kurang kancil di mana saja berada. Kita lanjutkan. Berusia di jagad bersemali bau semenda panjang. Kalau tadi cempedak pebuah nangka, lama dia balik. Kemudian apa tu dia memang?
1: Nangka muda.
0: Nangka muda ya.
1: Janda muda belum
0: ketemu. Belum bertemu.
1: Mungkinlah sudah nak kahwin dia.
0: Langsung saja mang, kita terima lah ada yang nelpon.
1: Ya, ya tadi.
0: Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa mang, di mana?
2: Dari Desa Sako mang.
1: Manguju.
0: Manguju.
2: Ya. Lama kita tak jumpa dengan Mang Farhan ya.
0: Oh.
1: Sapran Farhan.
2: Long sapran. Salah cakap kami tadi.
0: Kalau sarkam di ini apa? Di apa? Kampus ya.
1: Iya.
2: Di kabar apa, Bang?
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Mama sebelahnya?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Ini orang rumahnya pulang.
1: Sudah alhamdulillah.
2: Kembali ya.
1: Heeh. Ada ngurusilah. Lah enggak ngurusilah. Oh. Tapi termasuk masuk angin.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya.
2: Ya, pasti lokasi Desa Sako ini untuk saat ini aman.
1: Aman ya?
0: Aman ya.
2: Helikopter dari hulu ke hilir terus lewat
1: waterbombing.
2: Kabupaten sebelah ceritanya sudah mulai karubut lanyang.
1: Gitu. Ada asap-asap datang dah. Nah, keras asap-asap dah.
2: Di lokasi kami?
1: Hah?
2: Aman, cuma lokasi kabupaten sebelah.
1: Oh.
2: Kan di sana itu kan lahan gambut itu bal sana kan?
1: Iya. Yeah.
2: Mudah-mudahan ada di atas sih.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
2: Kalau sudah karbut lahan sudah an, tapi mudah-mudahan yang tahun sudah ditanya kan aman tuh. Itu harapan kita kan?
1: Iya yeah, betul.
2: Apalagi di daerah Jakabaring sekarang kan sudah tak pula banyak lagi hutan situ kan?
1: Iya yeah, betul.
2: Tapi lahan gambut masih ada situ.
1: Nah, iya.
0: Iya.
2: Mudahan lah kita bisa menjaga-jaga ya.
1: Ya minimal dari sebelah-sebelah kita kering-kering jangan dibakar ya.
2: Iya.
1: Itu
2: contohnya di Pulau Jawa itu kan di mana tuh yang tempat pembuangan sampah tuh sekian hektar kan kebakar tuh.
1: Iya, tidak sengaja tuh. Rupanya.
0: Iya itu apa namanya udaranya panas.
2: Kadang-kadang wangi nih, kadang-kadang yang mudah kebakaran ini kan dari mobil buang puntung lah. Puntung itu yang bikin-bikinan tuh.
1: Iya. Kalau untuk pribadi ya.
2: Lagi sepanjang jalanan dari kami ke Solo kan sudah banyak lahan-lahan kering gitu kan.
1: Benar.
2: Sudah sering ada kebakaran. Eh mudah-mudahan aman-aman baik kan.
1: Sehat ya.
0: Tapi lagunya bang?
2: Lagu ini bebas sejanya ya.
0: Eh?
1: Lagunya untuk acara lahat yang Empat Lawang, Semende, Muara Inim, Pagar Alam dan juga wilayah yang ada di Oku Selatan Yogan ya.
2: Ini memang pilihkan dari salah satu kalau Pagar Alam itu sering sudah diputarnya ya.
1: Apa tuh?
2: Coba-coba dari daerah Muara Inim.
1: Ah, mana tuh Muara Inim?
2: Salah satu dari Muara Inim yang jarang-jarang diputar tuh memang.
1: Nah, kalau nyari lagu Muara Inim agak susah gitu. Susah. Banyak. Agak susah.
0: Banyak. Mamang sebut ke baik itu.
1: Lagunya bang.
2: Pagar Alam boleh, Lahat juga boleh, dari Oki juga boleh. Okay. Kalau tuh dari Bunyasin, tau kami dari Bunyasin ya?
1: Eh? Bunyasin ada macam masuk.
0: Macam masuk.
1: Acaranya lain.
0: Acara malam ini khusus ini bersemali bal semende panjang.
2: Yang mana cocok dari penyiar itu beh? Kita putarkan.
1: Meluan beh bang ya?
0: Iya.
1: Kita sudah kita cari gaya. Ya.
0: Amen itu, Hindu. Kita pilih ke Amen Hindu.
1: Yang lama
2: Aman
1: baru.
2: Hindu.
0: Hindu.
1: Aman Hindu.
2: Ka- oh.
1: Kalau rindu.
0: Kalau rindu gitunya tuh.
2: Sedikit informasi untuk siaran perempat di sini.
0: Hmm?
2: Terlalu jernih siaran di sini kami dari mana?
1: Itu. Bukan begitu nak komplain.
2: Iya serius ini malam ini dah bahas kampung cinta, tak main-main, tak istilah tak penesan kan
1: serius. Iya, bening ya.
2: Terlalu jernih kami dari mana sini?
1: Bening lah ya.
2: Bening.
1: Oke, apa kasih ya, Mas.
2: Mudah-mudahan penyiar-penyiar di situ bening-bening semua.
0: Bening-bening.
2: Suara kan kami.
1: Ini masih tanggal 8. Bening-bening kalau.
0: Bening-bening. Oh,
1: alhamdulillah.
2: Iyalah.
1: Makasih, Bang ya.
0: Iya.
2: Penerimaan perupaan alhamdulillah di sini. Ya, kami sekian di sini secara manual.
1: Jadi kalau dia dari pagi sampai malam tadi bening terus.
2: Iya.
1: Jadi enggak ngeresek deh.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kita berbagi waktu memang ya.
1: Boleh. Oh,
0: boleh, boleh. Ada
2: pendengar yang lain.
0: Mm-hmm.
2: Pasti untuk khusus babak malam ini
1: Amin, amin, amin. Kami doakan juga di sana. Ya, sama-sama doa kita.
2: Juga penyiar-penyiar juga ya.
1: Amin, amin.
2: Yang pasti dari hulu ke hilirnya kita doa ke semua be.
1: Segala-galo ya.
0: Terima kasih.
2: Khusus untuk Kaur Budla ini mudah-mudahan ya. Kalau sudah yang setahun kemarin-kemarin itu aman kan?
1: Ya.
2: Mudah-mudahan tahun ini minta doa juga aman-aman.
0: Aman pula. Ya,
1: aman pula.
2: Ya. Nah, apalagi di kecamatan ini kan di tada hujan ini sudah kalau bahasa kampungnya sudah berguyur ada yang panen ini kan?
1: Ya.
2: Itu memang.
0: Bayu, bayu, mau.
2: Farhan,
0: Sapran
2: juga.
0: Mang Sapran.
2: Mang Sapran.
1: Sapran.
0: Sapran.
2: Kita mau nak ini kan, jadi lupa terus.
1: Iya, iya.
0: Mang Sapran.
2: Di mana lebih baik kan?
1: Ya, ini lagunya kaki Amorindu ya, Amun Rindu.
2: Amor itu juga boleh. Ah. Yang pastinya spesial Amorindu ini seluruh pendengar untuk penyiar-penyiar di Perempat.
1: Ya.
2: Ya. Yang pasti kita doakan untuk Perempat siarnya tambah bening.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Itu memang.
1: Okay.
2: Dilanjut. Kalau dulu-dulu kena naik di radio tadi.
1: Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Ujo.
1: Kita terima telepon lagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mamangku?
1: Ya baik, bolaan.
3: Lagi si kawan boleh.
1: Ya, memang hari ini Mang Sapran.
3: Lah begitu kancu boleh caknya.
1: Kenapa?
3: Malam kuma itu terakhir di siaran kan mengabas kancunya berbuat mik.
1: Apa namu? Mengabas pacak basa mak pacak.
0: Lah begoyor. Begoyor kalau pelembang itu di
1: digoyor.
0: Goyori basa-basa.
1: Iya. Kemarin.
0: Heeh, kemari.
1: Kemari itu gelap, mati lampu ke sana.
0: Heeh. Oh, itu.
3: Itu di sini itu gelap.
1: Akap. Mati lampu mang, enggak tahu mati kutu dia.
3: Lido mati lampu.
1: Lido baca dengar Perempat dia.
3: Awe.
0: Tapi lagunya bang.
3: Memang berdua.
1: Alhamdulillah, ponaan sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Syukurlah sehat kali. Ladas kami pendengar yang memang berdua tu bawa acara daerah tu sehat kali tu.
0: Iya. Kami juga senang pula.
3: Bisa menghibur kami.
1: Iya.
0: Kalau pendengar tu sehat pula kan.
3: Langsung mang, aku minta lagu mang ya.
0: Oh jangan dipinta.
3: Mana?
0: Habis di sini yang minta kali.
3: Kita putarkan saja.
0: Ah, boleh, boleh.
3: Apa nak minta
0: ligat ka? Oh. Tapul. Ya nak diligat ya.
3: Ah, coba cak ke kuda lagu dari tadi. Kawasan Prabu mulai pacak kan?
1: Dari mana?
3: Dari
1: Prabu Mulai Luas.
3: Rampak. Judul lagunya itu tapi agak ngebeat dia jadi kalau ngebeat
1: kalau beli di Rambang nak baca dia.
0: Iya.
3: Lolok lagu itulah itu ngebeat.
1: Iya macam masuk beli kalau di wilayah beli di.
0: Kalau bahasanya beli di dia masuk kita walaupun Prabu Mulai.
3: Beli di bahasa beli di bahasa Rambang.
1: Apa lagunya?
3: Judul lagunya Mabuk Hacun Nyamuk.
1: Ay, dari judul lagunya baiklah yang seram yang
0: sama ngaji cap
3: kekurai kalau ada
0: sama ngaji cap garpu
1: lagu
3: ya,
1: lain
3: pilihan kata lagu dari Pagar Alam
0: kita mang kita ni budaya bersemah eh. Jadi
3: Pagar Alam masuk kan
0: bukan lagu-lagunya kalau pacak jangan yang aneh-aneh.
3: Uji mamang tadi khusus tuh, misalnya ketanya pacak di dia tuh.
0: Bukan kita kan jaga juga sama budaya kita kan. Kira-kira kalau yang mabok-mabokan macam itu, kerasa bukan budaya kita kan.
1: Tapi
0: lagu cuma lagu.
1: Lagunya memang
0: iya. Lagunya. Tapi
1: kami nak cek dulu, nak ngecek dulu.
0: Kalau pacak budaya kita ya didengarah ke situ itu. Itu macam itu. Itu kan.
1: Kena dek.
3: Okay. Kan lagu dari ini.
0: Kan banyak.
3: Ya, Pagar Alam kemahiran.
1: Lagu apa? Lagu apa?
0: Apa?
3: Yang mana itu? Kota Pagar Alam, dah salah
1: sih. Kota Pagar Alam.
3: Bukan.
1: Nah, siapa di belakang tu cuba ngomong? Banyak dah dengar. Siapa? Siapa nama sebut ke?
3: Budak berpiloan.
1: Ya, siapa?
3: Telefonnya mana?
1: Kenal ke siapa namanya? Belagak-belagak tu siapa?
3: Ha?
1: Siapa ponan belagak-belagak tu? Siapa namanya?
3: Namanya?
1: Ha.
3: Rapli.
1: Oh, Rapli belagak, ya. Terus?
3: Alaf je namanya, Bang. Dia sahut je namanya.
1: Ya, iya. Masa sekolah, boleh tak lagi masa sekolah?
3: Tetap. Jangan ditahu kamang, kamang.
0: Bukan lagunya tadi tu apa?
1: Pagar Alam.
3: Ha?
0: Lagunya tu apa?
3: Lagu lagu dari Pagar Alam, pilihkan saja bang dari Pagar Alam.
0: Oi, banyak ya.
3: Aduh, kemarin diputar lupa aku namanya. Kota yang, Pagar Alam.
1: Kota Pagar Alam punya si Andiko ya. Andiko ya.
3: Cinta Pagar Alam.
1: Cinta Pagar Alam jojo. Kirim-kirim sambil bercari.
0: Cintaku Pagar Alam.
1: Cintaku
0: Pagar Alam.
3: Jangan diputar lagu itu caranya. Alap lagunya Lolo Mamang tu lah.
1: Iya.
3: Lolo Mamang Sapran tu lah.
0: Oh itu ya. Eh? Jangan jujur itu.
1: Vietnam itu.
3: Vietnam di samping kecemburuan.
1: Bukan kalau ngomong itu Vietnam gitu.
0: Nah, dikirim kirim.
1: Ya, siap. Ada, Bang.
3: Untuk di sini ada Rapli ya. Hmm. Ada Jemur Kahut ini sih kok.
1: Siapa? Ngeponakan dewek ngomong kagut.
3: Namanya,
1: Bang. Popong.
3: Popong namanya.
1: Popong.
3: Jemur Kahut ini. terus ada Mang Pen ya. Bangsan ada Mang Pen Gasing. Ada pula siapa nama tu? Sisi Ujuk Sako Ujuk 035. Ada pula apa itu ya? Ayah Sobari ya. Terus wih kecil tadi gitu. Masuk ke dalam radio so apa tuh?
1: Ngamuk mamang kita. Mamang ayu kita ngamuk.
3: Segalanya saja mamai. Ala keberisik cuma ni.
1: Ma ngamuk mamang kita.
3: Ah, didoi. Dia jadi mak itu. Datang ini cuma ni. Dan kumpul.
1: Iya, iya.
0: Masih ada yang nak dikirim? Kirim
3: untuk segala saja, Bang ya. Spesialnya untuk Anggita itulah.
0: Oh itu
3: sehat
0: ya.
3: Sehat selalu untuk obaran keluarganya. Itu saja Bang ya.
0: Payo.
1: Ya.
3: Makasih waktunya ada lagu ini saja Bang ya.
1: Ya.
0: Ada.
3: Ligatkan ya Bang aku.
1: Siap.
3: Sedih aku udah diligatkan.
1: Aduh.
3: Bang Dola tadi dia nak dinyok kopi. Bang kedai ngantuk.
1: Aku lah. Bini aku bawa banyak pakai kinjal.
3: Nyok kopi ini saja. Nyok kopi apa? Yang apa itu?
1: Apa?
3: Tai musang saja dia tu.
1: Luak.
0: Luak eh. Kopi luak.
3: Mungkin dia dulu terlelap tidur.
1: Oh, iyalah. Bayalah kalau macam itu. Ladas gini.
3: Itu saja mamangnya. Sehat selalu mamang berdua ya.
1: Iya, makasih ya.
3: Semoga panjang umur. Dimudahkan urusannya. Lagunya ditunggu, Bang ya.
1: Ya.
3: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alak ladas ya, Bang. Oke lah kalau itu.
0: Ya, siko lagi.
1: Kalau lagu jarang didengar ke, udah sekarang menyimpang dengan judulnya yang aneh-aneh, tak dengar lu. Bukan tak boleh, dia dengar lu, Bang. Biar tahu isinya. Ya. Halo.
0: Halo.
4: Ya, halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang? Di mana?
4: Bang Nafi.
0: Oh, Mang Nafi. Jaga Raja.
4: Jaga Raja, Jaga Nilir, cak mana kabar, Mang Sapran, Mang Lola?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Syukur alhamdulillah, selalu sehat . Mang mempersingkat waktu lagunya.
1: Cak Pak RT, sambutan ini. Bang, Kamu ucap Pak RT sambutan mempersingkat waktu. Aku baru tadi kemarin sambutan.
0: Ya, di debu panjang lebar.
1: Iya, iya. Oh iya, Bang. Aku ingat kemarin Minggu Pak RT sambutan.
4: Heeh. Oh, gitu ya. Oh iya, Bang. Karena Bang Nafi tak mau bertele-tele.
1: Oh, Jambi lagu tuh.
4: lagunya Pilih Kebaya.
0: Pilih Kebaya.
4: Meluana. Nah, kirim-kirim salamnya buat Nadia Suka Bangun Satu, Mang Pendi di Langken Dalam, Mang Pendi di Gasing Laut, Mang Hendra Widodo, Mbok Wati di Ula Kembahan, terus juga Bunda Aleta Elak Pusri, terus juga ada Vivit, dalam waktu itu bareng Mang Maman, ada juga Mang Robi di Terima Kasih, Mang Idham di Muara ini, meh. Pokoknya segala gala baik yang lagi dengar, kecuali selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur, untuk Mang Sapran sama Mang Adola, selamat tugas, semoga sehat selalu yang pastinya.
1: Terima kasih.
4: Rukun bahagia bareng keluarganya.
1: Amin.
4: Nah, itu baik, Mang,
1: Yuk.
4: Makasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya untuk mempersingkat waktu, lagunya Mang.
0: Petani kau kita.
1: Petani kau, wae.
0: Nah, desa nak gunakan cerita 3 penelpon dan 3 lagu kita siapkan. Amun Hindu, Cintaku Pagar Alam, kemudian Petani Kawe.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetang.

0: Ada sanak gunakan je. Kita lanjutkan lagi. Berusia di jagat bersemali bawah semenda panjang. Kalau tadi aman rindu, cintaku pagar alam dan petani kawa. Kita terima lagi.
1: Kita ada lagi ya.
0: Halo.
2: Halo.
3: Halo. Halo.
1: Suara radio ni jauh gitu.
3: Assalamualaikum, Mas Abran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kecil dikit suara dia, Mang. Biar tak berdengar. Yo, ya, ya. Yo ya, apa ya, jauh dikit. Ya.
0: Ini pecahnya, Mang.
3: Laguan Mang, laguan apa?
0: Ha?
3: Siapa? Kunci serga, be.
1: Siapa ni, Mang?
0: Kunci serga.
3: Mang Somad dari Malahat.
0: Mang Somad.
1: Apa khabar, Mang Somad?
3: Jaya Tiga.
0: Jaya Tiga kau.
1: Kunci serga.
3: Jalan tujuh banyak kementerian dalam malam. Dan banyak kebanyakan berkesan. Dan banyaknya benda keluar minta lagu. Bukan protes, Mang Prat. Dia tahu lagu tu. Belajar ku dah.
0: Haun. Nganing ku dah.
3: Waktu habis. Terima kasih, Mang Prat.
0: Baik. Terima kasih. Ya.
1: Itu.
0: Terima kasih Mang Somad di Jaya Tiga Pelaju ya.
1: Masukan dari senior ya.
0: Ya, di belakang Mang Somad masih kita tunggu di 07 11 351 656. Iya. Janyala deh.
1: Ya.
0: Halo.
4: Halo, Mbak Jose.
0: Mbak Jose.
4: Mang Dola.
1: Ya.
4: Iya.
1: Ya.
4: Dari James Bond.
1: Adi.
0: Eh?
4: Iya, jemur sekarang lahir di kebun.
0: Oh. Mang Adi.
1: Oh. Iya, Mang Sekayu punya.
0: Eh?
4: Iya, Sekayu lahir di kebun. Iya.
0: James Bond, eh.
1: Tapi lah ngerti dia di pesan dari Mamang tadi kan? Iya. Berarti pun lah tahu lagu ya.
0: Kalau pacar kalau pacar masing-masing tuh siap kelah lagu siko kayak itu kan. Memang kegacang waktu tuh.
4: Aku banyak lagu ini.
1: Nah, lagu apa?
0: Banyak.
4: Tadi aku udah nak minta nangkom udu maksudnya.
1: Tapi lagu tuh.
0: Masuk. Tapi lagi.
1: Lagu apa?
4: Itu udah tadi enggak ada usahlah diputar ini. Nah, ini lagu ini. Seribu-ribu.
0: Payo, ribu-ribu.
4: Iya. Apa kabar, mengucapkan?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
4: Katanya ini cerianian hari ini.
0: Cerianian ya?
1: Jadi nak ini acara batal. Mang Sapran ini tanggal salah.
0: Salah. Nak ngadiri
1: yasinan
0: 40 hari tadi tu kan pas di situ nang ngapa sepi kinai lah tanggal 15 minggu depan. Oh, padahal tadi lah pamitan di siaran malam ini.
1: Aku akan pamit sebentar, jangan kau risaukan aku.
4: Jadi ibu apa ibu dengar nak ngapo ada di radio ini.
0: Jadi mang apa tadi? Nah, datang.
1: Iya.
0: Nak di kirim mang. Silakan.
4: Kirim untuk galu-galu emang.
0: Oh, galu-galu.
1: Iya.
4: Kalau jemu-jemu gitu ni banyak yang ngantuk-ngantuk kalau.
1: Ida, belumnya 11 ni.
0: Wow. Masih
1: jam 11 yang ramai sepi tu. Ramai sepi.
4: Yang baru cek tu ramai jam 11. 15. Saya mengenal perhati.
0: Yang baru
4: cek jam 11 jam 12 ramai.
1: Jadi lagunya apa tadi?
0: 2000.
1: Oh, 2000.
4: Yo, Mang Sapran, yo kalau yang belakang nak masuk juga,
0: Mang Sapran,
4: sama Mang Dola.
0: Yo,
4: itu baik, sama malam baik.
0: Yo,
4: ini sabar berdua itu.
1: Mang, ribu-ribu versi lama, Mang? Versi lama apa versi baru?
4: Yang lemak itu versi lama.
0: Lama.
1: Nabila tu Ita Taslim. Nabila tu Ita Taslim, Nabila ya.
0: Nabila.
1: Yang lanang. Mana ada? Irama Batang Hari.
4: Ada ribu lah ribu. Ada ya. Yang lanang.
1: Ada ya Irama Batang Hari 9 lanang.
4: Oh, ya sudah. Yang bahasa ni kancil-kancil yang ibu-ibu jadi.
1: Yo ya. Nabila ya.
4: Ya itu baik Mang Sapran.
0: Payo.
1: Yo.
4: Selalu selamat malam,
1: eh. Ya, amin. Oh, nak jegat, ya?
4: Didi nak jegat. Didi. Ada semua.
1: Nak jegat. Ya,
4: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Adi di Sukarami, ya.
1: Ya, di Budi Mang Adi, ya.
0: Ada lagi? Halo?
1: Halo, Mang?
2: Halo.
1: Halo, Mang Simon.
0: Tes, halo? Tes, tes.
1: Halo?
2: Halo.
0: Halo.
1: Ya, dia tadi, Mang.
2: Ada wong dak situ.
1: Panjang umur. Panjang umur. Baru sebut Adi tadi, Mang Simon.
2: Adi
1: tadi. Iya, panjang umur. Didoakannya.
2: Banyak gawe.
0: Woi, jemum pelimbang nih, on. Banyak gawe.
2: Oh, rumah, mertua, meninggal.
1: Ayo doa ke, wae. Doa ke. Ya dak.
2: Apa kabar, Mang Kapran?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
2: Baru masuk.
0: Nah, itulah rezeki itu.
2: Dipanggil lagi Sukarami tadi.
0: Ah.
2: Masuk.
1: Ya. Eh,
2: ses itu.
1: Ah, ses.
0: Ses. Oh,
2: Sukarami kan?
1: Iya.
2: Di sebelahnya tuh.
1: Kata ibu sih. Nih, nah ngomong aja. Ini radio ini nih. Ya, manjang aja tuh.
2: Apa kabar,
0: Mas? Alhamdulillah, sehat.
2: Oh. Iya, kebenarannya wah.
1: Eh. Eh.
2: Suara aku ini serak masih.
1: Oke, okay, ini banyak jeruk.
2: Jeruk,
1: eh? Heeh. Mm-hmm.
2: Ya, mana jeruk tipis
1: sih. Atau pernah biji kedondong tadi tuh? Mana cerita? Lah makan apa malam ini? Atau ya, biasa ngomong makan makanan?
2: Makan bakso tadi.
1: Oh, itu pengen cerita itu lah gitu.
2: Bakso betul lah, aduh, 4 ekor.
0: 4 ekor yang besar, eh?
2: Yang besar daging kalau.
0: Daging urat,
2: eh? Habis aku mie lah, wajar balik.
1: Wilayah mana? Bakso dekat rumah tu lah. Wilayah mana beli? Dekat rumah tu lah, apa jalan dikit?
2: Tujuh
1: lu. Oh, tujuh lu.
0: Oh, jauh.
1: Bermotor, berjalan kaki?
2: Iya. Ah, terbang.
0: Berperahu.
1: Ini nando ke ngayal. Ngayal. Baksonya ngayal, terbang ke ngayal.
2: Ah,
1: bermotor. Bermotor, itu baru nyato. Yo.
2: Aku beli ke jeruk tipis ini.
1: Nah, awalah.
0: Jeruk.
2: Lagunya dulu, Mang Sabra.
1: Coba kamu ngomong bahasa Semar.
2: Besar.
1: Ya, macam kan.
2: Apa khabar?
1: Ah, ya, lagu apa?
0: Apa lagunya?
2: Lagunya.
0: Oh.
2: Serai serumpun saja.
1: Serai serumpun ini kreatif ni. Ya, okay.
2: Sudah lama tak dengar lagu itu.
1: Iya, siapkan ni.
2: Yang pertama tadi lagu apa?
1: Apa?
0: Cempedak Bobo Nangka.
2: Bukan yang utama tadi.
0: Yang pertama?
2: Iya. Sudah Adi tadi.
1: Kucing Serga.
0: Oh, Kucing Serga.
1: Hah? Iya kan irama petang hari. Irama petang hari lemak malam-malam ini.
2: Iya. Ganti wae jangan Kucing
1: Serga. Nih, meminta nomor nak ganti ganti nih.
2: Kucing Gembok wae kan.
1: Ya.
0: Ya nanti game.
1: Pantun, ada pantun. Ya biar puas bang. Ya, ya. Ya lanjut.
2: Ada pantun.
1: Iya.
0: Nah, lalan nunggu.
1: Atau nak nyebut jalan-jalan nanti ya. Makan ini.
0: Makan bakso naik motor.
1: Hah?
0: Woi.
1: Hah? Lah berubah lagi teka-teki.
2: Teka-teki.
1: Awas jangan ngujung-ngujung ya.
2: Tidak.
1: Ya, ya.
0: Besi tiga kilo, weh. Wih, lah lama itu. Nen kapas itu.
1: Nggak tahu, wong. Ya,
2: tahu.
1: Wong lama ketemu lama.
2: Kapas.
0: Nah.
2: 2 kilo,
1: weh. Oh. Besi?
2: 10 kilo.
1: Ah.
2: Lama mana pasti timbangnya sama.
0: Sama itu. Diputuh, weh. Awalah berkali-kali. Di foto di proyek pula. Nyucinya.
2: Nyucinya yang hitam putih itu pula.
0: Au.
1: Iyalah.
0: Pakai lampu strong. Lampu strong kenget.
1: Ya ya ya.
2: Main dekat lagi Zafran.
0: Au, dekat yang masuk ke itu tuh apa namanya kain hitam tuh ya.
1: Tapi udah sekarang ini berevolusi Bang ya. Kalau kita lewat di Ampera tuh jembatan Ampera tuh banyak tukang foto yang profesional sekarang. Sudah ada. Tidak lah, coba jenguk di Ampera. Ada nambah-nambah paket alat apa tuh ya, untuk supaya lebih bagus.
2: Teropong.
1: Iya, kacau, ada digitalnya, ada kalau jadi kalau nambah bayar dia ada apa namanya sukarela gitu ya. Ada bang, itu bang sekarang.
2: Baru cek.
1: No, cobalah kamu kamera malam-malam ya, banyak. Iyo, menyingok all bisnis pacak di jembatan Ogan kamu buka. Jembatan itu mati. Iyo.
2: Spesial banget.
0: Ah, spesial lah ya.
2: Iya untuk adik sabar ya. Yang lagi ya.
1: Yo.
2: Itu bang sabarannya.
1: Iyalah,
0: ayo pak ya. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi
1: itu mang dari lagi di Nusa Indah. Jadi Pucuk Ampera yang banyak foto-foto sekarang ni.
0: Ama itu ya.
1: Iya.
0: Nah, di sana kena kancil di mana saja berada, kita dengarkan kurai lagu-lagu permintaan dari Mang Somad, Mang Adi dan Mang Simon ini. Kunci Surga, Ribu-ribu dan tahu tak ini tadi?
1: Serai
0: Segompon.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Adik sana aku nangkan je, kita lanjutkan lagi sesi terakhir mang, gitu ya.
1: Sesi terakhir tiga penelpon ya.
0: Tiga penelpon boleh. Langsung saja kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa mang? Di mana?
2: Dengan Putra Jalur, Mas Afran.
0: Putra Jalur.
2: Apa kabar Mas Afran, Mang Dola?
0: Alhamdulillah sehat. Ya.
2: Mak tadi ya Mang Dola.
1: Kenapa? Tidak juga, lah sudah minum banyak susu dibawa oleh Mas Afran. Susu encer. Susu encer dengan berkemasan.
2: Langsung memang kita minta putar ke lagu.
0: Tuh apa lagunya?
2: Tengkuet lurus lah.
0: Nah.
1: Mana ada tengkuet lurus?
2: Dia ada tengkuet lurus. Tengkuet bengkok
0: lah. Oh. Tengkuet bengkok.
2: Belum kan bang tengkuet bengkok?
0: Belum, belum, belum, belum.
2: Putarkan lagu tengkuet bengkok memang.
1: Siap.
2: Kirimnya sedadanya baik.
0: Sedadanya baik.
2: Siapanya semoga sehat selalu. Umur banyak rezeki, dimudahkan urusannya. Khusus untuk mamang berdua, doa yang terbaik mang ya.
0: Amin.
2: Atas waktunya makasih mang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mang Putra Jalur.
1: Putra Jalur ya.
0: Tengkuet bingko, ada ngatakannya tengkuet buho.
1: Ada juga itu.
0: Di belakang Mang Putra Jalur, kita terima lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mas Afran, Mang Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka bangun?
3: Ibu Nadia.
0: Suka bangun.
3: Hadir.
0: Hadir.
3: Iya. Kita langsung ke lagu memang Safran ya.
0: Nah, mama Nita.
1: Tumben.
3: Tak malam.
0: Ayah. Apa lagi ya?
3: Tangkap ansip lagi. ini nama Safran tau tak sama Mang Dola lagu ini ya? Pengen tau. Denger ya, cuma tak tau.
1: Tau.
3: Oh ingat penenene, aduhai.
1: Sama carara tadi. Tebak lagu.
3: Tidak serius aku Mang Dola. Pengen ya nak denger lagu.
1: Coba.
0: Apa?
3: Oh ingat penenene, aduhai sayang.
1: Nah,
3: itu
1: dah.
0: Kalau apa ayek ke, ayek Kerawang kan? Ya? Ayek Kerawang.
3: Ayek Kerawang.
1: Iya. Oh.
3: Judulnya itu.
0: Ayek Kerawang.
3: Jadi kalau ada yang itu be.
0: Ngapa nak nyabun ke seberang sana?
3: Nah, kalau lah aku dah terus dibahas soalnya, tapi kayak itu lah nadanya kurang lebih.
0: Lah diantak ayek Kerawang, ayek banjir itu tuh.
1: Oh, irama tengah di mana?
0: Tidak.
3: Hah? Tidak itu.
0: Setengah Batanghari, setengah pop.
1: Coba kita dengar bentar. Mana lah ini?
3: Ini lamanya. Kalau ada, minta yang itu be lagunya. Kalau tidak kasih.
0: Bukan.
3: Bukan. Tidak cak itu musiknya. Musik itu tidak ada Batanghari, tidak dia itu biasa.
0: Cewek itu ya?
3: Caknya cowok itu kalau yang pernah dengerannya.
0: Estarno
3: pernah
0: dengar lagu itu. Apa itu?
1: Oh, Jebo ya. Estarno. Tapi bukan lagunya.
3: Tapi kalau cak agak susah nyarinya, PR baik untuk Mang Safran sama. Kalau tak kasi ganti bae.
1: Apa tuh?
3: Racun asmara bae kalau dong.
0: Racun asmara.
1: Dangdut. Ya Allah.
3: Tidak, kalau tidak ganti nasib badan bae.
0: Nasib badan. Victor ya.
3: Nah, kalau
1: tidak ketemu.
3: Tidak ketemu itu ya. Oh ya sudahlah. Kalau tidak ketemu. Kakek kau minta ya besok lagi be kakek.
1: Iya, bagi yang tahu lagunya tolong kirim ke Nadia ya. Nanti akan dapat hadiah dari Nadia.
3: Kok aku sih?
1: Nah, kamu nyari lagunya maksud tadi.
3: Ini tugas Mang Dola sama Mas Afran ini jadi PR.
0: Iya. SK-nya lah aja Mang.
3: Iyalah, kalau belum ketemu malam ini, malam-malam besok lo kan nyarinya kan. Dikirimnya untuk sudah adanya saja. Malam, kalau lama yang tidur ini kan. Untuk Mang Sapran sama Mang Dola. Tak bertugas be, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin. Selamat
3: sehat be. Selamat dan sehat sampai di rumah. PR Mang Sapran yang tadi ya.
0: PR ya. Boleh.
3: Ya Dola.
1: Yuk.
3: Ya. Jangan ketawa lagi cak kemarin ya. kan tak lemak dengarnya. Yalah itu memang Sapran.
0: Baik.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada siko lagi di belakang Ibu Nadia. Nah, masalah. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ngita.
4: Kabar Mang?
0: Alhamdulillah sehat, Ibu.
4: Sehat gale.
0: Sehat gale.
4: Kalau Mang Dola katanya enggak masuk angin lah kita.
1: Iya, agak mendingan.
4: Dengin. Langsung saja aku minta lagu, Mang.
0: Apa lagu ya?
4: Lagunya minta Gadis Alap saja.
0: Gadis Alap.
4: Kalau Nadia tadi ini, tapi katanya nyanyi tiga serangkai.
1: Tiga serangkai, iya benar-benar. Siapa nyanyi?
4: Rumah ini sudah bagian gale.
1: Aneh Gadis Alap. Gadis Alap.
4: Kenapa dek mandi? Dek mati apa dek mandi?
0: Mandi.
1: Aye Kerawang.
4: Judulnya tak tahu.
1: Siapa nyanyi Gadis Alap?
4: Tiga serangkai katanya.
1: Bukan Gadis Alap nih.
4: Oh, Gadis Alap tak tahu siapa nyanyinya.
1: Ngebit deh.
0: Gadis Alap.
1: Gadis Alap Bujang Ringkit kan.
0: Kalau nih ya.
4: Gadis Alap bye. Dewi Anne tidak jauh-jauh kan tidak. Tak lama, versi lama cuma.
0: Versi lama ya?
4: Versi lama.
1: Aduh, gimana ya?
4: Gadis Alap berbaju biru.
1: Oke, Farhan, oke ada.
4: Iyalah.
1: Ya.
0: Iya.
4: Oke.
1: Oke.
4: Minat tadi itu sama-sama sedak adanya saja. Berhubung adalah malam. Baliknya tadi, Mang.
0: Ayo.
4: Berdua.
0: Berdua.
4: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, di sana kena ganjil di mana saja berada, kita akhiri buku sek di jagat pesemali bang semede panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Kami tugas malam ini Mang Sapran juga Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, setelah program acara ini kita akan lanjutkan kembali sampai nantinya pukul 23.55 dengan hiburan dan informasi. Dan tentunya masih di Pro 4 RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya Lur, informasi yang pertama di program hiburan dan informasi malam hari ini, diantaranya kita ke Ternate ya. Di Ternate ada musik Salaijin Ternate ya. Dan ini menjadi dilindungi sebagai warisan budaya tradisional. Musik Salaijin salah satu warisan budaya tradisional khas Ternate, Maluku Utara. Resmi tercatat sebagai ekspresi budaya tradisional atau IBT dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum. Musik Salaijin ya memiliki ciri khas pada perpaduan tabuhan tifa, gesekan arbab, tiupan suliang, serta lantunan vokal yang menghadirkan nuansa mistis. Irama lagu yang mendayu dengan pengaruh musik Melayu mengiringi gerak penari yang tampil berpasangan. Suasana pertunjukan semakin sakral dengan lantunan syair tradisional yang berpadu dengan aroma asap kemenyan. Ini menjadikan Salaijin ini sebagai salah satu ekspresi budaya yang syarat nilai spiritual dan estetika. Dan pencatatan tersebut tercantum melalui surat pencatatan nomor EBT 822026000212. Dan musik tradisional Salaijin menggunakan iringan alat musik arbab atau rababu, suling, rabano, dan tifa atau gendang kecil ya. Dan kesenian ini lazim mengiringi pertunjukan tari tradisional masyarakat Ternate serta menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap, ya, mengatakan bahwa perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga kekayaan intelektual komunal yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat selama bergenerasi. Dan menurut Argap, pencatatan tersebut bertujuan menjaga identitas dan martabat bangsa sekaligus melestarikan warisan budaya bagi generasi yang mendatang. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Ya, masih di perumpat Eri Prambang. Dan kali ini pemerintah kota Salatiga menggencarkan gerakan Siko Rumah Siko Komposter. Ini sebagai upaya mengurangi timbunan sampah sejak dari sumbernya. Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong masyarakat mengelola sampah organik secara mandiri di lingkungan rumah tangga. Gerakan ini disosialisasi ke Wali Kota Salatiga, Robi Hermawan. Dan pada saat safari kelurahan di Tegarjo pada hari Rabu kemarin. Dan kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah kota untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyampaikan program prioritas kepada masyarakat. Kami kutip dari eri.co.id Salatiga. Kita lanjut kembali hiburan dan informasi.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Informasi terakhir di kesempatan malam hari ini, dan kali ini mengenai puluhan nisan kuno yang ditemukan di Aceh Singkil. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi atau pendataan sejumlah objek diduga cagar budaya di Kabupaten Aceh Singkil. Yang ini berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 dan difokuskan pada penelusuran situs-situs makam kuno di sepanjang aliran sungai Singkil, Lae Cinendang dan Lae Soraya. Dan pendataan ini bertujuan mengidentifikasi dan mendata dan juga melokalisasi situs ya, dan melakukan pendataan fisik serta deskripsi objek, sekaligus menjadi langkah awal perlindungan dan penyelamatan situs yang punya nilai sejarah dan budaya. Dan penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, AKLA, mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membarui basis data dokumen dan situs objek diduga cagar budaya di Aceh Singkil. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan dari Mormasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jerul, kita cukup sampai sini program acara Sriwijaya Malam. Bersua kembali lagi besok pagi di Sriwijaya Pagi, dan tentunya dengan kebahagiaan, keberkahan, dan juga kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan diberikan untuk kita semua. Dan sampai ketemu di lain kesempatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Malam.

Ya, Lord pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan semoga berbahagia selalu. Dan tentunya sampai ketemu lagi kesempatan. Kami bertugas pada hari ini. Kulo Celola mewakili pimpinan staf karyawan Karatir Palembang ucapkan sampai jumpa. Dan tentunya tetap di Perempat di Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari kawasan jalan radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh peserta Nusantara, bahkan di mana saja berada. Pagi hari ini Sriwijaya pagi berkawan sama Cik Mita dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa, bakal kita buka dengan dengar ke pengajian Al-Quran, ada hikmah pagi dan hiburan religi. Sampai kaget pukul 6, kita ada cerita pagi ini sampai dengan pukul 8. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di cerita Anjang Sana Pendengar. Pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di Suara Komunitas. Dudulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, payola bersama kita dengar ke pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat 1 sampai dengan 11.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة

مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.

فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.

0: Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mengikuti bersama renungan pagi atau hikmah pagi bersama Ustadz Ahmad Fauzi ya, dengan tema ada tafsir surat An-Nasr.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidahirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadinil fatih lima uliq wal khatim lima sabaq, nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Amma ba'd. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang dalam kebaikan, dalam ketaatan. Sungguh nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita pada hari ini, dimanapun para pendengar setia berada. Bagi orang yang diberikan ujian dalam bentuk sakit, maka mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan. Bagi yang diberikan ujian oleh Allah melalui musibah yang lain, mudah-mudahan segera dimudahkan dalam melewati setiap kesulitan yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya itu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya selalu untuk bersolawat kepada beliau dan juga selalu ingin mengetahui tingkah laku, perilaku, sunnah-sunnah beliau. Salah satunya yang disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, di mana kitab ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Di sana kita bisa mempelajari bagaimana Rasulullah yang begitu luar biasa dan mengajarkan kita mengenai sunnah-sunnah beliau, dan ini termasuk kecintaan kita kepada beliau dengan cara mempelajari sejarah hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ingin tahu tentang kehidupan beliau agar nantinya kita memberikan contoh kepada anak-anak kita dan juga kepada keluarga terdekat kita. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah Pagi yang diadakan oleh RRI Palembang tanggal 9 Juli 2026, kita akan membahas tema tentang hikmah dan penafsiran dari surat An-Nasr, surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr yang artinya pertolongan, di mana surat ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan dengan membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, sehingga pada waktu itu disebut dengan Fathul Mekah, yang artinya pembebasan kota Mekah dari kesyirikan, dari berhala-berhala yang telah ada sejak beberapa tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Melalui surat An-Nasr ini, Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam bahwasannya Allah telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Yaitu telah terbuka negeri Mekah yang selama ini tertutup. Artinya, dari ayat pertama ini disebutkan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar dengan cara Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya setiap keberhasilan yang kita dapatkan, kita menyadari bahwa itu salah satu takdir yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan terlihat bagaimana sikap kita menyikapi kemenangan atau prestasi yang kita dapatkan. Yang pertama, apakah kita merasa diri kita segala-galanya untuk mendapatkan keberhasilan itu atau prestasi itu, atau sebaliknya, kita menganggap kita sebagai butiran debu di mana semua yang telah kita raih, prestasi yang kita raih, keberhasilan yang kita raih, itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang selama ini ketika mendapatkan cita-cita yang kita inginkan, kita menganggap itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebab kerja keras kita. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang Barat yang menganggap dirinya adalah segala-galanya. Hikmah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini, yakni kita tanamkan kesadaran bahwasannya setiap yang kita raih, setiap yang kita dapatkan di dunia ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat yang kedua, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Ayat yang kedua ini menjelaskan bahwasannya masyarakat Mekah secara umum banyak yang memeluk agama Islam secara sukarela, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya pemaksaan. Inilah yang membuat Islam semakin kuat di Mekah dan di Madinah. Tetapi dari ayat ini juga, atau dari surat ini juga, menjadi tanda-tanda bahwasannya Nabi Muhammad telah berhasil mengislamkan tempat kelahirannya yakni Mekah. Dan ini merupakan tanda bahwa Nabi Muhammad sebentar lagi akan meninggal dunia. Maka tak heran ketika sahabat Nabi Al-Abbas, beliau bersedih ketika mendengarkan surat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih dengan artian para sahabat akan kehilangan seorang nabi yang begitu menebar kasih sayang yang sangat besar kepada mereka dan juga kepada orang lain. Sungguh sesuatu yang begitu sedih ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhir, yakni yang ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya dia adalah sangat penerima atau pemberi taubat. Dari ayat ketiga ini, ketika kita mendapatkan kemenangan, ketika kita mendapatkan cita-cita yang telah kita raih, kita mendapatkan ilmu bahwasannya kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, bertasbih, memuji Allah, mengagungkan Allah dengan cara kita mensyukuri dan memperbanyak zikir. Selain itu, yang terakhir, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad setiap hari minimal 100 kali beristighfar pagi dan petang atau sore hari. Bayangkan seorang yang maksum dari dosa masih berzikir untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang bisa jadi selalu melakukan kesalahan atau dosa. Maka selayaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematian itu tiba kepada kita. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, itulah beberapa hikmah dan tafsiran dari surat Al-An-Nasr. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, menambah ilmu yang baru bagi kita dalam menghadapi kehidupan yang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. saya akhiri dan mohon maaf kurang lebihnya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
3: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
4: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
5: Hey.
4: Sana kau!
6: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
7: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
8: Abang, aku kan jadi malu. Abang

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Hai hai hai, selamat pagi. Aduh, saking sibuknya mempersiapkan lagu-lagu nih untuk dulur ya, pagi hari ini menemani di Sriwijaya pagi, sampai lupa kalau udah masuk backsound ya. Pagi ini bukan sama Cik Mita ya, sampai kaget. Pukul ya 10 waktu Indonesia Barat, mencet biasa kalau pagi-pagi.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

kemana nih, dulur-dulur pendengar perempat RRI Palembang? Pagi ini udah pada sibuk belum? Sibuk-sibuk apa nih? Sibuk-sibuk mau berangkat ngantor ya? Aktivitas-aktivitas lain juga, dan juga mungkin siap-siap mau acara, ya. Terus juga siap-siap mau ada kegiatan lah ya pokoknya. Semangat aja deh yang ada kegiatan hari ini. Dan pastinya yang mau lamar kerja juga hari ini, semoga kamu beruntung. Yang mulai kerja hari ini, semoga kamu beruntung. Pokoknya semoga kita sama-sama beruntung hari ini. Nah, dengan tema kita energi terbarukan, kemarin Cepita sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Wih, takut banget ya jelaskan sejelas-jelasnya. Pokoknya Cepita udah pernah jelas ke kayak hari ini, berarti kita tinggal nyambung-nyambung bae, nyambung tentang kira-kira ada enggak sih lapangan pekerjaannya. Enak bergabung, boleh kalian telepon Cepita ya.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Energi terbaru kan di Palembang semakin berkembang yo. Kita bakal tunggu nih, inilah bulan Juli ya. Kemarin itu kan akan rampung insya Allah di bulan September atau Oktober ya. Energi terbaru kan pastinya menjadi satu hal yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi kita akan apa Cik Mita? Ngelek nih kita, akan menjadi bebas polusi juga karena energi terbarukan. Karena net zero emission ya dulur-dulur ya. Jadi energi baru dan terbarukan ini merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan serta memang dijadikan sebagai energi alternatif bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, dengan adanya energi terbarukan ini pastinya energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan ya. Banyak contohnya, mulai dari panas bumi, terus juga air, angin gitu, yang dari alam lah ya yang dipergunakan. Dan juga nantinya di Palembang sendiri akan ada energi terbarukan yang berasal dari sampah, yang mana bisa mengurangi sampah 1 ton per hari. Bagaimana perkembangannya Cik Mita? Lagi bakal kita bahas.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget